0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Selamat berjaya kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Rumah Gadang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Bangunan ini berbentuk rumah panggung memanjang dengan atap runcing menyerupai tanduk kerbau yang dahulu terbuat dari ijuk. Rumah Gadang dibangun menggunakan pasak kayu tanpa paku sehingga memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan untuk pertemuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, serta perobatan kepala adat. Di bagian halaman biasanya terdapat lumbung padi, sementara di dekat rumah terdapat surau yang digunakan untuk beribadah dan tempat tinggal laki-laki. Rumah Gadang juga dikenal dengan sebutan Rumah Bakonjong atau Rumah Baajung, Banjuang.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Baik, selamat berdaya masih bersama di acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Tadi kita sudah dengarkan dua lagu, dan lagu terakhir tadi ini judulnya lagu apa namanya? Judulnya tentang makanan-makanan Makassar ya. Oke, makanan-makanan Makassar judulnya. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga Pak iya. Jono.
1: Iya, apalagi seperti pasir senyum-senyum.
0: Hah? Alhamdulillah, senyum itu ibadah.
1: Iya.
0: Sedekah.
1: Ibadah walaupun hati tidak agak mendung, ya harus senyum.
0: Harus senyum, iya.
1: Harus senyum.
0: Tabassumu ahika bisadakah.
1: Ini yang paling senyum, suka kalau
0: senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah.
1: Ya, ini dan, yang paling suka kalau baru sepagi-pagi pagi pas itu selalu ada ayat-ayat itu.
0: Iya. Makanya saya kalau ketemu Kak Pajono selalu gak senyum karena sedekahku itu berupa senyum. Iya, belum.
1: Tahu itu senyumnya apa maknanya?
0: Iya. Gimana kabarnya Pak Jono, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sudah apapun yang terjadi. Ya, usahakan sehat lah.
0: Iya.
1: Ya toh.
0: Tuh.
1: Dan sebanyak apapun hartanya orang.
0: Iya.
1: Kayaknya kalau selalu sakit ada artinya juga.
0: Oh, bisa di planning. Iya. Bisa di planning ini dia khutbah Jumatnya dari Makassar.
1: Apalagi kalau karena penyakit gula. Tidak bisa makan banyak-banyak tapi tidak bisa nikmati.
0: Iya.
1: Apa artinya?
0: Cocok
1: makanya itu orang bilang ustaz selalu bersedekah.
0: Ya.
1: Sedekah itu sejati jadi penolak balas, penolak sakit.
0: Iya.
1: Ya, kata ustaz lah.
0: Oke.
1: Okay. Bukan kata saya.
0: Baik. Pak Jono, kita kembali ke judul tema Mari Bahasa konsep Siti Najah atau kepatuhan dalam pengelolaan MBG nih melalui sertifikat.
1: Ini kan masalah sertifikat.
0: Iya. Jadi sertifikat ini bukan hanya sekedar sertifikat.
1: Yang dibahas mengenai posyandu. Mengenai posyandu ibu hamil apa?
0: Iya.
1: Balita.
0: Iya.
1: Ternyata tidak beda jatah yang dibahas di Pro 1. Sebenarnya itu mengenai kepatutan. Tergantung dari orang yang mengelola. Kalau memang orangnya jujur dan bertanggung jawab, walaupun tanpa sertifikasi, sertifikat itu pasti akan dia amanah. Pasti dia akan selalu jaga mengenai aturan-aturan atau pun yang harus dia lakukan.
0: Ya.
1: Kalau memang dia orangnya amanah jujur.
0: Ya, tapi kan tetap harus ada SLHS.
1: Iya.
0: Artinya tapi, kan supaya ada pembuktian secara.
1: Walaupun ada sertifikatnya, tapi kalau memang dasarnya orangnya tidak jujur, tidak amanah.
0: Nah.
1: Hanya sekedar panjangan, hanya sekedar
0: nah itu dia, iya.
1: Ya kan?
0: Betul. Jadi itu harus dua-duanya diikuti, amanah dan juga harus ada sertifikat. Karena meskipun amanah, kalau tidak sertifikatnya kan menimbulkan kecurigaan.
1: Kecurigaan. Itu.
0: Iya, karena sama dengan artinya, ini Pak Jono, sertifikat halal. Jadi meskipun makanan halal, tapi kalau tidak sertifikatnya ragu-ragu kipas tebel itu bilang halal jika ini atau tidak. Makanya harus ada sertifikatnya, harus juga amanah.
1: Itu sertifikat itu hanya penegasan.
0: Iya, penegasan. Ya
1: kan?
0: Iya.
1: Tidak jujur, Tommy, cara sertifikatnya apa? Kamu mau dilihat.
0: Iya.
1: Karena susah sekarang, saya lihat ya, MBG itu sebenarnya jauh dari harapan. Tidak sesuai dari wacana sebelumnya.
0: Iya.
1: Di mana menu-menu itu jauh dari harapan.
0: Iya.
1: Karena awal pertama di launching itu sebenarnya itu MBG itu ada nasi, ada susu, ada ayam atau ikan, ada buah.
0: Ya.
1: Tapi sekarang apa yang terjadi? Ada ayamnya tapi masih dalam bentuk telur. Ya toh?
0: Kenapa bisa?
1: Masih dalam bentuk telur toh? Ke telur itu asalnya dari ayam.
0: Ya. Kan duluan, ya, itu kan duluan telur daripada ayam.
1: Enggak tahu nih zaman dulu disebut lah.
0: Jadi telurnya dulu toh nanti kayak.
1: Iya. Dan celakanya, laporan ketua apa namanya nih, yang botak itu?
0: Astagfirullah, jangan sebut itulah. Maksudnya
1: ketua apa namanya itu?
0: Badan Gizi Nasional.
1: Laporan ke presiden bahwa 19.000 sapi setiap hari kita kita potong untuk memenuhi itu untuk daging. Mana 6.000 daging belum dipotong, Pak? Mana buktinya? Mana bukti? Adakah setiap hari itu anak-anak makan ada daging di menunya itu?
0: Yeah.
1: Tidak ada. Baru celakanya percaya mengganggu-ganggu percaya.
0: Yeah.
1: Ya toh, dia percaya itu. Betul, tapi ternyata tidak ada. Ada ikan lelenya, dia bilang. Tapi coba lihat jalan-jalan ke SMP, SD, atau TK. Betul tidak apa yang diomongin itu? Dia udah harapan sebenarnya itu. Dari dulu itu sebenarnya sampai MBG anak-anak kita juga sehat kok. Nasi kan juga bergizi kok. Sampai MBG itu. Tapi ya itu namanya program kebijakan politik. Ya itu harus dipaksakan seperti itu.
0: Ya.
1: Yeah. Mengenai apa higienisannya?
0: Ya, yeah, higienisnya nih.
1: Sekarang kita susah, Mbo. Karena sekarang itu MBG itu adalah proyek. Jadi kan sebagai proyek. Kenapa jangan seperti itu orientasinya hanya keuntungan. Keuntungan. Mau apa keadaannya yang penting saya dapat untung, tidak apa-apa. Kenapa banyak basi? Jangan-jangan itu makanan, makan kemarin di panas-panas lagi. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Saya tidak yakin kalau makanan misalnya subuh-subuh di apa namanya dimasak baru jam 10 sudah anu, jam 12 sudah basi. Saya tidak yakin itu betul-betul itu apa namanya itu Pak, apa namanya itu makanan di bukan makanan yang sisa-sisa kemarin itu dipanasi lagi, saya dipanasi lagi, dikasih masuk baru dipanasi lagi. Ya itu kan sudah pasti. Kalau saya tersentuh tangan secara langsung itu mudah sekali anu itu basi itu. Tapi makanan sudah bermalam itu. Saya pernah dapat di alunya anakku itu dicerita.
0: Yeah.
1: Itu bakso ikan dan busuk. Tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Tapi kenapa disajikan? Nah, itu memang tadi itu. Kebanyakan di SPPG memang itu, apa namanya, dapur apa namanya itu, dapur MBG itu memang orientasinya cuma keuntungan saja. Tidak perlu di mengenai makanan apa yang disajikan di rumah itu di belakang persoalan. Banyak keracunan, banyak apa dan sebagainya. Sampai-sampai petani disalahkan oleh pemerintah. Gara-gara petani katanya terlalu banyak menggunakan racun apa dan sebagainya, pestisida apa dan sebagainya yang berdampak terhadap makanan itu. Sehingga lagi kemana-mana. Jadi saya kira ini kalau kita memang bagus supaya ini bersih dan higienis, saya kira seharusnya itu pemerintah menaruh seorang pengawas di setiap dapur IPG. Mungkin bahwa si batu itu makan-makanan yang disajikan oleh SPPG itu, apakah betul-betul makanan yang fresh atau bukan. Itu harus dilakukan. Karena kan hanya kita berpatok kepada sertifikasi, sertifikat hanya selembar kertas, itu tidak menjamin, tidak mudah menjamin bahwa makanan yang disajikan itu adalah makanan yang fresh, makanan yang bergizi dan makanan yang bersih, higienis, jauh dari, terhindar dari berbagai kuman penyakit apa dan sebagainya.
0: Iya,
1: kan itu kan sedang berkertas. Apalagi kalau orangnya itu tadi seperti bilang, orangnya tidak amanah, tidak jujur. Maka tempatkan setiap SPPG itu seorang pengawas yang bisa betul-betul mengawasi itu. Percara masa makanannya apa dan sebagainya. Sehingga betul-betul makanan yang disajikan itu betul-betul makanan yang fresh. Bukan hanya makanan sudah dimasak 2 kali, 3 kali. Hanya untuk menghangatkan saja. Itu perlu dilakukan itu. Kalau hanya kita itu untuk mengeluarkan sebuah kertas seperti itu kan gampang.
0: Ya.
1: Yang gampang, apalagi kalau Anda punya hubungan koneksi dengan pemerintah, gampang sekali keluarkan itu. Sebut saja namanya, udah ini, oke. Tapi apakah betul di lapangan seperti itu? Seperti contoh di sertifikat itu. Nah, itu bukan sebuah jaminan. Ini sebuah jaminan, jadi saya kira ini pemerintah perlu apa namanya, ada pengawasan lah. Jangan mengeluarkan begitu saja itu yang namanya sertifikat,
0: yeah.
1: Tapi tidak diikuti oleh pengawasan yang ketat di situ. Kita awasi betul itu, sampai kemana nunya itu kita awasi, sehingga betul-betul apa yang disajikan oleh mereka, betul-betul makanan yang layak dikonsumsi, sesuai dengan harapan pemerintah, yang bergizi dan bersih, higienis. Kalau kita memang pemerintah sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya, kepada generasi mudanya. Ya kan, jangan hanya mudah lepas tanggung jawab. Kata sertifikat, oh itu sudah bagus, sudah jaminan. Itu belum tentu juga. Sekarang itu banyak sekali, apa namanya, yang tidak amanah. Seperti yang terkesan bilang, ini begini kan sudah jadi proyek. Kalau dia menjadi ke proyek, maka organisasinya akan keuntungan. Uang semata. Dari harga menunya 15 ribu, sebenarnya ya mungkin yang dia nantes saja hanya 10 ribu. Coba dia naik ke lapangan, Saya naik saya berapa hari ini itu. Tempe, telur, tidak pernah ada daging. Tidak pernah ada daging. Pernah juga dapat apa namanya, buah-buahan. Ya sudah warna coklat anunya itu. Sebagian itu. Itu yang jeruk itu. Tidak ada diskonsumsi. Pantas ada si jeruk buah di dekat rumah saya. Tidak pernah ada saya lihat itu buah-buah busunya dibuang. Tidak tahu entah kemana. Jadi jangan kita selalu anu. Kalau memang kita mau anu amanah, ya amanah ki. Ya ki anu kesehatan rakyat masyarakat anak yang konsumsi itu bisa-bisa jadi ada penyakit. Ya kita utamakan itu keuntungan saja semata kita buat pelempar 6 juta satu hari, 6 juta satu hari. Tapi apa yang Anda berikan kepada mereka tidak sesuai dengan harapan. Ya kan?
0: Iya.
1: Yeah. Begitu seperti itu semula, ada ayamnya, ada anunya, ada anunya, ada susunya. Tapi ya, kita tidak apa-apa, tidak ada. Kalau tidak percaya, suruh pemerintah itu sidak itu setiap hari itu. Di sekolah-sekolah apa betul menu MBG yang disajikan itu sesuai dengan pada saat awal di launching ini. Okay. Coba kalau memang tidak percaya kan, kalau sebab itu anda masyarakat, kita begini masyarakat, karena kita, bukan kita karena sakit hati Pak, kita kasihan pemerintah sudah mau niat baiknya, berniat baik untuk memberikan baik kepada masyarakat, semua rakyat, tapi nyatanya di lapangan tidak sesuai seperti itu. Itu kan uang rakyat, itu kan pajak. Sekarang triliun itu, dananya itu, anggaran setiap hari itu, berapa triliun itu. Jadi ketika Anda pemerintah kesusahan, siapa kembali kepada saya, kepada masyarakat yang disusahkan, naikkan pajak, sekian. Siapa yang imbasnya? Pasti akan lagi kena imbasnya. Jadi kalau memang saya setuju dengan orang-orang bahwa itu yang begini lebih dihentikan saja. Saya tidak ada manfaat apapun katanya menambah 2 meter apa 2 senti, gimana logikanya Pak? Cuma satu hari itu juga syarat. Kadang-kadang menunya tidak apa ya tidak layak dikonsumsi. Kamu lihat di media-media itu banyak sekali yang mengembalikan TMBG-nya, ada yang berulat apa sebagainya. Apa kita sudah layak? Pasti itu kan ada sertifikatnya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Di mana? Mana dunia mana menjawabnya kepada pekerjaannya itu ayamnya berulat masih hidup lagi itu ulatnya berarti ini kan makanan bukan makanan fresh tapi makanan memang yang apa namanya sudah lama tersimpan di situ cuma dipanaskan lagi dihangatkan lagi baru disajikan lagi dan itu memang hanya ini keuntungan semata bukan untuk apa namanya kan betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu saya sekarang. Dan yang lebih celaka lagi, saya masih ingat awal mula di launching ini MBG untuk itu untuk membantu UMKM. Yeah. Betul enggak? SPBG itu dapur yang dikelola UMKM. Betul tidak? Dari itu dari ini saya sudah mulai cek itu. Hanya yang serahkan kepada UMKM itu mungkin UMKM bisa berjaya. Tapi apa daya? Yang memegang semua itu. Ada polisi, ada tentara, celakanya lagi ada kampus. Sekarang dimasukkan ke penjara di LP. Kenapa bukan diberikan kepada UMKM? Supaya UMKM itu bisa maju. Tapi justru dikangkangi oleh pemerintah sendiri. Berarti kan tujuannya lagi salah, sudah melenceng. Jadi saya mengharap kalau memang tidak bisa apa ini, namanya begitu bisa diperbaiki secara menulis secara apa lebih baik ini di stop saja perbaiki saja itu fasilitas pendidikan yang di seluruh Indonesia lah itu sekolah yang membutuhkan dana untuk diperbaiki lebih baik perbaiki saja itu dan kasih pendidikan gratis sampai sepapa sebagainya lah ya kan daripada MBG yang cuma diperkaya hanya orang kaya saja tidak ada manfaatnya bagi kita juga. Ada manfaatnya juga tidak ada.
0: Oke, baik.
1: Ya, saya kira seperti itu, Bu. Lanjut juga, saya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ye, Bari Basa.
2: Ya, Bari Basa. Dari Opa Is.
0: Opa Is, ya. Silakan Opa Is komentarnya.
2: Ya, jadi menyangkut MBG, ya kalau saya sih punya prinsip, ya selama anak saya atau cucu saya masih bisa jiku kasih makan dengan keyakinan bahwa ini hasilnya saya halal, ya supaya mutu anak saya jadi otaknya pintar, ya cucu saya lebih baik, ya saya enggak mengharap, ya toh, nah ini cucu saya, saya bilang, aku bilangin mamanya, bilang enggak pakai pembagian, suruh bawa pulang, ya, nah nanti setelah sampai di rumah mami, ya, ku kasih mie itu kasih yang orang susah makan, mau yang apakah dia ada payabo yang lewat atau apa saja yang datang yang anu ku dilihat belum dikasih yang makan atau dalam perjalanan aku lihat ada yang susah, kasih kami itu nak. Jadi sekalian juga didikan anak cucu itu untuk sering membagi, ya jadi jangan makin mengharap bahwa apa karena dengan adanya kejadian begitu kalau memang kita sayang cucu tak anak tak jangan makin selalu bilang bahwa sebentar apa lagi untuk dimakan jangan. Ya, karena sudah sebenarnya dari awal bagus kan ohnya prosesnya yang dia bilang Jono. Ya, saya juga senang ada MBG karena memang dikasih makan kita yang tidak dibayar gratis. Nah, beda yang jumat berkah apa memang karena ditahu bahwa ini niatnya memang bagus. Ya, dia orang ini kasih mau beramal, dia mau bagi ya berkah. Jadi kita juga makan itu hasilnya ada berkahnya. Bukan ada niat memang dari awal bahwa mau dapat untung. Nah ini yang susahnya. Jadi kalau saya sih menurut nanti kami itu MBG ya sesuai dengan Pak Prabowo banyak sekali itu di YouTube, di internet gratis-gratis dia bilang termasuk mie gratis. Apa bukan gratis? Subsidinya listrik, subsidinya sekolah yang untuk pembayarannya apa? Jami ada dibayar. Nah itu semua mie kalau banyak yang dia bilang subsidi, lebih baik itu yang Pak Presiden lakukan sehingga kita di rakyat tidak terbebani semua pembayaran yang seharusnya akhirnya apa kita beli mie makanan sehat untuk anak-anak kita, cucu kita, ya. Nah itu karena ini saya lihat lain juga karena yang masak yang dapurnya bukan ahlinya. Karena apa? Ada yang tadi Pak Jono bilang juga ada tentara, ada polisi, ada anak DPR, ya, jadi kayaknya ya dipermainkan ini dijadikan proyek, karena bukan ahlinya, ada yang ahli kontraktor, ya, ahli tukang, kenapa jadi tukang masak? Nah itu, jadi nah ini semua yang salah, jadi jangan karena rakyat sudah tahu, ya kasihan Pak Prabowo masih mau lanjut 10 tahun akan datang, tidak ada memang yang anu, nah bilangin jadi sama dengan Jokowi. Ya, otaknya semua untuk mengumpulkan di harta. Ingat ki, mau ki mati. Ya, mau ki mati, umur tak sudah berapa mi. Ya, jadi perbaiki mi saja kelola baik-baik negara ini. Ya, kasih baik kasih banyak mi gratis, ya. Ya, termasuk ini subsidi yang kemarin dibahas tahu itu. Baru pemerintah kota yang berpikir untuk ada namanya PT-PT di laut. Bagus Tong. Itu tuh Mas Tong di otakku saya. Ini mantap ini kalau ada PT-PT di laut. Nah itu. Yeah. Yang begitulah terobosan-terobosan begitulah baik di provinsi juga begitu. Ya, jangan hanya di kota jangan berpikir tawa. Di kota ada Tong nanti ada sampah diproses jadi listrik. Alhamdulillah, otaknya pintar Tong ini Pak Apri ini. Papi kalau berhasil ki Papi insyaallah 10 tahun kita. Ya saya akan juga bergerak untuk Anda 10 tahun. Tapi kapan salah-salah yang kuharap 10 tahun apalagi ini banyak nih yang penjual-penjual yang digerebek alasan untuk keindahan ya kasihan apa mau namakan lebih jadi pencuri, jadi perampok, jadi begal. Ya jadi berpikirlah sekarang jangan sampai terlalu keenakan bikin masalah di rakyat. Ya saya pikir itu ya yang jelasnya saya tidak mendukung ini ada MBG ya segera ini dirubah. Ya dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Opa Is di Tondopuli ya. Sebentar kita lanjut sahabat budaya kita hadirkan dulu Kelong lagi. dari tadi sudah banyak yang memberikan komentar terkait dengan MBG ya. Tapi kita nanti lebih fokus ke sertifikasinya ya. Sertifikasi penyedia MBG itu sendiri harus memiliki namanya SLHS ya. Jadi SLHS itu adalah sertifikat yang tentunya menjamin higienisnya makanan itu sendiri ya. Memiliki sertifikat like hygiene dan sanitasi. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini, sahabat budaya, sebentar kita lanjut lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di kabar pagi obrolan sampai obrolan santai di pagi hari ini di Perempat RRI Makassar. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, iya.
1: Baik, Mbak. Baik.
0: Alhamdulillah, baik Pak.
1: Dari ini masalah Ibu. MBG ya.
0: Iya.
1: Sertifikat. Semuanya benar caranya ngomong. Di tempat anakku tidak ada yang terjadi seperti yang viral itu atau apakah semuanya baik. Cara karena anakku orang kedua dari yang kepalanya atau apakah ya di sini. Dia memantau orang yang masak, ada berapa orang yang mantau ini supaya tidak basi, ya tidak pernah ada yang basi, tidak pernah ada yang salah-salah. Kemana kemarin itu ada masuk ambil sertifikat, jadi sertifikat kan apa cuma satu minggu karena dia tidak tahan begadang. Rugi sekali ini. Itu kan gajinya satu kali, seandainya dia bisa tunggu sampai dua minggu dia sudah dapat gaji baru keluar, dia mundur diri sendiri karena dia tidak tahan begadang. Itu pun juga itu kalau masalah kebersihan itu pegawai begitu masuk diperiksa semua, sampai masuk di ruang ganti di anu bajunya, baju pegawai dipakai, baju memasak di situ. Jadi itu kan masalah kebersihannya atau apa, anak-anak juga ada papanya kan. Jojo tadi dibilang deng herang siapa ya, kita mensyukuri semua nikmat dia makan anak-anak atau tidak, ya bawalah pulang bisa dimakan di rumah kalau diizinkan. Baru itu juga kita ajar anak-anak mensyukuri, jangan dicela. Itu semua, ini semua pendidikan bagus ini masalah begini, karena anak-anak kita apapun yang dikasihkan makanan kita harus mensyukuri, belajar mensyukuri, sabar dan bersyukur.
0: Yeah.
1: Itu semua juga Allah tahu bahwa anak-anak itu sehat kalau dia belajar mensyukuri. Kita iya. Orang tuanya juga belajar syukuri nak, kita terima ini, jangan kita celah, jangan apa. Itu kan semua kalau kita celah atau apa, ini kita bersyukur anak-anak bisa makan atau apakah. Sebenarnya ada bilang Pak Jono tadi, walau selama ini anak kita sehat,
0: yeah.
1: Tanpa itu. Tapi ini karena peraturan pemerintah ya kita ikuti saja. Yang penting kita, itu kebersihannya kita tidak tahu namanya. Ada persaingan ya, kita sudah jaga di dalam sudah kontrol semua kebersihannya apanya, tapi namanya itu keracunan. Apakah di luar juga menjamin?
0: Yeah.
1: Maksudnya naik di mobil supir atau kernetnya itu kan dua supir dengan kernetnya yang kastur, kasih naik makanan, kasih keluar, kasih turun di sekolah. Itu saya sepribadi tidak bisa menjamin karena namanya manusia ada masih ada rasa-rasa benci sampai yang ada di dalam pegawai atau apakah atau apa, ada yang bukan jiwa ada yang suruh atau bagaimana. Kalau dia sadar bahwa saya takut sama Allah tidak akan melakukan itu, tidak mungkin itu anak-anak keracunan kalau tidak ada papanya di situ. Bukan masalah basinya, manusia juga cocok bilang kalau dipanasin-panasin, memang kalau di rumah itu di tempatnya anakku minyak kelapanya saja tidak dipakai dua kali, dibagi-bagi di itu minyak kelapanya saja dibagi-bagi, tidak dipakai dua kali, dibagi-bagi sama pegawai siapa mau ambil minyak. Kita dengar mbak atau kita yang bicara di dalam situ? Oke.
0: Okay. Halo? Ya.
1: Yeah. Iya, kita dengar, sudah dengar kah?
0: Iya, yeah, dengar.
1: Tadi mbak bicara lah, ya orang lain. Jadi mbak ini kita harus, ya terserah pemerintah mau dilanjut atau tidak, kita saja manusianya ini bersyukur, anak-anak juga kita mengajar melatih mereka bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. seolah itu terhindar dari seperti keracunan atau apa. Ya, kalau itu kan keracunan tidak semuanya kan, paling satu dua orang. Itu mungkin karena sudah apakah ya? Saya tidak tahu. Itu ke maunya Allah, bukan kita yang anu. Walaupun kita ada orang lain, misalnya ada iri atau apakah mau kasih apakah? Kalau memang Allah tidak, bukan di situ anunya kan, tidak mungkin. Kita harus berpatokan sama Allah, jangan kita selalu mencela yang ini, mencela ini, mencela ini. Itu saja, ikuti saja peraturan pemerintah. Jangan kita masalah MBG-nya.
0: Oke.
1: Di apa ya? Pokoknya saya kuncinya di sini, ajarin anak bersyukur dan bersabar menerima apa adanya. Kalau tidak mau dimakan, bawa pulang di rumah. Okay. Apakah kita bisa memakannya atau tidak? Yeah. Itu tergantung kita juga. Itu saja, Mbok.
0: Iya, makasih.
1: Sehat selalu sekeluarga. Salam sehat sama teman-teman di Perompat semuanya.
0: Iya.
1: Oke, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Ibu Fatmawati di Goa ya. Jadi dia lebih menekankan pada banyak hal yang tentu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi di sisi lain juga itu tadi ya, kita harus tetap berpikir positif terkait program-program pemerintah dengan adanya program MBG ini sendiri ya. Tapi kembali lagi Sobat Budaya, kita fokus ke bagian bagaimana melihat bahwa dapur MBG ini sendiri tentunya harus memiliki kepatuhan ya dalam hal pemenuhan dari sisi kehigienisan daripada makanan yang disajikan kepada anak-anak, khususnya dalam hal kebersihan, kemudian higienisnya, dan tentu harus memiliki masing-masing tanggung jawab besar untuk bagaimana memberikan dampak dengan adanya program MBG ini sendiri, sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan gizi bagi anak-anak. Tetapi ketika tidak patuh dalam hal menjaga kebersihan dalam sisi penyajian dan teknik penyajiannya, itu tentu sangat berpengaruh sekali juga. Baik Sobat Budaya, kita terima lagi satu penelpon. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya. Mari Mas.
2: Assalamualaikum Dinda.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Kita di kampung ada waktu mungkin ya 3 menit saja.
0: Iya, iya.
2: Iya. Tapi satu hal bahwa memang setiap kebaikan itu akan selalu mendapat tantangan.
0: Yeah.
2: Ini proses MBG ini kalau konsepnya di atas bagus artinya tinggal bagaimana mengawasi sehingga tidak terjadi hiruk-pikuk di dalamnya. Iya, yeah. Bayangkan saja berapa titik di ujung pandang itu. Iya, kalau misalnya katakanlah 1000 orang yang diurus, kemudian ada yang error 2, 3, 4, itu masih batas. Kecuali kalau 1000 yang diurus lebih dari 500 yang mengeluh, itu batu masalah. Iya. Dari persoalan kita juga mengawasi secara langsung, tetapi dengan komunikasi yang bagus. Siapa tahu? Iya. Sebab orang juga ketika dikritik, kemudian dia tersinggung. Di sini di rumah, di dekat rumah terjadi masalah. Iya. Yeah. Akhirnya karena dia mengerjakan merasa dia ditekan. Ya, anda ini dimediasi nih.
0: Yeah.
2: Anda kalau membusukkan nama saya bisa tuntut anda mencemarkan nama baik saya. Gitu. Jadi ketika ada masalah, bagi kita panggil semua unsur yang terkait untuk membahas secara ilmu, bukan opini, bukan menuduh, kan begitu. Ya, kalau kita berasumsi bahwa biayanya 10, kemudian dia mendapat keuntungan menurut teori, ya kan? Kan wajar-wajar saja.
0: Okay. Ya.
2: Dia juga melibatkan tenaga kerja. Ada juga yang senang karena tadinya tidak mendapat pekerjaan, dia dilibatkan. Nah, cuma sistem rekrutnya itu harus juga yang hadir. Ya, tapi biasa orang yang memegang kekuasaan itu pada dia. Nah, itu tadi namanya keserakahan. Iya. Kalau saya sendiri secara umum, ya saya merasakan baiknya. Karena cucu saya waktu dia melamar diterima. Cuma dia kerja keras.
0: Kerja keras, iya.
2: Yang tiga sudah, bayangkan rumahnya ada 10 km. Datang ke Terpomas yang tiga. Dia ketawa enak sekali saya nih, dapat pekerjaan. Akhirnya apa? Dari penghasilannya dia bisa menyicil motor. Bayangkan itu positifnya. Memang dalam kemudian orang-orang tadi yang berkecimpung di misalnya ayam potong, sayur, dia tekan kontra supaya supaya suplainya itu seimbang dengan kebutuhannya. Nah, ini kan positif. Ya kalau persoalan tadi dikatakan bahwa ada hal yang tidak bagus ya kita kontrol. Iya. Hmm. Ya. Siapa yang mengerjakan? Ya kita kalau kita kebetulan tidak terlibat, ya sedikitnya orang. Iya. Cuma tadi kalau kau terlibat dapat keuntungan bagi-bagi juga. Kan begitu persoalannya.
0: Iya. Yeah,
2: iya. Yeah. Hmm. Minimal senyum.
0: Oke. <Okay. laughs>
2: Jadi itu persoalannya tadi. Dan ini sempat saya bertanya kepada mereka yang memeriksa ini persoalan. Saya bilang bagaimana kau periksa gitu? Iya diperiksa. Ya, 2-3 tahun kemudian atau 1-2 tahun nanti ini akan diukur ini semua anak ini.
0: Iya, dari sisi
2: bagaimana pertumbuhan kecerdasannya dengan tadi pemberian makanan bergizi. Ini positif. Nah, di sisi lain kalau di sinyal ini dikatakan bahwa ada yang mampu diberikan, yang merasa mampu itu kalau tadinya kau mengeluarkan uang katakanlah 2.000, itu uangmu itu kau sedekahkan. Kan begitu kira-kira ini kan namanya pemikiran-pemikiran yang positif.
0: Okay.
2: Ada yang begitu.
0: Yeah.
2: Dia pergi sekolah, kasih jajan anaknya 2.000. Setelah gratis 2.000 jadi kumpul menjadi 60.000. Lalu dia sedekahkan.
0: Okay.
2: Betapa indahnya dunia ini.
0: Baik, iya.
2: Nah, okay. Kalau begini. Yang ini kita bicara selalu dengan sisi buruknya. Kalau lebih banyak, banyak. Kita bersabar, syukur.
0: Yeah.
2: Ya. Kemudian tak kalah pentingnya. Introspeksi diri masing-masing, muhasabah diri masing-masing. Sejauh mana kau berbuat untuk kepentingan manusia?
0: Yeah.
2: Ya, kalau mereka berbuat keliru, dia sendiri akan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Semua semua perbuatan kecil sebesar jarak pun akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu sebuah kenistaan dan keyakinan. Sekian ini ya.
0: Makasih banyak.
2: Saya mau maaf di kalau ini kan namanya diskusi bebas.
0: Iya.
2: Ya tidak ada seseorang yang saya singgung.
0: Okay.
2: Namanya kita inilah hebatnya, bagusnya acara Bali Bas ya.
0: Iya, iya.
2: Dengan suatu perasaan persaudaraan kita saling mengingatkan, sikap saling bahkan lebih dari sekadar tahu.
0: Okay.
2: Sehingga perompak menjadi jaya di udara.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Marsuki Yusuf di Telkom Mas sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai Mari Bahasa Pagi hari ini. Baik, sahabat budaya, terima kasih semuanya yang sudah komentar. Yang pastinya kita sama-sama semua berharap semoga program yang begini tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi program Astacita dari pemerintah kota, khususnya pemerintah, maksud kami pemerintah pusat, dan juga didukung oleh pemerintah kota dan daerah, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Dan tentunya ini tadi nilai-nilai kearifan lokal yang bisa kita garis apa tarik garisnya itu bagaimana ada nilai kepatuhan ya Siti Najah dalam hal melaksanakan program-program sehingga program itu bisa berdampak baik dan memberikan hal-hal yang lebih baik lagi bagi perkembangan gizi generasi khususnya anak-anak sekolah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Tari piring adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini dikenal dengan penggunaan piring sebagai properti utama yang dibawa di kedua tangan penari. Gerakan tari piring sangat dinamis dan cepat melambangkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Dalam pertunjukannya, penari akan mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya. Bahkan terkadang menari di atas pecahan piring sebagai bentuk ketangkasan. Tarian ini biasa ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta pertunjukan budaya. Selain memiliki nilai estetika, tari piring juga mengandung makna kebersamaan, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat Minangkabau.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di acara pembinaan bahasa daerah dan sastra daerah Bugis ya di RRI Makassar Pro 4. Nah, sahabat budaya, di pagi hari ini kita tentunya akan memperbincangkan terkait dengan pilar hukum peradilan dalam Papaseng Bugis. Dan acara ini merupakan kerjasama antara Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dengan RRI Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Ibu Andi Herlina SSMPD sebagai narasumber. Dan tentunya pada pagi hari ini alhamdulillah beliau sudah ada di studio. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya? Sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Baik, kita pada pagi hari ini kita akan membahas pokok-pokok bahasan terkait dengan pilar hukum peradilan dalam Papaseng Bugis. Mungkin ada sedikit pengantar dari Ibu tentang hal tersebut. Silakan.
2: Iya, baik. Ini saya mulai bahwa kita mungkin biasa mendengar kata KUHAP ya.
1: Iya.
2: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah aturan atau tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia.
1: Yeah.
2: KUHAP ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum dalam menjalankan proses hukum pidana.

0: mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sebelum berlakunya KUHAP pada tanggal 31 Desember tahun 1981, Indonesia menggunakan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber dari hukum Belanda. Nah, terkait dengan peraturan perundang-undangan ini, dahulu setiap bangsa di Indonesia memiliki pedoman yang mengatur hubungan sosialnya. Anggota masyarakat di lingkungan tersebut harus mematuhi aturan-aturan agar tercipta kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan perundang-undangan dalam satu suku bangsa, masyarakat Bugis juga memiliki hal tersebut. Mereka mengenal istilah pangadereng. Yaitu pangadereng itu terdiri atas ade, rapang, wari, bicara, dan ketika masuk agama Islam maka dicukupkanlah dengan istilah sara.
1: Menarik ya. Jadi memang orang-orang Bugis itu disebut dengan pangadereng ya. Jadi ada ade, rapang, wari, bicara, dan sara. Jadi sebelum ada itu semuanya, KUHP tentu ada masyarakat Bugis kenal kearifan lokal ini ya. Nah, kalau lihat masyarakat Bugis dahulu itu telah memiliki pedoman yang mengatur anggota masyarakatnya, Bu. Nah, bagian apa saja dari pangadereng ini tentu yang berkaitan dengan peradilan ini.
0: Baik, Pak. Ya. Yang berkaitan dengan peradilan adalah bicara. Jadi bicara ini dalam pangadereng ialah semua keadaan yang bersangkut paut dengan masalah peradilan. Dengan demikian, aspek pangadereng yang mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam interaksi kehidupan dalam masyarakat. Jadi memang masyarakat Bugis dahulu sudah mengenal ada namanya badan hukum. Ini ditempatkanlah orang-orang yang memang memutuskan terkait dengan hukum yang ada di masyarakat itu. Nah, bicara ini mengandung aspek-aspek normatif dalam mengatur tingkah laku setiap subjek hukum, orang perseorang dalam lingkungannya, yang lebih luas lagi untuk berinteraksi secara timbal balik. Nah, pesan-pesan yang terkait dalam bicara banyak ditemukan dalam karya sastra masyarakat Bugis. Salah satunya karya sastra yang memuat bicara adalah Papaseng. Nah, hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Epa urakna bicarai sewani tutui wali-wali, maduana gaue wali-wali, mateluna onroi wali-wali, maopana sabie wali-wali. Yanaro ritanga ripasi sau, nareko si sau ni tutue, gaue, onroe nasabie, ripure ni bicarai. Nareko marata apa ni urat na bicarai, malai ase pak banuai, mega anak nari wanuai, maroa itane rilolangi. Nah, artinya empat akar hukum itu. Pertama, tuntutlah sebelah menyebelah. Artinya secara kedua belah pihak ya. Kedua, perilaku sebelah menyebelah. Ketiga, kedudukan dalam masyarakat kedua belah pihak. Keempat, saksi kedua belah pihak. Nah, inilah yang akan menjadi pertimbangan apabila keempat urat hukum atau pilar hukum ini dapat diputuskan, maka padi akan subur. Banyak anak-anak dalam negeri dan negeri pun akan menjadi ramai.
1: Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dalam hal Papaseng itu ternyata ada nilai-nilai yang sangat luar biasa, yaitu berkaitan dengan bagaimana ada semacam pangadereng di dalamnya. Baik, sebentar kita lanjut lagi, Bu. Kita hadirkan dulu satu persembahan lagu berikut ini.

0: Talukka Taruada dan Marusa Taruana. Marusa Taruana dan Lukka Tarutomaiga. Marusa Tarutomaiga dan Lukka Taruapadailora. Lukka Moa Taruapadailora. Apadailora Topal Lukkai. Tapi sapu, salamaki, tapada salamaki.
1: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik, sahabat budaya masih bersama di acara pembinaan bahasa daerah. Tentu masih terkait dengan nilai-nilai Papaseng ya. Dan tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait dengan Papaseng itu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, ternyata menurut Papaseng itu ada 4 akar hukum yang harus diterapkan dalam sistem peradilan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, 4 pilar tersebut kira-kira apa saja?
3: Ya, baik, penafsiran yang terbangun dalam konteks Papaseng di atas tadi adalah 4 urat bicara atau akar bicara. Artinya ada 4 pilar yang harus dipenuhi dalam memutuskan satu perkara. Pertama, tutu iwali-wali. Ini menelusuri secara seksama, secara adil dan seimbang antara dua orang yang berperkara. Seorang hakim seyogyanya mencari bukti-bukti yang ada secara berimbang. Bukti yang digunakan untuk mengetahui secara rinci duduk perkara yang perkara masalah yang sedang ditangani. Yang kedua, gawe wali-wali. Memperlakukan secara adil orang yang berperkara. Dalam proses peradilan, setiap pihak yang berperkara memiliki kedudukan yang sama. Mereka tidak dapat dibedakan karena status sosial, status ekonomi, latar belakang pendidikan, dan agamanya. Sikap adil adalah perilaku yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional. Nah, dalam perkara sengketa, keadilan berarti tidak membeda-bedakan pihak berdasarkan status sosial, hubungan pribadi, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu. Ketiga, onroi wali-wali, mengandung makna bahwa melihat dari sudut pandang masing-masing orang yang bersengketa. Kedua belah pihak yang bersengketa beranggapan bahwa mereka memiliki alasan logis dan telah sesuai dengan yang seharusnya. Pemahaman tersebut inilah yang menyebabkan terjadi perselisihan. Oleh karena itu, sebelum pengadilan memutuskan perkara, terlebih dahulu menelaah dan mengkaji dari sudut pandang pihak yang bersengketa. Keempat, sabie wali-wali. Ini mendengarkan keterangan dari saksi kedua belah pihak yang bersengketa. Kesaksian adalah keterangan yang disampaikan oleh pihak yang mengalami, melihat, mendengar, atau mengetahui secara langsung suatu peristiwa yang menjadi objek sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa, kesaksian digunakan sebagai alat pertimbangan untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai masalah yang terjadi. Mendengarkan kesaksian pihak yang bersengketa merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian konflik. Melalui kesaksian, fakta dan kepentingan masing-masing pihak dapat dipahami secara lebih mendalam. Dengan menerapkan prinsip netralitas, objektivitas, dan keadilan, proses mendengarkan kesaksian dapat menghasilkan keputusan yang tepat, damai, dan dapat diterima oleh semua pihak.
2: Oke. Jadi memang menarik sekali penjelasan tentang 4 pilar penting tadi ya dalam penegakan hukum. Nah, mungkin apabila 4 pilar ini ditegakkan Bu ya, kira-kira maka akan dampak apa yang dirasakan pada kehidupan masyarakat dan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi.
3: Ya, apabila keputusan telah didasarkan oleh keempat pilar tersebut, maka keputusan akan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dijelaskan pada papasan berikut ini. Nareko marata apa i urna bicarae malai ase pak banuai mega anakna riwanuai maroa tanai rilolangi. Artinya, apabila keempat urat hukum ini sudah diputuskan, maka padi akan subur, banyak anak-anak dalam negeri, dan negeri pun akan menjadi ramai. Kutipan ini menggambarkan keadaan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan nyaman. Masyarakat akan merasa nyaman dan aman untuk beraktivitas ekonomi karena mereka merasa terlindungi haknya. Selain itu, potensi konflik dalam masyarakat semakin kecil karena setiap lapisan masyarakat memiliki semangat kebersamaan dan menyadari bahwa perbedaan bukanlah penyebab perpecahan. Dalam lingkup kelompok masyarakat yang lebih tinggi, tercipta perdamaian dan kepastian hukum.
2: Ya.
3: Selanjutnya dijelaskan juga dalam papasan ini, akibat apabila penetapan hukum tidak didasari oleh keempat pilar tersebut.
2: Ya.
3: Sebagaimana yang tercantum dalam kutipan berikut. Nareko engka temarat te ure bicara, nakurangi pak bicara, tesukui sewe. Nareko temarat te apa ure nabicara, teloi pole asewe, lele saye mamatemateng tedonge. Artinya, jika ada salah satu dari keempat akar hukum itu tidak putus, maka hasil padi tidak akan sempurna. Nah, jika lo keempat urat dari hukum ini tidak terputus, maka padi tidak akan tumbuh subur. Berjangkit penyakit dalam negeri, kerbau akan mati beruntung. Kutipan papasan di atas ini menjelaskan bahwa empat pilar tersebut merupakan syarat utama untuk menegakkan hukum. Apabila seorang penegak hukum melupakan atau putusannya tidak dilandasi pada keempat pilar tersebut, maka akan berdampak fatal. Masyarakat tidak merasa aman untuk bekerja dan tidak bersosialisasi dengan baik. Hal tersebut merupakan perilaku menyimpang dari masyarakat yang melanggar norma, nilai atau hukum, serta merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2: Oke, baik. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan begitu banyaknya dampak baik dan buruknya ya dalam memutuskan perkara. Nah, berdasarkan keempat pilar tadi ini, Bu, kira-kira ada nggak penjelasan yang lebih lanjut lagi dalam papasan selanjutnya? Silakan.
3: Selain menjelaskan substansi ure bicara atau pilar hukum dalam papasan, digambarkan juga proses ketika ada kesalahan dalam memutuskan satu perkara. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Nareko risalaiwi retakna bicarae malariwi tikae nanre api wanwe mamatemateng tedonge deto buana ajukajunge riantre buana nareko matapui bicarae manre api wanwe leleto isaie matemalurengi tomatampue. Artinya, kalau ada kesalahan dalam memutuskan perkara, maka terjadi kemarau panjang. Negeri dilalap api, kerbau tidak berkembang biak, dan pohon tidak akan dimakan buahnya. Kutipan tersebut menyiratkan bahwa kesalahan dalam memutuskan perkara bukan hanya berdampak pada orang yang berperkara, melainkan berdampak pula pada semua penduduk yang ada di negara ini. Kondisi tersebut disimbolkan dengan kemarau panjang yang menyebabkan hewan tidak dapat berkembang biak, tanaman tidak tumbuh, dan rawan terjadi kebakaran. Akibat dari keputusan yang salah menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan yang ada. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada hukum dan pemerintah karena aturan tidak diterapkan secara adil. Selain itu, tindakan kriminal dan pelanggaran hukum dapat meningkat akibat lemahnya penegakan hukum. Ketidakpastian hukum dapat juga menimbulkan konflik sosial, menghambat kegiatan ekonomi, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.
2: Terkait dengan penjelasan yang mengenai pilar hukum dalam papasan ini cukup gamblang ya. Nah, kira-kira apakah keempat pilar tadi ini bisa diterapkan juga dalam kehidupan saat ini, Bu?
3: Ya, bisa Pak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan situasi yang menuntut kita untuk memutuskan sesuatu. Contoh misalnya kita sebagai orang tua ya, kita menghadapi perselisihan antara anak-anak kita. Nah, hal ini yang harus diperhatikan adalah dalam menangani permasalahan mereka, kita harus teliti, objektif, tidak berpihak kepada salah satu dari mereka. Selain itu, juga perlu kita memeriksa bukti dan menyelami dari sudut pandang kedua anak kita. Saya rasa dengan pertimbangan keempat hal tersebut akan memudahkan kita mengambil keputusan bijaksana dan adil.
2: Baik, ternyata menarik sekali terkait dengan pilar hukum peradilan dalam papasan Bugis ini pada pagi hari ini, Bu ya. Sebenarnya banyak hal yang masih kami ingin tahu dari tentang papasan-papasan itu terkaitannya dengan peradilan di negara ini. Tapi sayang sekali waktu sangat terbatas, Bu. Mungkin yang harus menuntaskan kebersamaan kita di acara pembinaan bahasa daerah hari ini. Terima kasih atas waktunya, Bu. Atas waktunya, semoga apa yang tadi disampaikan ini bisa memperbaharui informasi sahabat budaya terkait dengan nilai-nilai papasan, khususnya dalam peradilan atau hukum peradilan itu sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Andi Herlina ya. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
2: Tapi sapo tangka pasan na perilo tamat kada tangai gaumu na iya muala andre guru musampeang imajae muala imajengi apa iya gau sapo sionrong ija na nadicengi makko matoi na wanawae aja to mai gapau apa iya adae mai gabatuan na watutui di lamu apa iya dilai pawarra-warrat tapo dosau tangai adae ia pamukuare de pagagajana alampu ko menang apa ia lampu esapo temasarangi Allah Ta'ala na ia nanapongi nawa-nawa patuju tapi sapo saramaki tapada salama
3: ah buang aja di situ nanti juga hanyut
4: ya saya enggak bawa tas belanja mbak pastikan aja lah
5: oh, udahlah tebang aja ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih dari jam 5 saya menemani Anda sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 5 menit 5 jam kebersamaan kita di Perumahan RRI Makassar. Semoga apa yang kami hadirkan di pagi hari ini bisa bermanfaat dan juga memberikan hiburan bagi sahabat budaya melalui lagu-lagu yang kami hadirkan di Perumahan RRI Makassar. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ruslan pamit undur dari ruang negara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang. Bang. Bang.
1: Ape?
0: Dari tadi main ape mulu. Mana duit belanja bulan ini kagak dikasih? Mana bang, mana?
1: Maaf deh, udah habis uangnya.
0: Ya.
1: Ade nih 50.000, tapi abang puterin dulu ya buat mainin slot. Siapa tahu aja dapat tambahan buat kita.
0: Astagfirullah, bang. Sadar nape, bang, sadar. Kagak ada tuh, bang, judi online yang bikin kita kaya. Yang ada malah bikin kita sengsara. Ih, kalau abang begini terus main judi online mulu. Udah deh, bang. Ayo mau minta pisah aja.
1: Jangan.
0: Ayo mau pulang, bang. Ayo kagak sanggup, bang.
1: Ya.
0: Bang. Hidup begini terus.
1: Sabar dulu.
0: Gak mau, gak mau. Ayo pulang, dah.
1: Dek.
0: Pulang.
1: Ade.
2: Menjanjikan.
3: Jauhi judi online supaya keluarga pada barokah. Nyok, bangun Jakarta supaya bebas dari judi online.
4: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikatakan

yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Guys, guys, ada wifi gratis tuh. Emang iya? Namanya apa?
2: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
2: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
2: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
2: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
2: Jadi, gimana dong? Wah!
3: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya menjelang siang. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM dan untuk hari ini kami bersama Bapak Amranuddin Yasin ya. Beliau dari Asosiasi Laundry Indonesia DPD Sulsel sebagai ketua ya Pak ya. Ya, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Oke, jadi pendengar sahabat budaya, kami menemani Anda di program Teras UMKM akan menghadirkan di ruang dengar Anda ini tentang tema kita strategi UMKM tetap untung di tengah situasi ekonomi global ya. Nah, ini ternyata ya sahabat budaya, tadi sama Pak Amran ini banyak cerita-cerita juga. Silakan agak maju sedikit Pak Amran supaya ini ya kedengaran. Oke, baik. Jadi ternyata ya sahabat budaya, laundry juga punya asosiasi ya, Pak ya?
1: Betul, Bu. Okay. Kita ada komunitas ya,
0: organisasi. Organisasi komunitas, yeah. Lebih ke komunitas ya. Nah, ini kita bahas tentang strategi UMKM tetap untung di tengah situasi ekonomi global ini ya. Nah, mendengar Anda mendengarkan kami melalui FM 92,5 ya. Nah, tentunya sahabat budaya. Nah, ini Pak, bagaimana kita melihat ini ketahanan UMKM ini di Sulawesi Selatan khususnya sektor laundry dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global saat ini. Ya.
1: Iya. Yeah. Baik Bu, untuk seluruh pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, untuk laundry di Sulawesi Selatan khususnya, kita bercerita tentang UMKM, bahwa memang penopang ekonomi nasional bahkan ya, itu 60% dari sektor UMKM. Di Makassar itu datanya ada 32.000 UMKM yang terbagi 60% untuk kuliner.
0: Kuliner ya.
1: Kebanyakan kuliner. Orang Makassar suka-suka makan.
0: Iya. Suka makan.
1: Iya, selebihnya itu terbagi-bagi. Salah satunya adalah sektor laundry. Iya, bergerak di tahun 2010-an saya memulai bisnis laundry. Itu kecenderungannya masyarakat memang semakin meningkat kebutuhannya, Bu. Jadi mulai semua kalangan. Dulu kan kita tahu itu orang laundry hanya untuk pakaian-pakaian khusus.
0: Iya, betul. Makanya tadi saya sempat cerita bahwa kayaknya itu saya ingatnya dulu saya punya bapak itu kalau mau pilih laundry paling jasnya itu pun berpicis-picis.
1: Iya, dulu yang kita kenal kalangan menengah ke atas lah seperti itu ya. Kayak jasnya, kebayanya, itu untuk baju-baju pesta. Butuh perlakuan khusus itu yang di laundry. Tapi bergerak ke sini kebutuhannya semakin besar.
0: Semakin besar ya.
1: Iya. Adik-adik mahasiswa, pekerja-pekerja kantoran, itu semuanya lebih baik laundry ya.
0: Baik deh laundry.
1: Nah, tantangannya sekarang itu kan terlebih kalau untuk kondisi global yang sekarang ya. Kita lihat beberapa bulan terakhir apalagi terjadi perang di Iran, Amerika dan Israel itu kan berdampak sekali. Berdampak sekali terhadap harga bahan baku yang melonjak, Bu. Nah, harga bahan baku melonjak seperti plastik, deterjen naik juga. Kenapa? Karena bahan bakunya naik semua. Ya, mungkin harus lewat Selat Hormuz dan lain-lain ya. Ya, jadi itu berpengaruh sekali ke teman-teman UMKM laundry. Bagaimana harus menyesuaikan harga jual, bagaimana meningkatkan

0: ditambah. Jadi kalau untuk ketahanan sih secara kebutuhan market itu masih besar sekali.
1: Masih besar sekali. Ya. Walaupun naik harganya orang masih butuh ya.
0: Iya. Di situ juga harus dilihat strategi bahwa untuk menaikkan harga itu harus ada nilai tambah tentunya dari kita penggiat UMKM laundry ya.
1: Okay.
0: Tidak serta-merta menaikkan harga jual. Nah, itu kan sensitif harga. Laundry itu termasuk bisnis atau jasa yang pelanggannya sensitif harga. Naik 1000 saja itu kan kenapa naik lagi? Tidak tahu bahwa plastik itu naiknya hampir 100%.
1: Dan itu laundry butuh plastik yang banyak ya, Pak ya.
0: Iya betul Bu, karena untuk membungkus semua pakai plastik.
1: Iya, dan itu lebih higienis lagi terlihatnya ya.
0: Iya, jadi secara visual dan kebersihan pakaian kalau sudah di laundry, dilipat, disetrika,
1: iya
0: itu diberikan kan antibakteri. Setelah diberikan antibakteri itu dibungkus supaya sampai ke pelanggan lebih steril.
1: Jadi ini sempat dibahas juga di asosiasi laundry ini tentang kenaikan harga, bagaimana solusinya gitu Pak.
0: Jadi sejak kenaikan harga bahan baku mulai dari pusat itu Dewan Pimpinan Pusat melakukan rapat dengan 22 DPD yang ada di seluruh Indonesia dan menerbitkan himbauan untuk penyesuaian harga dengan membuat nilai-nilai tambah. Ya, jadi kan di asosiasi kita itu lebih ke edukasi Ibu. Bagaimana kita bisa membuat layanan yang adaptif ya tanpa harus mencekam ya harganya, tidak mengagetkan.
1: Tidak mengagetkan.
0: Ya, jadi penyesuaian harga. Ya, kenapa? Karena edukasi itu juga penting untuk membuat laundry itu bertahan. Ya, karena bukan cuma mengejar omset. Kita edukasinya bagaimana mempertahankan margin. Jadi teman-teman apa namanya penggiat atau member kita di asosiasi laundry itu diedukasi. Untuk paham bagaimana menghitung struktur biaya. Supaya bisa menentukan margin, otomatis minimal untuk menentukan harga pokok produksi, teman-teman itu harus paham. Bahwa untuk mencuci 1 kilo, mencuci 3 kilo, mencuci 5 kilo, biayanya sekian. Supaya tidak menentukan harga yang salah.
1: Jadi harus dihitung baik-baik ya Pak ya. Jadi makanya biasanya ada laundry itu dia kasih promo, misalnya 5 kilo promo cuman misalnya 100.000 bisa sampai 5 kilo begitu. Dia buat promo gitu Pak ya.
0: Ya, jadi untuk melakukan strategi itu itu tadi harus bisa menentukan harga jual yang
1: harga.
0: Pas. Salah satunya adalah memasukkan tadi biaya promo. Jangan sampai harganya memang sudah murah memang nih. Nah, promo lagi.
1: Nah, promo lagi.
0: Karena melihat kompetitornya ramai, ya kita bikin promo akhirnya bahkan modalnya tergerus, kecuali kalau memang laundry yang baru buka yang biasa kami dampingi, itu memang kita anggarkan untuk modal awal,
1: promosi
0: itu nggak apa-apa, tapi berbatas waktu, ya untuk mendatangkan dulu pelanggan baru,
1: untuk mengenal ya Pak,
0: benar.
1: Lebih mengenal. Nah terus ini Pak Amran sendiri bergelut di dunia laundry dari tahun berapa Pak?
0: Saya dari tahun 2010 Ibu, jadi praktis kurang lebih 16 tahun sudah menjalankan bisnis laundry atau tepatnya di UMKM,
1: bisnis laundry.
0: Jadi, Makassar.
1: Tapi memang bagaimana perkembangannya sekarang Pak?
0: Perkembangannya semakin kesini bukan cuma laundry jadinya yang kita, bukan cuma pakaian yang laundry. Berkembang ke layanan jasa yang lain seperti sepatu, helm, sofa, spring bed, karpet. Ya, itu macam-macam sekarang yang semuanya yang butuh dibersihkan kita bisa layani.
1: Bisa layani.
0: Iya, jadi secara kebutuhan market tidak habis. Cuman harus hati-hati karena bukan marketnya yang tidak ada, tapi cara membelinya orang yang berubah. Dan itu yang harus disesuaikan.
1: Cara membelinya. Iya, kan biasa juga ada kayak seperti ini. Kotornya mini karpet. Dulu kan zaman dulu ini kita juga dong anak-anak disuruh kok yang gosok ada yang siram, ini sekarang tidak ada, lebih praktis, lebih bisa ada alat ya Pak ya.
0: Betul.
1: Bahkan mungkin bisa datang langsung pihak laundrynya ke rumah untuk cuci langsung atau ke kantor-kantor gimana Pak?
0: Iya itu Bu, itu tadi kembali lagi kita harus punya strategi ya. Jadi sepanjang laundry pakaian itu kan harus dibawa ke outlet dan lain-lain. Kalau karpet spa spring bed itu kita datang ke rumah pelanggan, ke kafe, ke kantor. Ya, untuk lebih memudahkan. Nah, secara biaya juga tentu pasti lebih rendah.
1: Iya.
0: Ya lebih kan? Rendah. Lebih rendah sehingga ya, harga yang kita berikan ke pelanggan juga lebih kompetitif. Mm-mm. Marginnya juga semakin bagus. Karena okay, margin ini yang kita gunakan untuk biaya operasional.
1: Iya. Biasanya kan orang bilang, murahnya gitu orang laundry 1 kilo 5 ribu rupiah. Hmm. Padahal ini baju banyak sekali nih. Ya. Ini sebagai pengusaha UMKM laundry ini gimana itu Pak? Apa memang bisa dapat juga gitu ya? Banyaknya ini anu, 10 kilo nah cuma 50 ribu.
0: Iya ya, lihat banyaknya ini. Ada beberapa lembar yang harus diselesaikan satu-satu.
1: Iya, itulah.
0: Iya, jadi kembali lagi tadi ke menghitung biaya. Termasuk juga misalnya begini Bu, mencuci itu biayanya sebenarnya bukan per kilo.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu belum itu harus kita perhitungkan baik-baik karena kapasitas mesinnya yang kita hitung.
1: Iya.
0: Jadi mencuci 1 kilo dengan 5 kilo sebenarnya sama biayanya.
1: Sama biayanya.
0: Okay. Nah, makanya kalau Ibu pernah laundry, teman-teman pro 4 ya, dari yang biasa laundry, biasanya di laundry itu kan kelihatan minimal 3 kilo. Heeh. Yaitu untuk menutupi fixed cost penggunaan mesin cuci.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ya. Ya karena mencuci 1 dengan 3 itu sama.
1: Sama ya. Jadi minimal 3 kilo.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Iya. Ya. Nah, kemudian ini Pak, apakah ada pergeseran gaya hidup ini pelanggan laundry di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak menentu? Iya.
0: Kalau pergeseran gaya hidup itu yang tadi saya katakan, Bu. Mm-mm. Kebutuhan laundry itu sebenarnya tidak berubah. Orang tetap akan butuh.
1: Orang pasti butuh.
0: Iya, karena teman-teman yang sibuk, adik-adik yang kuliah juga sibuk belajar, itu menghargai waktunya untuk aktivitas masing-masing. Misalnya mencari duit lebih baik daripada mencuci. Iya, itu gaya hidup ya. Termasuk misalnya sepatu. Dulu kan sepatu orang mungkin punya satu pasang sampai hancur dipakai.
1: Iya.
0: Sekarang tidak. Sekarang tidak. Mau lari beda sepatunya.
1: Iya.
0: Mau ke kampus beda sepatunya.
1: Beda sepatunya.
0: Mau kerja beda sepatunya.
1: Jalan-jalan juga beda.
0: Iya, mungkin seperti itu juga kalau ibu-ibu mungkin tasnya. Tasnya yang warna hijau menyesuaikan dengan warna hijab. Itu kan butuh semua treatment. Treatment. Okay. Jadi gaya hidup ini semakin membutuhkan jasa laundry ke depannya. Tinggal kita bagaimana adaptif dengan kebutuhan dan kondisi global.
1: Kondisi global. Artinya kalau ada orang yang pemula atau pihak yang ingin mulai usaha, ya cobalah dilirik-lirik bisnis laundry.
0: Iya. Tentu kalau untuk sharing pasti kita akan sharing bahwa berbisnis itu mau UMKM atau bukan itu kan kita mencari margin.
1: Margin.
0: Kita mencari untung. Iya. Waktu kita ini ditukar dengan untung berapa sebenarnya?
1: Iya.
0: Kalau laundry. Ya mungkin kita bisa presentasikan bahwa keuntungan bisnis laundry menarik.
1: Iya.
0: Keuntungannya bisa di atas 30% dari total omset misalnya.
1: Iya. Oke. Okay. Iya. Tapi ya memang harus ini ya. Ada orang khusus juga yang dipekerjakan untuk laundry karena masih ada yang setrika, ada yang melipat ya.
0: Oh iya Bu.
1: Iya. Itu gimana itu Pak?
0: Ya jadi ini terkait SDM pastikan. Ya hampir semua orang pernah mencuci.
1: Oh iya. Ya. Oh, iya. Jadi tidak perlu jika keahlian deh.
0: Pernah aja melipat.
1: Oh iya, iya.
0: Pernah aja menyetrika. Iya, jadi pada dasarnya kita semua bisa. Nah, tinggal menyesuaikan sistem yang dibangun di masing-masing usaha misalnya. Karena kan kapasitasnya yang banyak.
1: Iya.
0: Nah, ini untuk menghindari pakaian tertukar.
1: Iya, itu dia.
0: Menghindari pakaian kena luntur. Menghindari kerusakan-kerusakan lain seperti bahan yang tipis. Oh, ternyata tidak bisa masuk mesin pengering. Itu kita training.
1: Ya, juga.
0: Jadi di laundry itu kita membutuhkan tenaga kerja standarnya ya, non basic pun kita terima. Ya, nanti sampai di outlet baru kita training sesuai dengan SOP dan sistem yang kita bangun. Seperti itu. Okay. Ya, jadi ayo, jadi karyawan laundry itu menarik juga ya, artinya bisa mempekerjakan orang dengan di laundry ya dengan bahkan ada yang bisa sampai gaji UMR itu di laundry.
1: Iya, mungkin karena sudah banyak pelanggannya ya, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu betul. Dia. Oke, Pak Amran sebentar kita lanjut lagi. Kita dengarkan Pak. Dulu satu ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Anda masih mendengarkan Perempat Makassar.
4: Baik sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program Teras UMKM. Dan kita lanjut lagi nih Pak Amran ya. Tadi sudah bahas tentang marginnya laundry ya, bisnis laundry UMKM. Nah kemudian ini kita ke bagaimana cara cerdas ini mengelola operational cost-nya, itu listriknya, airnya, sabunnya, agar tetap hemat ini. Tapi hasil cucian tetap premium. Karena kalau dilihat ki juga mesin-mesin laundry ini deh besar tong ini listriknya ya.
5: Iya Bu.
4: Gimana itu Pak?
5: Ya, jadi untuk mengelola biaya produksi ya, ya pasti kita mencari yang pertama bahan produksi yang kualitasnya bagus. Itu pasti itu. Karena deterjen atau apapun namanya yang kita pakai untuk chemical ya, itu berpengaruh sekali dengan hasil. Ya, jadi strateginya yaitu pilih yang paling bagus.
4: Oke.
5: Okay. Ya, yang kedua harga. Tapi secara keseluruhan untuk HPP di bisnis laundry itu rendah. Ya, jadi kita rasakan dampaknya sekarang atas kenaikan. Ya, dengan standar harga yang 9.000 misalnya per kilo untuk layanan cuci setrika, itu masih menutupi biaya untuk deterjen, parfum, plastik, termasuk listrik.
4: Ya, jadi tidak perlu dinaikkan harganya.
5: Iya betul. Ya, betul. Tapi masih ada juga teman-teman laundry yang menjual di bawah harga standar itu. Makanya yang paling kunci adalah tadi harus bisa menghitung.
4: Menghitungnya.
5: Iya. Ya, kalau pengalaman saya itu di harga 9.000 sekarang.
4: Iya.
5: 9.000 itu standar untuk layanan reguler.
4: Okay.
5: Itu sudah menutupi untuk biaya produksi. Nah, ada juga teman-teman yang memproduksi sendiri deterjennya.
4: Bisa juga
5: seperti itu. Ya, beli bahan bakunya, itu kan bisa dipelajari ya. Beli bahan bakunya, diracik sendiri, dicampur sendiri, kemudian bisa dipakai, itu pasti lebih hemat juga.
4: Nah, itu inovasi terbaru lagi ya. Kalau misalnya supaya lebih hemat lagi ya, jadi buat deterjen sendiri.
5: Oke, kalau
4: itu apa yang pengharumnya sama yang pengharum baju itu kalau di setrika apa lagi namanya yang disemprot apa itu bisa juga buat sendiri.
5: Bisa semua dibuat sendiri. Bisa dibuat sendiri.
4: Iya, luar biasa inovasi laundry sekarang. Makanya wanginya itu berbeda dengan yang kita beli, kalau kita beli sabun di supermarket ya.
5: Beda.
4: Pasti beda.
5: Iya beda. Jadi laundry itu memang menggunakan parfum. Setelah disetrika.
4: Iya.
5: Setelah disetrika baru dipakein parfum.
4: Dipakai parfum ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah kemudian di tengah daya beli yang ketat ini, apakah layanan laundry satuan ini lebih menguntungkan ini dibanding dengan laundry kilauan atau justru sebaliknya?
5: Oh iya. Jadi kita dalam hal pricing ya, di saya sendiri itu pengalaman. Jadi ada produk yang fungsinya untuk sebagai magnet. Mungkin marginnya tidak terlalu tinggi, tapi banyak orang yang membutuhkan. Contohnya laundry kiloan. Ya, dengan standar harga 9.000 itu marginnya cukup lah, menarik, masih menarik. Nah itu yang pertama. Jadi saya buat produk yang memang menjadi magnet, banyak yang membutuhkan.
4: Banyak yang membutuhkan.
5: Iya. Produk yang kedua, ini produk yang marginnya bagus.
4: Iya.
5: Salah satunya tadi laundry satuan.
4: Oke.
5: Okay. Laundry satuan seperti sepatu, tas, helm, karpet, ya, terus seragam.
4: Iya.
5: Itu semua laundry per pieces itu marginnya lebih bagus. Tapi treatmentnya juga beda.
4: Oke.
5: Okay. Karena penanganannya beda, makanya harga jasanya lebih tinggi.
4: Jasanya lebih tinggi. Ya,
5: kalau kiloan itu Bu tidak menggaransi kalau ada kerusakan dan lain-lain seperti luntur kalau dicampur. Tapi kalau satuan wajib garansi.
4: Wajib garansi.
5: Karena harga jasanya juga hitung satuan. Prosesnya juga harus satu per satu. Ya, mulai dari proses cuci sampai proses packingnya itu harus satu per satu. Otomatis jadi marginnya pasti lebih tinggi.
4: Lebih tinggi ya, agak mahal tapi karena ada kualitas juga ya Pak.
5: Kualitasnya lebih baik dibanding laundry kiloan.
4: Oke. Okay.
5: Karena penanganannya juga satu.
4: Iya, tapi kalau keuntungannya toh yang mana Pak ya? Hampir sama di.
5: Keuntungannya lebih menarik laundry per pieces.
4: Laundry per pieces ya.
5: Iya, betul.
4: Oke.
5: Okay. Tapi biasanya satu outlet, satu brand laundry itu biasanya menyediakan semuanya di dalam.
4: Bisa satuan, ya, bisa juga.
5: Bisa ada pilihan kiloan, bisa ada pilihan satuan.
4: Okay.
5: Jadi ada tingkatan produk.
4: Kalaupun memang ini misalnya ini barang yang harusnya di laundry satuan, tapi biasanya pihaknya, orangnya, pelanggannya baik, jangan dikasih masuk di kiloan juga. Itu resikonya ambil ditanggung sendiri. Ya,
5: garansi itu yang tidak ada kalau
4: tidak
5: untuk
4: ada
5: di laundry kiloan. Jadi ditanggung sama pelanggan. Itu dijelaskan pada saat pelanggan bawa cucian.
4: Nah itu dia. Nah kemudian bagaimana strategi mengelola karyawan ini agar tetap produktif, namun beban gaji tidak harus mencekik ini di kas operasional ya.
5: Iya. Jadi pengalaman selama 16 tahun menjalankan bisnis laundry memang tantangan terbesar adalah di karyawan.
4: Oke, okay, itu dia.
5: Tinggi turnovernya. Iya, keluar masuknya tinggi. Nah bergerak sekarang, dari dulu kita menerapkan fixed cost, gaji tetap. Jadi karyawan digaji tetap per bulan. Mau ada cucian yang masuk atau tidak ada tetap segitu
4: digaji
5: gajinya.
4: Digaji sebulan.
5: Iya, biasanya kalau karyawan digaji tetap. Kalau sedikit cucian dia bersyukur. Kalau banyak cucian,
4: iya, biasa mengeluh.
5: Iya, akhirnya pakaian numpuk. Bergeser ke sini kita ubah. Ada dua, yang pertama fixed cost dan menjadi variable cost. Ada gaji yang untuk gaji hariannya supaya ada pegangannya, ada amannya gitu, ada gaji pokoknya.
4: Iya.
5: Terus kita tambahkan dengan komisi pertahapan, sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Okay. Jadi semua tahapan itu kita ada nilainya, mencuci berapa, mengeringkan, melipat, menyetrika, dan di bagian-bagian tertentu yang berat pasti menyetrikanya.
4: Nah
5: di situ komisinya yang paling tinggi.
4: Okay.
5: Ya jadi karyawan juga jadi termotivasi. Jadi termotivasinya yang pertama memperbaiki kualitas pekerjaannya, supaya pelanggannya banyak. Karena semakin banyak pelanggan, semakin banyak orderan, semakin banyak juga yang bisa dikerjakan.
4: Banyak dikerjakan.
5: Akhirnya banyak juga gajinya.
4: Okay.
5: Itu. Yang kedua dari lingkungan juga kita siapkan yang lebih baik. Ya, tempatnya lebih bersih, fasilitas lebih lengkap, mesin-mesin dilengkapi dan lain-lain. Yang ketiga biasanya kita siapkan tempat tinggal gratis.
4: Ini kalau sudah besar ya laundry yang karena cucian itu kan biasa malam masih ada masuk ya.
5: Iya. Okay. Jadi teman-teman biasa dari daerah, dari daerah yang bekerja ke Makassar itu butuh kepastian. Di mana kak tinggal?
4: Iya.
5: Oh itu harus difasilitasi. Biasanya juga kalau di laundry kan ada ruko nih yang kita pakai.
4: Iya.
5: Yang dipakai itu yang di lantai satu ji.
4: Di atas kan tidak.
5: Di atas tidak. Jadi dipakai untuk jadi tempat tinggalnya karyawan.
4: Iya.
5: Jadi kita gratiskan tempat tinggal, listrik, air, wifi itu gratis. Jadi fasilitas karyawan.
4: Nah kalau untuk memulai usaha laundry ini, kira-kira tips apa ini yang awal sebaiknya dilakukan ini untuk pemula ya?
5: Iya. Untuk pemula di zaman sekarang tidak sesulit dengan pemula di 15 tahun yang lalu. Karena banyak tempat belajar.
4: Okay.
5: Ya, tips yang pertama adalah belajar. Belajar kemana? Banyak komunitas, ada asosiasi laundry.
4: Okay.
5: Ya, itu bisa kita sharing. Kemudian ada juga penyedia-penyedia menjadi konsultan misalnya. Penyedia paket usaha laundry. Itu bisa kita sharing. Bahkan dari perencanaan kita diskusikan, survei tempatnya kita bantu. Ya, seperti itu. Sampai perencanaannya seperti apa yang cocok di lokasi ini. Misalnya. Setelah perencanaan kita tentukan, oh marketnya seperti ini, kira-kira berapa kapasitas produksinya di sini, itu kita bantu dengan pengalaman.
4: Okay.
5: Dari kapasitas produksi dan market yang ada, itu kita menentukan berapa besaran modal yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di lokasi itu.
4: Ya.
5: Saya sedikit sharing pengalaman.
4: Sharing.
5: 5 tahun yang lalu, saya membuka outlet baru di satu pemukiman yang di radius 100 meter itu sudah ada 4 laundry.
4: Okay.
5: Nah, saya menjadi yang kelima.
4: Yang kelima.
5: Ya, berjalan 1 tahun, sisa 2 yang bertahan sampai hari ini, 3-nya mati.
4: Ya. Termasuk punya tak masih bertahan?
5: Masih bertahan sampai hari ini.
4: Oh.
5: Ya, jadi kita meriset dulu bahwa marketnya ada, kompetitornya ada, kemudian rasio modal yang kita butuhkan untuk menang bersaing di tempat itu berapa?
4: Oke. Akhirnya yang tadinya jadi 5 orang di situ, 5 usaha laundry, sisa 2 yang bertahan.
5: Sisa 2 yang bertahan itu karena kita namanya bisnis ya, yang namanya persaingan. Tentu kita harus melihat, apalagi ini yang baru mau mulai di zaman sekarang. Seperti saya bilang tadi, tidak susah untuk memulai. Banyak tempat untuk belajar.
4: Kan biasa nak bilang orang, ibu kamu ke usaha laundry, banyak mi orang laundry ini. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan ya kita bisa sukses ya dari hasil laundry itu. Nah sementara ada juga beberapa yang saya lihat dia buka bisnis laundry ya kayaknya rumahan begitu ya, tanpa ada edukasi, tanpa apa ya, dia sendiri yang membuka usaha laundrynya, tapi lengkap dia punya peralatan. Cuman apa ya, tidak mesti ada tokonya, gerainya. Dia laundry rumahan, ada bahkan yang seperti itu, Pak ya?
5: Ada, Bu. Jadi ini laundry menyasar semua kalangan, saya bilang ya, perumahan, kos-kosan, kampus dan lain-lain, itu semua kita bisa layani. Nah, kembali lagi ke kapasitas produksinya. Kapasitas produksi menentukan berapa omset yang bisa kita dapat. Dari omset yang kita dapat, kalau struktur biayanya benar, bisa menentukan berapa untung yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau rumah misalnya, kita singgung rumah, ada garasi yang nganggur. Ya, ada juga istri atau ibu yang tinggal di rumah.
4: Itu biasa.
5: Untuk membantu perekonomian keluarga, biasanya dia buka begitu satu pasang mesin untuk melayani tetangga-tetangga saja.
4: Iya, untuk laundry.
5: Iya, kalau berjalan waktu menguntungkan, biasanya akan menyediakan layanan antar jemput.
4: Iya.
5: Supaya itu bisa keluar.
4: Iya.
5: Jadi bisa radiusnya, laundry itu memang bisnis area. Iya. Jadi kalau kita di satu kompleks mau melayani tetangga-tetangga saja, itu bisa dengan laundry rumahan. Jadi banyak beban yang tidak ada, misalnya sewa tempat.
4: Sewa tempat ya.
5: Kan pakai garasi. Karyawan pakai istri. Misalnya atau siapa yang ada di rumah.
4: Langsung yang ada di rumah ya.
5: Itu bisa membantu perekonomian keluarga.
4: Jadi padahal kalau dilihat gini Pak kalau misalnya kita nih orang-orang apa? 5.000 per kilo itu kan menganggap cuman 10.000 per kilo, tapi kalau kita lihat dilihat ki susah esesane itu nak kerja, ada banyak trik ya, gimana itu dia bisa menghasilkan omset itu, pasti ada pemikiran seperti itu ya Pak ya.
5: Iya itu Bu, makanya kelasnya kalau bis kelasnya rumahan biasanya yang penting dapat omset, ada kegiatan.
4: Itu dicari kegiatannya.
5: Tapi kalau ada bebannya sewa tempat, gaji karyawan dan lain-lain, itu harus dihitung baik-baik.
4: Iya,
5: jangan sampai habis rusak mesin tidak bisa diperbaiki.
4: Nah, itu dia.
5: Iya, tapi kalau kelasnya rumahan untuk mengisi waktu dan lain-lain tetap bisa menguntungkan daripada tidak ada yang kerja.
4: Iya.
5: Tapi kalau dari harga bahkan itu Bu, ada kan yang memasang Rp3.000
4: ekspres.
5: Nah, karena ini bisnis jasa, itu masih bisa masuk akal. Menyesuaikan dengan layanan yang kita dapatkan. Saya pernah menyediakan layanan harga Rp2.000 per kilo.
4: Itu masih berapa tahun yang lalu ya Pak?
5: Kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu. Iya. Reglanya di depan Rp2.000 per kilo, 90 menit selesai. Tapi struktur biaya itu kita hitung baik-baik.
4: Kemarin ada UMKM juga, dia usaha laundry coin.
5: Ya, benar.
4: Nah, itu lokasinya di Macini. Kalau nggak salah itu Ibu, dari IWAPI juga ya. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, dia buka bisnis laundry coin.
5: Iya.
4: Ya, itu perkembangannya seperti apa di sekarang ini?
5: Iya. Laundry coin itu hadir untuk mensiasati biaya operasional yang tinggi, terutama di kesulitan karyawan. Laundry coin itu pelanggan sendiri yang mencuci.
4: Mencuci, okay.
5: Ya, menunggu kurang lebih 90 menit, pulang, nanti dilipat atau disetrika di rumah. Layanannya murah dan cepat. Biasanya itu menyasar untuk kalangan mahasiswa yang bisa fleksibel waktunya.
4: Kapan saja ya, bisa.
5: Kapan saja. Bahkan ada laundry sekarang Bu yang 24 jam.
4: Oh, iya. Baru saya tahu juga itu.
5: Iya ada, iya. Tapi masih berkembang sih, masih berkembang. Di daerah kota-kota besar. Ya, Makassar mungkin belum sesuai, belum terlalu ya. Di area-area tertentu saja.
4: Iya, karena
5: tapi
4: mungkin
5: konsepnya sudah ada.
4: Sudah ada ya. Ya,
5: laundry 24 jam self service.
4: Berarti
5: pembayarannya juga itu pakai kris, bukan koin lagi.
4: Koin. Wah.
5: Ya, itu satu peluang yang menarik untuk mencegah fraud. Ya, mencegah kebocoran keuangan di bisnis laundry karena semuanya serba digital.
4: Serba digital ya.
5: Mesinnya di scan, baru bisa jalan. Jadi semua transaksi langsung masuk ke rekening owner.
4: Berarti tidak perlu terlalu banyak karyawan kalau yang kayak seperti itu ya Pak ya?
5: Iya, biasanya mungkin bahkan butuh security saja untuk mengamankan.
4: Pengamanan di.
5: Iya, karena kan 24 jam.
4: Makassar belum ada ya seperti itu?
5: Iya, Makassar ya. Ya, kita melihat ini potensinya ke depan. Jadi asosiasi terus selalu mengedukasi. Tapi teknologinya sudah kita punya.
4: Sudah punya lumayan besar juga mungkin ya modalnya Pak.
5: Iya, dia di modal awalnya yang besar karena mesin dengan ini yang harus menyesuaikan.
4: Iya.
5: Jadi teknologinya cepat Bu.
4: Berkembang ya ini bisnis laundry, pantasan apa laundry di mana-mana. Berapa meter ada?
5: Hampir semua lorong ada.
4: Semua lorong ada. Tapi di tempatku itu agak terlalu jauh ki. Sana kalau di area aku belum ada. Itu bisa ditaruh titik di situ ya.
5: Iya, di mana ada orang berpakaian harusnya di situ bisa ada laundry.
4: Iya, harusnya ada laundry. Oke, Pak Amran, kita putar satu lagu dulu baru kita masuk di sesi ketiga ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik, sahabat budaya, Anda masih bersama kami di program Teras UMKM ini. Nah, Pak Amran ini, kapan waktu yang tepat bagi UMKM untuk menaikkan harga? Nah, kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada pelanggan agar mereka tidak kabur ke kompetitor lain?
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Pelanggan laundry itu memang termasuk pelanggan yang sensitif sekali dengan harga.
1: Iya.
2: Naik 500 rupiah, naik 1000 rupiah
1: itu. Iya, sensitif, Ki.
2: Resisten, Ki.
1: Iya.
2: Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Pindah mah deh.
1: Uh-uh.
2: Nah, jadi itu trik juga. Memang salah satunya ada timing. Waktu.
1: Ada waktu ya.
2: Iya. Waktu peak season-nya laundry itu di musim hujan pasti.
1: Musim hujan.
2: Bersambung ke bulan puasa.
1: Oh iya, ke bulan puasa orang biasa.
2: Mager gitu.
1: Mager, Ki. Betul. Karena saya mager, selama bulan puasa malun terus kan juga.
2: Iya, dan memang kebutuhan di saat itu tinggi.
1: Iya.
2: Bukan cuma pakaian, karpet masjid.
1: Iya.
2: Nenek itu semuanya butuh itu.
1: Oke. Okay.
2: Iya, 2 pekan sebelum bulan puasa biasanya sudah aktif mereka pengurus masjid.
1: Mm-hmm.
2: Nah, di momen-momen itu kalau memang diperlukan kenaikan harga, kalau diperlukan.
1: Diperlukan, ya.
2: Itu bisa jadi timing yang tepat. Iya, pada saat musim hujan dan bulan puasa.
1: Bulan puasa, iya. Nah, kemudian kalau peran media sosial ini dalam aplikasi kasir dan membantu efisiensi UMKM laundry nih. Peran media sosial apakah besar juga ini perannya?
2: Sekarang kalau bisnis tidak hadir di media sosial itu pasti akan ketinggalan.
1: Iya.
2: Ya, termasuk laundry. Yang pertama untuk tadi aplikasi untuk berbasis manajemen dan POS kasir itu kita pakai aplikasi. Nota-nota transaksi itu dikirim ke WA-nya pelanggan. Karena itu lebih terjaga dibanding kertas yang di print. Kemudian harganya juga lebih murah dibanding nota yang dicetak. Tidak hilang tommy, lebih murah tommy. Nah, itu SOP salah satunya adalah kalau pengambilan laundry itu harus lihatkan nota itu. Karena itu nomor serinya tidak ada yang sama. Nah, itu kan untuk menghindari modus-modus. Banyak juga, Bu, modus begitu. Orang mengaku-mengaku, dia baca namanya.
1: Punyaku itu.
2: Nambil. Pas datang yang punya.
1: Bukan.
2: Hilang di bagiannya orang.
1: Jadi
2: itu penting sekali teknologi untuk salah satunya mengamankan. Yang kedua, terkait media sosial. Pasti sangat dibutuhkan untuk promosi. Promosi.
1: Yeah. Orang kan sekarang lihat handphone atau ada towel laundry di sebelah sana.
2: Iya. Optimasi di Maps, optimasi di TikTok, Instagram, Facebook. Saya dulu memulainya itu saya ingat di tahun 2016. Saya ikut kelasnya untuk optimasi di Facebook waktu itu. Karena itu tadi bisnis yang tidak ada di media sosial pasti tidak akan bisa bersaing.
1: Nah, kemudian ini. Dari program nyata dari Asosiasi Laundry ini DPD Sulsel, seperti apa ini untuk membantu anggotanya tetap survive ini dan naik kelas?
2: Oke, kalau untuk organisasi, Bu, kita basisnya sebenarnya adalah edukasi. Edukasi, misalnya begini, karena semua harga bahan baku naik, untuk meyakinkan owner laundry menaikkan harga itu juga butuh edukasi. Karena mereka takut kehilangan pelanggan.
1: Hilang ke pelanggannya
2: tuh. Jami deh, hilang pelangganku. Ya, itu butuh edukasi, Bu. Jadi misalnya seperti timing tadi dimanfaatkan. Kemudian marginnya berapa kalau kita tidak naikkan. Jadi peran-peran kemudian misalnya curhat pun itu kan di grup. Bagaimana cara menghilangkan noda luntur dan lain-lain. Dikenakin pakaianku, bagaimana caranya? Itu kalau tidak ada yang sharing itu pusing sendiri. Bahkan bisa mengganti sampai jutaan rupiah. Kalau tidak tahu cara penanganan komplain. Jadi di diskusi forum itu online itu bisa kita saling menyemangati. Saling untuk berbagi informasi. Kasih begini, kasih begini. Mau terkait karyawan, terkait promosi, harga bahan baku, di mana ada murah dan lain-lain. Itu semua kita sharing. Termasuk inovasi-inovasi yang kedepannya mungkin kayaknya enggak lama ini laundry coin, laundry self-service akan
1: Iya,
2: booming deh. Ya, bagaimana persiapan kita?
1: Iya.
2: Ya, sebelum kompetitor luar masuk.
1: Iya.
2: Ya, bagaimana persiapan kita di lokal di Makassar ini untuk bisa tetap bertahan?
1: Oke. Okay. Iya. Jadi harus terus belajar ya.
2: Pasti.
1: Iya. Nah, kemudian ini salah satu permodalan yang bikin galau juga ini para owner laundry. Misalnya kalau banyak UMKM ini takut berutang ya. Apalagi di tengah ekonomi global yang tidak stabil. Sarannya Pak Amran sendiri untuk kelola modal ini atau akses ke perbankan atau investor seperti apa ini bagusnya? Iya.
2: Iya. Kalau untuk memulai ya, untuk bisnis yang baru mulai, sebaiknya kalau memang modalnya siap, pakai tabungan sendiri.
1: Berarti ada tabungan dingin-dingin tak ini?
2: Iya, tabungan dingin. Kalau baru mau dimulai.
1: Iya.
2: Ya. Kalau bisnisnya sudah berjalan, ya itu untuk scale up, biasanya memang kita butuh percepatan. Kalau menunggu keuntungan dari bisnis laundry yang kita jalankan, meskipun untung butuh waktu untuk mengumpulkan, biasanya baru kita terpikirkan untuk mencari permodalan. Ya, bisa ke akses bank. Bank dengan perhitungan suku bunga berapa, dengan margin berapa. Suku bunga itu, biaya angsuran itu harus bisa diperhitungkan masuk ke fixed cost, ke biaya tetap, bahwa saya punya angsuran. Bukan semua uang yang ada di laci itu milik saya. Bahwa ada angsuran yang harus selesaikan. Biasanya si bank, apalagi kalau ada fasilitas KUR biasanya, lebih murah ya.
1: Iya, lebih murah.
2: Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga bekerja sama dengan investor, dan itu kita jalankan. Tapi syaratnya bisnisnya harus sudah bisa berjalan, sudah ada portofolio yang bisa kita perlihatkan bahwa bisnis ini untung. Ya, kita bisa menawarkan kerjasama kemitraan, urun dana, satu outlet dengan 500 juta misalnya. Kita bagi-bagi per lembar saham ke teman-teman yang berminat dan melihat peluang itu. Sistemnya bagi hasil.
1: Bagi hasil.
2: Iya, dan itu kita jalankan sejak tahun 2019.
1: Itu juga bisa bergabung seperti itu juga,
2: bisa,
1: Pak ya.
2: Bisa. Jadi full management by kita.
1: Iya.
2: Ibu sebagai investor.
1: Iya.
2: Nah, masyarakat yang punya duit, tidak punya waktu, atau tidak punya keahlian untuk berbisnis.
1: Iya.
2: Tapi ada uangnya.
1: Ada uangnya.
2: Kita kelolakan.
1: Oke. Itu juga bisa bergabung ya.
2: Iya.
1: Nah, kemudian kalau peluang 1 tahun 2 tahun ke depan ini bisnis laundry menurut Bapak seperti apa ini?
2: Kalau kebutuhan market semakin dibutuhkan pasti. Semakin dibutuhkan, melihat tadi gaya hidup toh.
1: Iya. Betul.
2: Ini dari kaki ke kepala ini banyak sekali ini yang harus dibersihkan ini.
1: Iya.
2: Dan itu berganti-ganti tiap hari kan. Itu kan jadi masalah. Jadi tidak akan berkurang marketnya, bahkan cenderung bertumbuh.
1: Iya.
2: Iya, lebih ke kompetisi sih, Bu. Kompetisi yang ya harus lebih kreatif pastinya.
1: Kayaknya nanti lebih banyak yang buka bisnis laundry lagi ke depannya ini.
2: Iya, karena kan bisnis itu bisa gampang dipelajari sebenarnya.
1: Iya.
2: Dipelajari dan yang kedua keuntungannya menarik.
1: Iya.
2: Nah, lebih ke kreativitas nanti melihat peluang dan kompetisi. Ya, bagaimana supaya kita bisa tetap menyiapkan layanan yang menjadi solusi. Ya, sesuai dengan kebutuhan market.
1: Okay. Iya. Nah, ini Pak terakhir nih ya. Sebelum apa ini cara pelaku usaha laundry yang di Sulsel, gimana caranya untuk bergabung di asosiasi laundry? Khususnya Pak Amran ini bergabungnya.
2: Iya. Ya, jadi di asosiasi laundry itu ada beberapa bidang. Ya. Ada khusus untuk menangani bidang keanggotaan dan database. Nah, itu tinggal bisa online, Bu. Ada website-nya juga. Bisa daftar lewat online, semuanya bisa di situ akses, bayar kalau nggak salah untuk registrasi seumur hidup 250.000 kalau nggak salah.
1: Registrasi seumur hidup ya.
2: Iya.
1: Karena di situ sudah banyak ilmu yang didapatkan sudah bergabung ya di sana.
2: Tapi syaratnya harus punya laundry dulu.
1: Oh, jengkit dulu langsung bergabung kalau belum. Iya. Yang ingin bertumbuh bersama. Betul. Ya, berkembang bersama, jadi mesti mengikuti asosiasi ini ya.
2: Iya.
1: Oke, nah pesan satu kata ini atau ada pesan untuk para UMKM laundry khususnya tetap untung dan tangguh secara mental ini.
2: Jadi sebagai penopang ekonomi nasional tentunya kita harus bisa menyesuaikan keadaan ya. Jadi UMKM itu tidak harus jadi yang paling besar, tidak harus menjadi yang paling majang bodangnya. Jadi untuk bertahan UMKM itu harus selalu adaptif dan kuncinya adalah di strategi.
1: Oke, ya. Baik. Oke, Pak Amran, terima kasih banyak kebersamaannya ini di Teras UMKM. Bu. Aduh, ilmunya dapat dan mudah-mudahan ini pendengar dimanapun berada ini bisa dapat manfaat juga ya untuk dari Pak Amran sendiri sudah mengedukasi bagaimana tentang bisnis laundry ke depannya. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
4: Emang iya? Namanya apa?
3: Manusia baik.
4: Oh, oke deh. Mau download film ah?
3: Kalau aku mau transaksi dulu.
4: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
3: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
4: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
3: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
4: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
3: Jadi, gimana dong? Wah!
4: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Kekuburan ini yang dilakukan pada pohon tara disebut pasiliran. Karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili.
1: Pasiliran merupakan kuburan khusus yang dibuat pada pohon besar yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Cara mengubur bayi dalam pohon ini merupakan kepercayaan Aluk Todolo atau paham masyarakat terdahulu di Tanah Toraja dengan harapan sang bayi tetap merasa hangat layaknya rahim seorang ibu dan mendapat asupan ASI dari getah pohon tersebut. Pasiliran bisa ditemui di salah satu objek wisata Kambira, Kabupaten Tanah Toraja, dan objek wisata Kalimbuang Bori yang berada di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.
2: Kali ini kami akan mengajak Anda mengunjungi objek wisata Kambira di Kelurahan Tongko Sarapung, Kecamatan Sangala, Kabupaten Tanah Toraja. Nantinya kita akan melihat pohon besar yang menjadi kuburan bayi yang sudah berumur ratusan tahun.
1: Menuju ke Kambira membutuhkan waktu sekitar setengah jam berkendara dari Makale, ibu kota Kabupaten Tanah Toraja. Di dalam lokasi ini, terdapat pohon tara atau pohon sukun yang berusia ratusan tahun, berukuran besar, yang memiliki tambalan di setiap sisinya. Di dalam lubang pohon yang memiliki tambalan tersebut, bersemayam bayi masyarakat setempat yang telah meninggal dunia. Saat berkunjung ke Kambira, kami berjumpa dengan beberapa wisatawan lokal, salah satunya Nindi. Saat ditanya tanggapannya tentang wisata Baby's Grave di Kambira ini, mahasiswi asal Jakarta itu pun menuturkan baru mengetahui jika ada ritual penguburan bayi di dalam pohon.
3: Ya, cukup kagum ya dengan objek yang ada di wisata Kambira ini. Apalagi ternyata tadi baru tahu kalau ada yang namanya kuburan khusus bayi. Dan lebih uniknya karena ternyata kalau nggak salah itu benar-benar dikubur di dalam pohon gitu. Ini unik sih karena di tempat lain kayaknya nggak ada deh yang begini.
1: Salah seorang wisatawan lainnya, Fausan, mengungkapkan sedikit merinding saat memasuki objek wisata Baby's Grave di Kambira karena lokasinya yang dikelilingi rimbunan pohon bambu.
4: Kami datang ke Toraja sudah 2 hari yang lalu. Nah, kami dengar di sini ada kuburan khusus bayi. Makanya kami datang ke sini di Kambira ini. Suasananya lumayan ya, bikin sedikit merinding. Karena di sini banyak pohon-pohon bambu. Terus, pohon besar yang ada di sini kan rata-rata pohon yang dijadikan kuburan itu ya.
1: Untuk mengetahui sejarah kuburan bayi ini, kami pun menemui salah satu tokoh masyarakat Toraja yang berdomisili di Rantepao, Toraja Utara, Arnold Suisa. Ia bercerita jika tata cara mengubur bayi dalam pohon ini merupakan kepercayaan Aluk Todolo atau kepercayaan masyarakat Toraja di masa lampau.
0: Sebelum kami menganut agama Kristiani atau agama Islam dan lain-lain, agama leluhur kita itu disebut Aluk Todolo atau Alukta yang mengatur semua seluk-beluk kehidupan manusia Toraja. Yang paling utama diatur adalah tata cara bagaimana merawat jenazah sampai pada upacara pemakamannya.
1: Menurut Arnold, dalam kepercayaan Aluk Todolo memiliki pemahaman yakni manusia yang meninggal dunia pantang untuk dikuburkan di dalam tanah.
0: Ini masih dilakukan, praktek ini masih dalam ajaran Aluk Todolo, dijiwai oleh ajaran Aluk Todolo. Jadi dalam Aluk Todolo pantang untuk memakamkan jenazah ke dalam tanah. Nah, alasan teologisnya, tanah ini tempat kita hidup tidak boleh dikotori. Tapi alasan logisnya adalah Toraja ini adalah daerah pegunungan. Otomatis lahan untuk pertanian itu sangat terbatas karena kondisi kontur tanah. Jadi masyarakat Toraja dari zaman dahulu memiliki kearifan lokal untuk memakamkan jenazahnya
5: selain di tanah,
0: di dalam kayu atau di dalam gua-gua alam atau memahat batu yang tidak produktif.
1: Perlakuan yang sama juga dilakukan pada bayi yang baru lahir atau yang belum tumbuh gigi, yang diistilahkan dengan pasiliran. yakni menguburkan bayi di dalam pohon berukuran besar yang dipercaya sebagai pengganti rahim ibunya.
0: Ketika pohon tara itu ditempati untuk memakamkan bayi yang meninggal, pekuburan ini yang ada dilakukan pada pohon tara disebut pasiliran, karena anak-anak yang meninggal, bayi yang meninggal itu dikuburkan pada pohon tara disebut todisili, artinya disili, dimakamkan dalam batang kayu yang masih hidup atau tumbuh.
1: Pria 43 tahun itu pun menjelaskan, proses penguburan bayi ke dalam pohon tara atau pohon sukun yang dilakukan masyarakat zaman dulu, mulai dari dimandikan hingga disemayamkan ke dalam pohon tersebut.
0: Setelah bayi itu dibersihkan, yang meninggal itu dimandikan, dibungkus dengan apa namanya, solong. Solong itu pelepah pinang, dibungkus dengan ari-arinya. Ketika dia baru lahir dan meninggal, itu dimakamkan dengan ari-arinya. Lalu dimasukkan, ditutupi dengan serabut bulu ijuk, lalu dikancing atau dikunci menggunakan 4 pasak yang dibuat dari karurung supaya tidak berbau dan tidak diganggu oleh hewan-hewan yang bisa merusak pasiliran ini.
1: Arnold menuturkan pohon tara dipilih masyarakat Toraja kala itu dengan harapan saat pohon itu bertumbuh besar, sang bayi pun ikut bertumbuh bersama doa dan harapan dari keluarganya.
0: Menurut ajaran leluhur, pohon tara ini cocok untuk ditempati memakamkan bayi yang meninggal, karena bayi yang meninggal belum sempat menyusu pada ibunya. Okay. Atau mungkin sudah sempat menyusu pada ibunya tapi dalam jangka waktu yang singkat, lalu dia meninggal. Jadi dia dimakamkan dalam pohon tara yang hidup, agar ketika pohon tara itu bertumbuh dan menutupi lubang tempat si bayi dimakamkan, diharapkan doa-doa kepada si bayi itu dia pun ikut bertumbuh, dan juga diberikan asupan ASI dari getah pohon tara.
1: Pria bertubuh gemuk ini juga menjelaskan jika dalam melakukan ritual pasiliran, terdapat pantangan yang harus diikuti oleh pihak keluarga, yakni ibu sang bayi tidak diperbolehkan untuk ikut dalam proses penguburan, bahkan untuk menengok kuburan sang bayi.
0: Dalam prakteknya, secara umum di Toraja, ibu dari yang meninggal itu, apalagi ketika baru saja melahirkan dan anaknya meninggal, tidak diperkenankan untuk ikut memakamkan bayinya. Ini ada karena ada 2 aspek, aspek psikologis. Pertama, dia baru saja melahirkan, kemudian kondisi fisiknya belum mampu untuk berjalan. Faktor yang kedua adalah, jangan sampai ketika ibunya ikut dan datang terus-menerus berkunjung, akan mengalami gangguan reproduksi di kemudian hari karena stres.
2: Dalam 1 lubang yang ada di pohon tara ini, konon katanya diisi lebih dari 1 jenazah bayi. Dan di sini ada sekitar 10 lubang pasiliran yang ditutupi ijuk. Jadi bisa dibilang sudah lumayan banyak ya bayi yang dimakamkan di pohon ini. Sedangkan untuk kondisi sekitar objek wisata ini sudah dipasangi pagar besi sebagai pembatas bagi pengunjung yang datang ke objek wisata Kambira.
1: Objek wisata Baby's Grave selama ini menjadi salah satu kebudayaan yang unik di Toraja dan banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara. Namun rupanya fenomena tersebut mulai menurun dari tahun ke tahun, seperti dituturkan Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan SDM Pariwisata dari Dinas Pariwisata Tanah Toraja, Bernard.
5: Di Kambira ini tempatnya sebagai gambaran bahwa sejak dibukanya pariwisata Toraja itu sampai dengan tahun 2000-an, misalnya saya kasih data 2014 itu kunjungan ke tempat di Kambira ini itu 2000-an pengunjung atau wisatawan. Kemudian dari tahun 2015 itu berkurang sedikit 1.590-an. Nah, kemudian dari tahun 2016 itu berkurang menjadi 1.000.
1: Meski demikian, hingga kini masih ada beberapa wisatawan lokal yang berkunjung ke Kambira dan beberapa lokasi lainnya untuk melihat langsung objek wisata Baby's Grave. Bernard menjelaskan karena tradisi menguburkan bayi dalam pohon ini pun perlahan mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Toraja, sehingga lokasi Baby's Grave di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara tidak lagi bertambah.
5: Sejak datangnya pengaruh agama Kristiani dan Islam di Toraja, itu sudah mulai terkikis mulai perlahan-lahan tidak digunakan lagi. Misalnya kalau ada yang menggunakan lagi, itu berarti orang Toraja yang meninggal ini adalah masih beragama atau menganut kepercayaan leluhur Aluk Todolo. Jadi sekarang ini ya tinggal 1-2 saja pohon yang digunakan untuk menguburkan jenazah atau jasad bayi.

0: Budaya dan adat istiadat di Indonesia memang selalu mengundang decak kagum, meski terkadang di luar nalar. Hal itu tidak lepas dari pengaruh paham atau kepercayaan masyarakat terdahulu yang turut memberi pengaruh di kehidupan manusia saat ini. Layaknya di Tanah Toraja, pengaruh Aluk Todolo atau kepercayaan orang-orang terdahulu masih kental bahkan hingga hari ini. Hal itu dapat terlihat dari objek wisata Baby's Grave di Kambira serta beberapa ritual adat lainnya yang masih dilakukan masyarakat Toraja, yakni pembuatan tau-tau atau patung orang yang meninggal dan erong atau peti mati pada acara Rambu Solo dan beberapa ritual adat lainnya.
1: Ini adalah produk kebudayaan yang kami hidupi sejak kami kecil secara turun-temurun dan nenek moyang kami. Kami melakukan semua ini sebagai wujud cinta kasih kepada Tuhan dan juga cinta kasih kepada leluhur kami. Kami melakukan semuanya ini karena kami menghidupi budaya kami, kami mencintai budaya kami, dan kami menghormati leluhur serta Tuhan yang menciptakan kami dan budaya kami.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping score tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Hengce, bukan Kak Hengce.
1: Hengce.
2: Oke.
1: Oke.
2: Itu kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Kenanya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Hengce ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Ria ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional.

0: kenal. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti. Baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul, nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Oke, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
1: Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu kan sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore siang jalan.
0: Iya.
1: Jalan. Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik.
2: Baikah?
0: Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
0: iya,
1: sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu, boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil lagu nunggu dulu ya. Ya oke, baik, terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap Kak Inci.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Bagaimana? Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow, untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Iya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Ya, saya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik.
1: Oh.
3: Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini katanya mau budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi.
1: Okay.
3: Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saya, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa, dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah PNC Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
2: saja.
3: Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Ence, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya belum berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik. Ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama, hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi
2: album iya, sekarang ini ya, iya, apalagi sekarang ini
3: anak-anak
2: ya.
3: Pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang.
2: Banyak orang.
3: Itulah tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang ya, wow, milo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi mendengar tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon nomor telepon kita 0911311544 dan WhatsApp-nya kita ada nih Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Bapak saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, okay. Baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta, dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
2: Okay, ini ya. Oke. Okay. Ini ya. Oke. Okay. Oke, okay, di 081356245887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 09091311544.
1: Oke, okay. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, okay, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita okay, langsung aja.
1: Lika. Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Kan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Nah, gitu aja, Pak. Thank you.
2: Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kayaknya Pak Roni, seberapa ya, okay, kuat ya musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edu. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar, dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu, mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada suatu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu okay. juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, okay, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Orik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Orik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung.
5: Okay.
4: Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki itu, diteliti itu kenapa kok menyanyi semua pada soft gitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berperan pada middle frequency.
5: Okay.
4: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan rock selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari, tapi rata-rata kalau dia perhatikan Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi
5: itu kebanyakan orang saya bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan bisa lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang di mana-mana viral itu. Ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya, betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak? Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi.
1: Oh.
5: Penyanyi, pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni.
1: gitu.
5: Jadi karena tadi Pak Roni nyanyi, iya, udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer, iya, katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks Sitio Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu. Untuk sementara ini Korea
5: kita
4: sangat
5: kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: telepon
5: di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Oke, okay, Jakarta ada Pak Alia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Eh, manggilnya Kak
1: Hengce. Iya,
5: Hengce. Iya. Oh, kita baru kenal kita. Kita
1: baru kenal, Cik Gu.
6: Iya, Kak
4: Hengce. Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Silakan.
6: Silakan
1: pertanyaannya,
6: Cik. Silakan, Bang. Ke sini tahu enggak Bang Cik? Pasti Bang Cik udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO, Pasar Volume Ambon.
5: Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni, Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Dari
6: kita juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita akan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Bagaimana sebenarnya bagi aku?
4: Terima kasih.
6: Biar lebih aku pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang. Kalau pertanyaan itu udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
5: Iya.
6: Makin ya karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival opera internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif internasional.
4: Memang kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti.
5: Tidak pernah diganti.
4: Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatan.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya lagi
4: lah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus, tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Di Ambon. Iya. Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagunya lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpiranya kita tanpa musik nanti ya.
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan
4: Pak. Apa penjawabnya? Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan Music Tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka fungsi menyebabkan tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di namanya Padu City. Mereka semua dengan itu, kok benar-benar musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, The Player Fair, Kota Hotel, karena kita itu Creative City, riset musik, tapi peaknya nanti berada di air adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif.
1: Kak Hengci tuh ya sudah mepet, mungkin closing statement dari Aroni kaitannya dengan kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni?
1: Iya boleh.
5: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis gitu.
5: Iya, tetap eksis.
4: Ya, jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Globalisasi bisa saya diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu, dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicaranya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something, kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Baik, terima kasih Kak Hengci dan
4: terima kasih Lian.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke, selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya, pendengar di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya, sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat budaya, omet-omedan merupakan tradisi unik yang dilaksanakan oleh masyarakat Denpasar, Bali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi setelah perayaan Nyepi sebagai bentuk kebersamaan dan sukacita. Dalam pelaksanaannya, peserta akan saling tarik-menarik dan dipertemukan untuk saling berpelukan atau berciuman, yang kemudian disiram air oleh warga sekitar. Tradisi ini dipercaya dapat mempererat hubungan sosial serta membawa keharmonisan bagi masyarakat. Selain itu, omet-omedan juga menjadi daya tarik budaya yang unik bagi wisatawan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Hai sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand kembali hadir di edisi hari Rabu. Tanpa terasa kita udah di hari ke-13 di bulan Mei ya. Langsung kita terima dulu. Iya, assalamualaikum Haji Saleh.
1: Waalaikumsalam.
0: Agak karebata ini Haji.
1: Alhamdulillah, karebir ramah dikit-dikit.
0: Amin, amin. Cuaca di sekitar rumah tak?
1: Ya, panas.
0: Panas, sama. Era panas. Di Makassar juga panas di sini.
1: Ya.
0: Iya, oke. Semua jaga kesehatan ya.
1: Iya.
0: Iya. Ibu, Ibu Haji sehat juga?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya. Richard, bacakan dulu. Kelong tak nanti... Ayah Haji boleh pilih, Di?
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Banyak sekali lagu-lagu bagus di sini. Oke. Richard, ya ada lagi yang mau masuk, kita sapa dulu. Sirina Pace. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana, Ki?
2: Janggis di Pangkep.
0: Oh, Pak Janggis di Pangkep. Oke, tahan ya. Saya sapa lagi dulu. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, Boni apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Mantap. Oke. Wuhui. Oh, baru berhenti hujan. Oke. Richard, bacakan lagunya nanti boleh dipilih ya.
3: Iya.
0: Oke.

0: padiku. Mupu jawab padiku.
1: Upari kanteng padiku.
0: Okey. Kemudian.
1: Okey.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakul lengu tompo. Maka makaresopin najaji. Bunga welu. Urangi pasangku. Tanjung bunga. Cina-cina ati. Reso-resoku. Tiga lampe.
2: Karena saya makaresopin najaji.
0: Makares, oke. Okay. Haji saling mana Haji?
2: Iya.
0: Tiga lempe, Pak Cetonji pamaiku, Pak Risi. Oke, nanti kita mainkan ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Okay. Kakak Lina. Halo Kakak Lina.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Apa sih selalu ngelirik lagu nomor 4 sih?
0: Iya, oke. Kakak Lina sama ada Pak. Oh, ada Pak Ashar juga lagi masuk ini bareng kita. Halo Pak Ashar. Pak Ashar. Oh, tapuki. Kakak Lina tabel lagunya. Pace tonji pamaiku upari kantong. Oke. Oke, nanti Richard mainkan. Iya. Nanti dimainkan lagunya sama-sama Kakak. Iya. Oke, silakan sahabat budaya yang mau bergabung di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
4: Halo.
0: Iya.
4: Selamat sore.
0: Iya, siapa di mana Ki?
4: Di Liwang ya.
0: Oh, Deng Liwang, mantap, okay. mantap. Oke.
4: Lagunya
0: iya.
4: Anrong Palla.
0: Anrong Palla.
4: Terbanggena ya.
0: Oke, nanti kita mainkan Anrong Palla. Oke.
4: Ya, makasih.
0: Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.
4: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore. Siang jelang sore. Terima kasih. Oke. Silakan Sari Bateng Malabiriku. Lagu berikutnya, mari silakan. Reja tunggu lagi di 0811 400 9250. Halo, Pak Ashar. Pak Ashar, halo. Iya, Pak Ashar.
5: Richard.
0: Iya. Halo.
5: Halo.
0: Ya, siapa di mana Ki ini? Aduh.
5: Halo.
0: Halo, Kakak.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Ada tetangga tak di sini, Kakak Sumi? Ada Imran di sampingku. Iya.
6: Ada Imran.
0: Ada.
6: Tersini Imran.
0: Dede. Imran Jikeping.
6: Sama Wuti.
0: Iya, dede. Pasar, iya. Ada Pasar juga ini Kakak Sumi.
5: Halo.
0: Halo, iya. Ada juga Bunda Sri Sinta di MU. Weh, mantap ini, mantap.
5: Halo.
0: Iya, halo.
6: Imran.
0: Imran. Oke.
6: Iya. Sama Imran.
0: Bunda Sinta di Sri Sinta. Di MU. Oh, Ibu Nur Intan di Takalar. Oh, berarti. Oh, iya. Apa kabar, bundaku?
5: Kabar baik.
0: Iya.
5: Lalu.
0: Ceria
5: di sini.
0: Iya, oke. Bunda Nur Intan di Takalar. Ada Bunda Sri Sinta sama Kakak Sumi nih. Mau disapa?
5: Salam kenal semuanya.
0: Iya. Richard, bacakan lagunya nanti dipilih ya.
5: Sinta dulu.
0: Oke. Richard, bacakan dulu lagu tak. Yeah. Oke. Okay. Ada Pace Tonji Pamaiku upari kantong. Oke, okay, terima kasih Kakak. Oke.
6: Okay.
0: Iya. Kemudian upari kantong padiku maka resopin najaji. Anrong pala, mupu jauh pediku, naku lengo tomo, bunga welu, lukman urangi pasangku, tanjung bunga, cina-cina,
5: halo, ya,
0: tanjung bunga, oke. Okay. Bunda Nur Intan yang mana?
5: Ya, Nur.
0: Yang mana?
5: Tanjung bunga.
0: Oh, tanjung bunga sama, oke. Okay, nanti kita putarkan ya.
5: Selamat bertugas.
0: Terima kasih, bundaku juga, bunda Sri Sinta, iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, weh dede. Mantap. Dede. Oke, kita dengar lagu dulu ya. Nanti sebentar baru chat balik lagi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Halo, selamat sore Pak Ashar.
1: Mana suaranya ini?
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, akhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa tembus.
1: Halo.
0: Ya, Bung Richard di sini. Halo.
1: Suaranya.
0: Pak Ashar, HP tak mungkin.
1: Halo.
0: Ya, Bung Richard mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP tak mungkin Pak Ashar. Iya, Di. Iya. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Bundaku sayang, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Oke. Pak Ashar telepon kok suaranya tidak ada ya? Berarti di HP-nya mungkin di Bunda?
1: Iya, ini langsung.
0: Iya, ini bisa-bisa kedengaran. Mungkin HP-nya kali kasihan.
1: Iya,
0: betul.
1: Sana,
0: kita terima dulu. Ada lagi yang di samping teh. Halo, Sirina Pace.
1: Sirina Pace.
0: Siapa di mana Ki?
2: Dengan Andika bersama Nur di Barombong.
0: Oh, Pak Andika. Oke. Ada Bunda Deng Lubu di samping tak?
2: Oh.
0: Siapa-siapa?
2: Ada juga Bunda Bumu.
1: Sore.
2: Iya, sore. Okay. Bumu.
0: Richard bacakan lagunya.
2: Richard,
0: terima kasih. Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya.
2: Iya.
0: Makaresopi Najaji, Anrong Palla, Tanjung Bunga, Mupu Jawa Pediku, Naku Lengotomo, Bunga Welu, Urangi Pasangku, Cina Cina Ati, Reso Resoku, Tika Lampe, ya?
1: Urangi Pasangku.
0: Oke, sama. Oke. Nanti kita mainkan lagunya ya. Terima kasih. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Silakan penelpon berikutnya. Oh ya. Halo Kakak. Selamat sore Kakandaku. Ya. Selamat sore. Iya. Kakak Ajeng di Emi Island. Kakak Richard bacakan lagunya, boleh pilih ya. Ada lagi di sampingnya, saya terima dulu. Halo, Sirina Pace. Hai. Halo, Sirina Pace. Sirina Pace. Batandri di Parepare. Ada juga Pak Raden di Bantimurung, mantap. Saling menyapa boleh? Ada Kakak Ajeng, ada Pak Radin, ada Mbak Tantri di Parepare. Oke. Richard bacakan dulu lagunya, nanti boleh dipilih ya. Kita punya Makaresopi Najaji, Anrong Pala, Bunga Tanjung, Urangi Pasangku, Mupu Jawa Pediku, Naku Lengotomo, Bunga Welu, Cina Cina Ati, Reso Resoku, Tika Lampe, Pak Risitena Baleana, Asi Jancingeta, dan Ri Ikate Inci.
1: Bunga Welu.
0: Iya. Yang mana?
1: Bunga Welu.
0: Bunga Welu.
1: Bunga Welu. Bunga Welu.
0: Bunga Welu, enggak ada Bunga Welu.
1: Apa tadi itu?
0: Dan ada Mupu Jawa Pediku, Naku Lengotomo. Oh, Bunga Welu, oh iya ada tawa.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Tantri nanti diputarkan ya. Terima kasih. Kalau Kakak, Bunga Tanjung. Bunga Tanjung, oke, iya nanti kita putarkan Bunga Tanjung, terima kasih. Kakak Ajeng yang mana Kakak Ajeng?
1: Ya,
0: Kakak Ajeng mau pilih lagu yang mana? Nanti Kakak Bung Richard putarkan, ya? Yang mana?
1: Lagunya yang udah.
0: Ya?
1: Lagu yang apa saja?
0: Oh, lagu. Oke, nanti Bung Richard putarkan ya. Iya, terima kasih Kakak. Halo. Selamat sore Kakak. Selamat sore.
3: Lagu nomor 4.
0: Oke, Dayang Nompo di mana Ki?
3: Bukan Ali di Malingkiri.
0: Pak Ali di Malingkiri.
3: Bagaimana kabar Bang?
0: Kabar bahagia, sehat, amin di sini.
3: Alhamdulillah.
0: Di sana pasti panas ya.
3: Enggak, malah di Mendung nih.
0: Oh, Mendung di sana?
3: Iya, di Malingkir, Mendung.
0: Oh, oke.
3: Tadi sempat gerimis.
0: Iya, iya, iya. Ada Deng Nompo nih, siapa juga? Halo, Deng Nompo.
4: Ya, halo.
0: Iya. Yeah.
3: Oh, halo, Deng Nompo.
0: Iya, selamat sore.
4: Selamat Ali.
0: Iya, Deng Nompo di mana, Ki?
4: Selamat kenal.
0: Deng Nompo di mana, Ki?
4: Di Jeneponto.
0: Jeneponto. Ada juga Pangga Prasetya. Halo, Pangga. Mantap. Wuhui, sadap.
3: Sama-sama.
0: Mantap. Kita triple di sini ya.
3: Sama-sama,
0: Pak. Oke. Pak Angga Prasetya. Richard, pecahkan lagunya nanti boleh dipilih ya.
3: Saya boleh. Saya pertama. Ini.
0: Boleh, silakan.
3: Richard Tenji.
0: Ya?
3: Richard Tenji.
0: Oh, Richard Tenji. Oke.
3: Okay.
0: Oke. Okay. Dan Om Podi?
3: Ali.
0: Pak Ali di Malangkiri. Oh, oke.
3: Okay. Okay. Ya,
0: iya, terima kasih. Okay, terima kasih. Iya, sama-sama. Amin. Amin. Iya.
3: Selamat sore.
0: Oke. Okay. Iya, mari silakan. Pak Angga Prasetya ya. Sama sama Dainompo. Ya, Makaresopi Najaji, Androng Pala, Tanjung Bunga. Urangi Pasangku.
4: Ya, itu saya, Tanjung Bunga.
0: Oke, okay, mantap. Nanti kita ya. Mainkan.
4: Oke, okay, Pak.
0: Iya, terima kasih. Iya. Yang mana Pak Angga Prasetya? Richard baca ulang ya. Makaresopi Najaji, Androng Pala, Tanjung Bunga, Urangi Pasangku, Bunga Wulu, Rika Teinji, Mupu Cawa Pediku, Naku Lengotomo, Cina Ati.
5: Ika Teinji,
0: oke nanti kita mainkan
5: mas,
0: ya.
5: Mas artinya itu Mas Bon Richard.
0: Oh.
5: Begitu artinya itu.
0: Iya.
5: Iya, itu Ika Teinji kan bahasa Makassar.
0: Oh jadi, iya. Ha?
5: Ya kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti Mas Bon Richard yang kusuka.
0: Oh, waduh, terima kasih perompatnya dari Makassar. Iya.
5: Oke.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa hari menelpon kita ya. Terima kasih banyak. Oke. Halo, Sirina Pace. Iya, Sirina Pace. Oh, yang mana yang bunyi ini? Oh, iya oke. Richard putarkan lagu dulu ya, nanti sebentar kita balik lagi, jangan kemana-mana.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Halo, Sirina Pace.
1: Ah,
0: bondaku sayang. Oke deh. Iya. Bagaimana Maros sore hari ini?
1: Panas.
0: Iya. Oke. Richard, bacakan lagunya Bunda pilih ya.
1: Iya.
0: Tanjung Bunga, Urangi Pasangku, Welu.
1: Urangi Pasangku.
0: Oke, nanti kita mainkan.
1: Iya, oke nih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bundaku. Oke, di belakangnya Bunda Nur Maros. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Oke, silakan. Mari silakan, kita punya banyak sekali lagu-lagu bagus di sore hari ini. Sahabat budaya mau bergabung, mari. Reja tunggu di 0811-400-9250. Bundaku, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar ta Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Sehat ya. Oke, Bunda Kasmawati ya. DP. Bunda, kalau acara ya. Makilong datang lagi jalan-jalan ke RRI Makassar.
2: Iya, kalau ada teman kampung juga.
0: Iya, tahu. Pak
2: Bunting kesini.
0: Oh, iya tahu. Di mana Ki?
2: Bukan hari Minggu.
0: Oh, di mana Ki?
2: Ini di Pasar Terong.
0: Oh, Pasar Terong. Oh, yo. Nanti Richard jalan-jalan ke situ ya?
2: Iya. Lihat-lihat dompet.
0: Iya, di bagian mana Ki?
2: Tangga Selatan.
0: Tangga Selatan?
2: Iya.
0: Oke. Nanti saya bertanya di situ. Tangga Selatan ya?
2: Iya, Tangga Selatan.
0: Oke. Pasar Terong. Oke.
2: Pasar Terong.
0: Oke.
2: Tidak biasa ke Pasar Terong.
0: Eh iya, lihat, selalu ke situ sama Indo Ita.
2: Tapi di luar mungkin.
0: Iya kita, di Pasar Selatan, apa?
2: Tangga Selatan,
0: oke. Lantai 1 Tangga Selatan. Iya. Apa di situ, kita jual apa di situ?
2: Banyak, ada pakaian dalam.
0: Oh, oke. Okay. Apa Tangga Selatan lantai 1?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Richard, bacakan lagunya Bunda pilih ya.
2: Iya.
0: Ya, kita punya Tanjung Bunga, Urangi Pasangku, Bunga Welu, Rikate Enji, mau pucau pediku, naku.
2: Pucau pediku.
0: Oke, mau pucau pediku, iya. Tapi iya. Nanti ini ya, maksudnya ngantri ya, soalnya di depan tadi udah banyak yang mengini telepon. Iya. Terima kasih, Bundaku.
2: Ya,
0: oke, Tangga Selatan lantai 1 ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: betul.
0: Nanti kita mainkan.
2: Iya, siapa tahu ada di sana.
0: Oke deh, Bundaku.
2: Selamat sore
0: juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, nanti kita main-main ya ke tempatnya Bunda Kasmawati DP di sana. Oke, bagaimana kita dengar lagu dulu? Nanti sebentar Richard balik lagi sahabat Bunda, jangan kemana-mana.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, halo sahabat budaya, mari sila Karija tunggu lagi line teleponnya di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Yuk, kita masih punya banyak lagu-lagu bagus yang sebentar Richard putarkan. Oke. Iya. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Siti Nurbaya.
0: Selamat sore bundaku. Bunda Siti Nurbaya di mana, Ki?
1: Di Maros.
0: Oh, di Maros. Iya, sehat ya?
1: Sehat.
0: Iya, Bapak juga sehat ya?
1: Iya, amin. Sudah sehat, datang pulang dari rumah sakit.
0: Oh, iya. Richard bacakan lagunya nanti boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Welu bunga welu. Rikate inci. Mupu cawa pediku. Naku lengot. Oke, nanti Richard putarkan di sesi berikutnya, Bu ya. Sabar menunggu ya.
1: Iya,
0: terima kasih. Ibu salam buat Bapak juga.
1: Salam kembali.
0: Iya, terima kasih. Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke. Iya. Ada Ibunda Siti Nurbaya dan juga Ayahanda juga ada di sana. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Mari silakan Richard tunggu di 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Satu penelpon lagi, kita sudah ini ya, sudah satu jam perjalanan menuju ke jam 5 sore. Semangat terus, kalau gitu kita dengar lagu dulu ya.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970,

Sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di

0: sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Nusantara Sore, Pro 4.

0: Iya, selamat sore Bundaku.
1: Assalamualaikum sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
1: Senandung lirik Platina Pro 4,
0: Jess.
1: Oke okay
0: deh. Iya.
1: Apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin. Iya, semangat. Iya. Richard bacakan lagunya ya, nanti.
1: Iya, ikut-ikut bisa aja
0: deh. Oh, oke.
1: Okay. Oke, sehat.
0: Oh iya, terima kasih Bundaku, ye.
1: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sirina Pace. Sirina Pace, selamat sore. Halo. Halo Sirina Pace.
2: Halo.
0: Iya. Yeah. Pak Asri di Wotu, iya.
2: Sirina Pace dari Asri di Wotu.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Pak Asri di Wotu. Richard bacakan dulu lagunya Pak Asri ya. Nanti Pak Asri boleh pilih. Mupu cawa pediku, naku lengo utomo, cina cina ati, reso resoku.
2: Yang kedua ati.
0: Yang mana? Naku lengo utomo? Atau cina cina ati? Ya. Atau resoku? Reso resoku. Yang mana? Naku lengo utomo, nanti dicat putarkan ya Pak Asri.
2: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Asri. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya, Sirina Pace, mantap.
1: Senandung lirik Laguna Pro 4.
0: Ah, ya. Itu. Bunda Harsina di Paropo.
1: Iya. Apa kabar?
0: Kabar adik? Bahagia, amin. Terima kasih, Bu.
1: Alhamdulillah. Iya. Sehat-sehat
0: amin. Iya. Richard bacakan dulu lagunya, nanti boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Mupu cawa pediku, naku lengo tomo, cina cina ati, reso resoku, tika lampe, parisi tena beleanda, dan asi jancing eta.
1: Parisi tena beleanda.
0: Oke, nanti kita mainkan.
1: Iya, makasih ya.
0: Sama-sama ibu.
1: Sehat kis lalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita putar lagu nah, nanti sementara sahabat budaya yang mau gabung, boleh gabung.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나.
1: 오빠 오른쪽으로 가.
2: 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
5: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: Iya, selamat sore ibuku. Iya, selamat sore Ibu Dewi di Takalar. Kabar baik ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Richard, bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya. Parisitena Baleana Cina-Cina Ati.
1: Parisitena
0: Baleana. Oke, nanti kita mainkan. Iya.
1: Iya,
0: terima kasih
1: banyak.
0: Sama-sama ya, ibuku. Amin, amin, amin.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat sore. Oke, pada telepon selanjutnya sahabat budaya, kita masih punya 5 lagu ya. Parisitena Baleana, Baleana, Cina-Cina Ati, Reso-Resoku, Tika Lampe, dan Asi Jancingeta. 5 lagu lagi. Boleh pilih. 0811 400 9250, 0812 4415. Oke, ada sahabat baiknya Bung Richard di samping ini. Kita pilih aja Cina-Cina Atiku untuk kita dengarkan bersama.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Nusantara Sore Pro 4

Oke, sahabat budaya, Rijat pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat sore.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

0: Sahabat budaya, wisata Kebun Goa. Wisata Kebun Goa merupakan salah satu destinasi wisata buatan di Kabupaten Goa yang mengusung konsep rekreasi keluarga dengan suasana alam terbuka yang sejuk dan asri. Tempat wisata ini menghadirkan berbagai fasilitas hiburan, area swafoto, taman bermain, gazebo, serta spot bersantai yang dikelilingi pepohonan hijau dan pemandangan perbukitan. Wisata Kebun Goa dibangun sebagai ruang rekreasi sekaligus tempat edukasi dan refreshing bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain menawarkan panorama alam yang menarik, Kebun Wisata Goa ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keluarga, komunitas, hingga acara luar ruangan. Karena suasananya yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Lokasinya yang berada di bawah kawasan Kabupaten Goa ini menjadikan wisata Kebun Goa cukup untuk dijangkau dan menjadi salah satu alternatif wisata alam buatan yang berkembang di Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis,

sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penanganan,

Ilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Sahabat Budaya, Richard menghadirkan satu informasi wisata ya. Permandian Sileo yang terletak di Desa Jenetalasa, Kecamatan Palang, Kabupaten Goa telah menjadi salah satu destinasi wisata air favorit bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari seluruh daerah. Pemandian ini menawarkan konsep wisata keluarga yang memadukan kesegaran air kolam dengan suasana pedesaan yang tenang. Lokasinya yang terletak tidak jauh dari pusat kota suku Minasa maupun Makassar menjadikan pilihan praktis untuk berlibur tanpa harus menempuh perjalanan panjang. Dikutip dari web pemerintah Kabupaten Goa, daya tarik utama dari pemandian Sileo ini terletak pada kejernihan airnya yang berasal dari sumber alami sehingga memberikan sensasi dingin dan menyegarkan bagi para pengunjung. Pengelola menyediakan berbagai pilihan kolam yang disesuaikan dengan usia, mulai dari kolam khusus balita dan anak-anak yang dilengkapi dengan wahana seluncuran, hingga kolam yang dalam untuk orang dewasa. Hal ini membuat Sileo sangat ideal sebagai tempat rekreasi lintas generasi. Juga, fasilitas air di sekitar pemandian ini didesain dengan banyak pohon rindang dan gazebo yang berjejer rapi di pinggir kolam. Gazebo-gazebo ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah. Suasana kekeluargaan sangat terasa di tempat ini, terutama pada hari libur nasional atau weekend akhir pekan saat rombongan keluarga besar datang berkumpul untuk piknik. Nah, ini salah satu sahabat budaya, rekomendasi yang sahabat budaya besok bisa bersama keluarga ya, karena besok kita udah mulai cuti bersama. Selamat weekend ya, nanti Richard hadir lagi di informasi berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net OV.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Ya, sahabat budaya, Rija tadi kan informasi berikutnya. Dari rri.id Jakarta. Industri hotel mewah di Indonesia resmi kembali ke tingkat okupansi sebelum pandemi COVID-19. Pemilihan tersebut bahkan melampaui seluruh kelas hotel lainnya, sekaligus menandai meningkatnya permintaan perjalanan premium di tanah air. Kondisi ini menjadi sorotan dalam ajang Indonesia Tourism Exchange 2006 yang digelar di Langham Hotel Jakarta pada Selasa hari ini. Forum tersebut mempertemukan lebih dari 400 pelaku industri dari sektor perhotelan, investasi pariwisata hingga properti branded residence. Berdasarkan data STR, Divisi Analitik Hotel milik CoStar Group, okupansi hotel mewah Indonesia selama 12 bulan hingga Maret 2006 telah kembali ke level pra-pandemi. Sementara untuk kelas hotel lainnya masih tertinggal sekitar 5,5 poin persentase. Selain tingkat hunian, tarif hotel di Indonesia juga tercepat. Ya, tercatat naik lebih dari 40% dibanding 2019. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya permintaan wisatawan premium dan bertambahnya pasokan hotel kelas atas terutama di Bali. Wakil Presiden Regional Operasional Asia Langham Hospitality Group, Sharona Sang mengatakan, wisatawan mewah ini mencari pengalaman yang autentik saat berkunjung ke Indonesia. Tidak hanya hotel, sektor branded residen atau hunian bermerek juga mengalami pertumbuhan pesat. Riset CS19 Hotel Work mencatat nilai pasar branded residen Asia ini sudah mencapai 40 miliar rupiah. Maksudnya 40 miliar dolar atau setara 707 triliun dengan harga lebih dari 50 ribu unit dalam pipeline proyek.
1: Ayo, masih di Siri.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Iya, sahabat budaya, Richard pamit ya. Kita menuju sebentar di pukul 17.58 untuk menghadirkan Asal Maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini, sahabat budaya, di Suara Budaya Sulawesi Selatan ya.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersilah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku. Orang-orang lalu menjawab, ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta. Allah berfirman, tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit, yang engkau tidak menjenguknya. Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya.

Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, segala puji tentunya kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di acara Risalah pada hari ini. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang tiga golongan manusia pada hari kiamat, maka perlu kita perhatikan dan menyimak di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 4-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin." Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, dan golongan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Surah Al-Waqi'ah ayat 4-16. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika menyimak ayat tersebut, maka ada tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah al-maimanah, orang-orang yang berada di sisi kanan. Yang kedua adalah al-mash'amah, kelompok yang berada di sisi kiri. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang lebih dulu atau lebih awal atau golongan istimewa, as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Golongan as-sabiqun ini hanya sedikit dari generasi terakhir. Mereka ini lebih banyak dari golongan awal yang beriman. Mereka merupakan hamba-hamba paling istimewa yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, untuk mendapatkan kemuliaan seperti golongan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, tentu tidak serta-merta atau tidak sembarangan. Seseorang butuh guru pembimbing, murabbi, untuk mencapainya. Untuk urusan dunia saja, seseorang butuh guru terbaik, apalagi untuk urusan akhirat. Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran juga menjelaskan, golongan pertama berada di sebelah kanan arsy adalah mereka yang keluar dari sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam. Golongan ini diberi kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, kemudian digiring ke dalam golongan kanan. Mereka adalah
mayoritas penduduk surga. Golongan kedua berada di sebelah kiri arsy, dan mereka inilah yang keluar dari sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Mereka diberi catatan amal dengan tangan kiri, kemudian digiring ke dalam golongan kiri. Mereka inilah sebagian besar penduduknya adalah neraka. Dan satu lagi golongan yang lain berada dekat dengan Allah. Mereka inilah golongan yang lebih beruntung, lebih khusus daripada golongan kanan, karena mereka adalah pemimpin golongan kanan. Di tengah-tengah mereka terdapat para rasul, para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Jumlah mereka jauh lebih kecil dari golongan kanan. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, dari ketiga golongan manusia, ketika berada di hadapan Allah di yaumil kiamah, ada orang yang golongan kiri, tentu sekali lebih banyak catatan amal keburukan daripada amal kebaikan. Sementara orang yang berada di golongan kanan, tentu sekali mereka lebih banyak amal kebaikannya daripada amal yang buruk. Mereka yang berada di sebelah kanan atau golongan kanan lebih banyak amal kebaikannya. Mereka yang berada di sebelah kiri atau golongan kiri lebih banyak amal keburukannya. Tetapi di antara dua golongan ini, yang paling baik adalah golongan kanan, yang kita harapkan bahwa kita termasuk orang-orang yang golongan kanan. Lebih baik catatan amal kebaikan, lalu ketika di yaumil kiamah kita menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Itu yang kita harapkan. Tetapi ada golongan yang lebih istimewa daripada golongan kanan ini. Adalah mereka-mereka yang lebih dahulu, mereka-mereka yang di awal beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiqun, as-sabiqun al-awwalin. Mereka yang terlebih dahulu menerima agama Allah ini. Dalam hal ini terutama para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjuang bersama Rasulullah hingga mereka mati syahid ketika berperang melawan musuh-musuh Allah. Mereka mati syahid. Ini adalah golongan orang-orang yang lebih istimewa daripada golongan kanan. Tetapi harapan kita adalah semoga kita berada di golongan kanan. Apatah lagi kita lebih baik dari itu, yaitu as-sabiqun. Kita lebih cepat beramal, lebih cepat beriman kepada Allah, hingga puncak dari perjuangan kita di dunia ketika beramal, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun kita mengorbankan jiwa dan raga kita. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang paling dimuliakan daripada golongan kanan, adalah salah satunya golongan mereka atau orang-orang yang mati syahid di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga risalah yang singkat ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa betapa buruknya orang-orang yang berada di golongan kiri, dan betapa mulianya orang-orang yang berada di golongan kanan. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada di golongan kanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Ya, sahabat Budi, Richard Muhardika, suatu informasi dari RI Makassar. Anggota Komisi 8 DPR RI, Haji Sri Wulan, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia pelaksanaan keberangkatan calon jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi Makassar. Anggota Dewan asal Jawa Tengah ini memberikan nilai 8 atas kualitas pelayanan dan fasilitas di Asrama Haji. Politisi Partai Nasdem ini juga menyoroti menu makanan untuk calon jemaah haji yang dinilai sangat baik. Pasalnya, menu disediakan terdapat khusus untuk jemaat lanjut usia. Meski memberikan apresiasi tinggi terhadap pelayanan dan fasilitas, anggota Komisi 8 ini juga memiliki catatan untuk temuan fasilitas yang perlu dibenahi. Ya, seperti misalnya ditemukan ujung wastafel di kamar mandi masih agak runcing. Ini berbahaya bagi lansia jika lantai licin dan mereka terpeleset. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan fasilitas atas temuan anggota Komisi 8 Haji Sri Wulan tersebut. Merespon nilai 8 diberikan oleh Haji Sri Wulan dari Komisi 8 DPR RI, Iqbal menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari konsistensi peningkatan layanan yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Di saat yang bersamaan, Iqbal mengonfirmasi kedatangan calon haji kloter 31 yang merupakan gabungan dari Maros, Jeneponte Bono, Bone, serta jemaah asal Papua. Berdasarkan pantauan awal, seluruh jemaah tiba dalam kondisi lengkap dan sehat. Kita menuju ke pukul 7 sebentar, sahabat budaya, ada obrolan budaya memaknai permainan tradisional untuk kesehatan. Jangan kemana-mana.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Sambut budaya papiyong. Papiyong merupakan hidangan khas dari Toraja, Sulawesi Selatan. Hidangan ini dibuat dengan memasukkan daging atau ikan ke dalam batang bambu bersama berbagai rempah-rempah. Kemudian dibakar di atas bara api. Papiyong biasanya disajikan dalam acara besar seperti upacara adat Rambu Solo, yaitu upacara pemakaman, serta rambut tuka yang merupakan acara syukuran. Bahan dasar hidangan ini dapat berupa daging maupun ikan, dan setiap jenis papiyong memiliki cara penyajian yang berbeda menyesuaikan dengan upacara adat yang dilaksanakan.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Rahman kembali menemani dalam obrolan budaya. Kita akan berbincang tentang bagaimana permainan tradisional ini untuk kesehatan. Dua narasumber saya di kesempatan kali ini, saya langsung saja ke ujung sana, ada Deng Nojeng. Ini mana? Adalah, kelihatan kan ya. Deng Nojeng ini adalah praktisi budaya. Tentunya akan banyak kita berbincang sebenarnya permainan tradisional yang kita rindukan selama ini itu seperti apa sih sekarang? Karena anak-anak sekarang lagi asik bermain di gadget gitu ya. Okay, dan di samping saya, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Asar S.O.R. S.Pd. M.Pd. Nah, ini juga kita heran ya, kenapa sih mendatangkan sarjananya olahraga ya? Apa hubungannya dengan obrolan budaya? Nah, ternyata permainan tradisional itu juga sangat bisa gitu ya dikorelasikan dengan kesehatan. Nah, diantaranya adalah kesehatan jasmani. Nah, seperti apa perbincangan kita? Ayo kita ikuti berikut ini. Saya langsung saja ke Deng Nojeng ya.
1: Ini.
0: Langsung maki saja Deng Nojeng.
1: Sengaja kan di pinggir supaya terakhir kayak ditanya.
0: Itu maksud tertentunya, tapi ternyata kan saya melihat Anda lebih bagus begini ya, dari kanan ke kiri ya. Baik, Deng Nojeng, ini kan apa nih, rindu-rindu Ki, begitu ya, dengan permainan tradisional. Dulu semasa kita kecil, kita itu sepertinya cukup kreatif ya, untuk membuat sebuah permainan. Ya, apa saja ada di sekitar kita, itu dimanfaatkan. Jadi daur ulang lah begitu, bahkan kulit jeruk, kertas bekas dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah permainan yang menyenangkan begitu. Nah, kalau kita melihat potensi permainan tradisional yang sekarang masih ada kah, ataukah sudah hilang, atau seperti apa Deng Nojeng?
1: Ya, terima kasih Kakak Dr. Fitriani Rahman. Meskipun cako-cako ketahuan ya, izin kakak ya duluan karena Kak Fira yang duluan suruh saya. Nah, dari pernyataan pengantar tadi Kak Fira menandakan bahwa masa kecil Kak Fira ini penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan dengan sesama dan lingkungan. Nah, kalau kita lihat tentang potensi apakah permainan tradisional masih ada sampai sekarang, sebenarnya sih kalau kita lirik di bagian selatan kota Makassar dan bagian utara itu masih sering memainkan permainan tradisional meskipun di antara deretan atau di depan ruko yang ada space-nya. Kalau Sabtu Ahad kan banyak ruko yang tutup, nah di situ dimanfaatkan oleh anak-anak baguli. Nah, saya jadi senyum-senyum sendiri dan ternyata bahwa mengapa permainan tradisional di perkotaan ini bukan sebenarnya semakin dilupakan, tapi terpinggirkan.
0: Oh, begitu.
1: Apa yang membuat terpinggirkan diantaranya adalah tempat, lokasi.
0: Tempat bermain
1: kita,
0: ya?
1: Iya, tempat bermain di mana kita mau memainkan permainan tradisional itu. Yang kedua alatnya. Kan sekarang misalnya tembak-tembak bulo, toh?
0: Kita tembak-tembak, pakai,
1: iya.
0: Gitu ya?
1: Itu kan di perkotaan sudah kita tidak menemukan tembak-tembak bulo itu. Kecuali baguli karena masih ada, wayang-wayang masih ada.
0: Itu baguli kelereng ya?
1: Iya, jangan lihat kepala aku kalau bicara kelereng. Ini kan lain penafsiran
0: nanti orang. Jadi sebenarnya kan seluruh Indonesia akan melihat kita. Jadi baguli itu kelereng ya. Jadi

0: apa yang digunakan itu diwariskan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Fira bahwa misalnya kulit jeruk itu kan bisa kita pakai jadikan mobil-mobilan, gitu ban ya. Mobil dan tubuh, ya ban bekas. Kalau musim hujan seperti ini bisa kita beralih dari darat ke selokan. Kita balapan di selokan. Jadi memang kalau kita lihat keseruan-keseruan itu, jadi yang mewariskan itu juga mulai tidak ada, hilang satu persatu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan langsung menjudge atau langsung mendikotomi bahwa anak dulu dengan anak sekarang beda. Ya beda karena anak dulu ada yang mewariskan, sekarang tidak ada. Jadi jangan kita tawa serta-merta menyalahkan anak-anak kita yang sekarang ini. Mereka pada dasarnya mau memainkan itu, tapi pertanyaannya, mama bapaknya paham tidak tentang permainan tradisional? Atau mau tidak mengajarkan itu? Sekarang kan mohon maaf saja, tipikal orang tua sekarang ini yang penting anak tenang dan senang. Kalau lompat-lompat kiri kanan itu banyak orang tua yang tidak senang anaknya seperti itu. Nanti dibahas oleh Kakak Dr. Asar mengenai bagaimana kaitan antara psikomotorik dengan kognitifnya itu. Bagaimana kalau anak-anak rajin bergerak dengan kognitifnya. Saya hanya memandang dari sisi bagaimana kemudian menjaga tradisi budaya kita melalui permainan ini. Sehingga kita secara turun-temurun mampu. Bukan lagi dongeng, kelak nanti 10 tahun yang akan datang permainan tradisional ini menjadi dongeng nih bagi anak-anak kita. Ya. Dulu itu
1: konon,
0: ada. Ya. Konon ada permainan ini. Untung sekarang masih ada yang sering kita lihat misalnya draga. Atau paraga.
1: Ya. Paraga ya. Ya
0: itu kan kalau dari segi genre dia masuk meskipun pada dasarnya kesenian tradisi. Tapi kalau dilihat dari akarnya itu adalah permainan tradisional. Yang kemudian seiring dengan perkembangannya dia mulai keluar istana dan dinikmati oleh masyarakat ya. Umum. Namun pada dasarnya kalau kita lihat dari bentuk-bentuk permainan tradisional sebenarnya kalau mau dikatakan punah dan hilang ini saya ragu akan hal itu. Karena nyaris hampir semua suku di Nusantara ini mirip di permainan tradisionalnya.
1: Serupa ya?
0: Iya serupa hanya penamaan dan bentuk implementasi di lapangan yang berbeda. Misalnya kalau asing-asing dan yang lain-lain. Lombong
1: begitu ya?
0: Iya sama sih sebenarnya hanya penamaan yang berbeda. Iya saya pikir itu.
1: Iya, jadi memang salah satu permasalahan adalah area,
0: iya.
1: Ya, lahan. Kalau dulu itu di depan rumah kita masih bisa bermain di lapangan malah kumpul ya, ada yang main dede-dende, ya, begitu, lompat dende. Tali. Sedangkan sekarang lompat tali pun itu enggak cukup, nih kapan dia? Karena takutnya terbentur, gitu ya.
0: Lompat pagar mami orang.
1: Lompat pagar. Nah, kalau melihat yang ada ini. Sebenarnya kan kita tadi sudah disampaikan bahwa mungkin diantara salah satu faktornya adalah tidak ada yang mewarisi. Ya, ini juga sebenarnya seperti yang kita sampaikan sebelumnya saya sampaikan bahwa itu merindukan sebenarnya ya. Ada suasana yang lebih dekat antar sosial kemasyarakatan itu lewat permainan-permainan
0: ya, tradisional. Karena tidak bisa dipungkiri itu. Bahwa permainan tradisional ini adalah membentuk komunal. Dimensi sosial kita terbentuk dengan bermain tradisi.
1: Ya.
0: Sekarang jangankan anak-anak, kita dulu yang gengsi atau kaum milenial ini. Ya. Kalau di warkop ada tidak yang baku sapa sering?
1: Ya.
0: Ada, baku tunduk ngasing. Apalagi kalau miring mi HP-nya begini.
1: Berarti ada main game.
0: Apatis mi dengan dunia luar, ya. Dengan dunia ya. Sekitar. Nah sama anak-anak permainan tradisional ini sebenarnya jadi dimensi-dimensi yang lain kita bisa lihat. Olahraga kah, sosial. Budayanya itu bisa sebenarnya kita tanamkan melalui permainan tradisional ini. Sebenarnya beberapa sebelum COVID ya hampir tiap tahun itu ada festival permainan tradisional ya. Pernah diadakan
1: dibuatkan di event ya?
0: Iya pernah diadakan di Benteng Sumba Opu di Mandala dengan di Benteng Rotterdam. Ya jadi jangki heran anak-anak sekarang mengapa dimensi sosialnya nyaris terputus. Di sekolah tapi baru bagus teman ki misalnya ataupun di sekolah itu kan dilarang bawa handphone.
1: Yeah.
0: Tapi kalau hari-hari libur dan meskipun mereka bertemu cuek. Apalagi kalau sama orang di rumah nah pegang handphone. Tidak ada yang baku sapa. Baku bicara mami di chat.

0: Namun ya hal yang tidak dimiliki oleh permainan modern itu adalah interaksi sosialnya. Karena jarang ada permainan tradisional yang dimainkan oleh tidak berkomunal, tidak berkelompok. Selalu dimainkan dengan berkelompok, dengan entah ada lawannya atau misalnya kayak asing-asing.
1: Jadi dia bertanding atau dia berlomba ya, seperti itu. Nah ini kan kalau kita melihat potensi hari ini, kecenderungan individualisnya manusia itu muncul ya, seperti tadi sampaikan bahwa kita kemudian hidup dengan gadget. Akhirnya kita berselancar lebih banyak di dunia maya. Nah kita sangat berharap bahwa dunia nyata ini harus lebih menantang dan lebih memperjelas gitu. Bahwa kita sebenarnya dalam kondisi maya pun itu harus membumi gitu ya. Nah menariknya adalah sekarang seperti disampaikan gotong royong pun sudah mulai berkurang dan sebagainya. Tapi itu mengkhawatirkan menurut saya secara komunikasi sosial. Nah tentunya dalam setiap keseharian kita kan membutuhkan orang lain gitu ya. Secara pribadi kita butuh orang lain. Bahkan dulu ada istilahnya keluarga terdekat adalah tetangga. Gitu ya. Nah inilah yang kemudian mengkhawatirkan ketika proses atau posisi tetangga ini sudah semakin menjauh di tengah keluarga kita juga yang sangat jauh begitu. Nah apakah bisa dimungkinkan dikembalikan potensi permainan tradisional ini sebagai salah satu tolok ukur komunikasi sosial yang bisa dibangun sejak dini begitu? Gimana Den Ojeng?
0: Saya?
1: Masih?
0: Oh beda memang biasanya sekarang setelah
2: strong
0: promosi sekali lagi saya menyampaikan bahwa potensi itu ada sebenarnya, hanya pada dasarnya mungkin ya kalau selama ini kita menggunakan bambu untuk main apa bisa diganti dengan contoh itu apa yang permainan
1: beklang
0: ya. Itu kan sekarang plastik, Mi. Dulu kayu.
1: Oh iya.
0: Nah, itu. Jadi pada dasarnya kan esensi dari permainan tradisional selain berinteraksi secara sosial, juga ingin mendekatkan anak-anak kita ini dengan alam. Kan bermain kit di tanah, bermain kit dengan kayu apa. Tapi pada dasarnya meskipun seperti itu karena kondisi, Mi, toh kurang Mi kita dapatkan alat-alat dari alam. Yang penting nilainya. Karena apapun kalau berbentuk tradisi selalu ada nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin ya bisa kita wariskan dari segi nilai dan kerjasama. Permainan-permainan kecil saja yang penting sering kita sampaikan ke anak-anak dan sering kita perdengarkan. Sehingga sampai seperti yang saya sampaikan tadi, kelak permainan tradisional ini bukan sebagai dongeng belaka. Jangan sampai berubah menjadi legenda atau apa.
1: Once upon, pasti begitu ya.
0: Iya, once upon a time dan in Makassar misalnya. Ini kan bahaya. Nah, tidak juga bisa kita pungkiri persoalan akulturasi budaya yang begitu cepat dan mengancam. Di satu sisi kita mau hindarkan anak-anak dengan gawai.
1: Ya.
0: Tapi tidak bisa.
1: Kebutuhan hari ini,
0: kebutuhan bukan keinginan hari ini. Ya. Ini sekarang anak-anak ujian tes TOEFL bimbingan melalui handphone.
1: Online.
0: Gawai. Kan? Jadi tidak bisa. Yang kedua juga anak-anak kita larang main handphone, kita main handphone di depannya. Pepatah klasik kan.
1: Ya, contoh yang luar biasa ya.
0: Iya. Jadi teladan kalau, begitu. Kalau mau tak kalap, anu tahu kasih pulih gitu, pak pulih. Kalau larang ki anak-anak main gawai, jangan main gawai di depannya. Nah itu. Nah yang berikutnya adalah mari memperkenalkan permainan tradisional itu meskipun melalui alat teknologi. Karena kalau kita searching di Google jenis-jenis permainan tradisional ada gitu.
2: Masih banyak
0: sih. Mau ki visualnya melalui video atau gambar ada sebenarnya. Hanya persoalan tanggung jawab kita ini mau memperkenalkan itu mau tidak. Dengan Sabtu Ahadnya misalnya, cukuplah Senin sampai Jumat disibukkan dengan tugas sekolah. Ya begitu barangkali. Nah kalau mau disentuh sedikit tentang aturan kan ya, paling tidak kembali ke festival itu, meskipun saya bukan panitianya, ada panitianya ya, dengan sering-seringnya diadakan itu pasti anak-anak kenal, kita suruh datang main-main apa dan segala macam. Dan semoga semakin hari ini ruang terbuka hijau ya, tidak tumbuh, bukan lagi pohon yang tumbuh RTH kita sekarang, tapi ruko dan
1: bangunan ya.
0: Iya, entah mengapa.
1: Oke, saya ke Bung Anca ini, Bung Aca ya, Dr. Asar. Nah, tadi menarik bahasanya Deng Nojeng, bahwa dulu kita itu karena kedekatan dengan alam. Sebenarnya pendidikan hari ini juga, kalau dibahasakan pendidikan kontekstual ya, betul, sebenarnya kan juga ada upaya untuk flexible, kembali mendekatkan ya, ke alam ya, mempertunjukkan sebuah potensi bahwa seperti inilah realnya begitu. Nah, ditarik dari bahasanya Deng Nojeng tadi bahwa potensi alam ini sangat penting. Konteks sosial masyarakatan kita juga sangat penting. Nah, tadi dibahasakan ini ada efek kesehatannya.
2: Ya, betul.
1: Gitu ya. Di mana sebenarnya nyambungnya ini permainan tradisional ya, kita?
2: Jadi, terima kasih Kakak Dr. Fitri. Betul, coko-coko selesainya. Jadi, pertanyaan sangat menarik. Jadi, permainan tradisional itu erat kaitannya dengan kesehatan. Karena ada beberapa manfaat yang bisa diambil, seperti misalnya asing-asing, itu kita berlari, bahkan koordinasinya, koordinasi untuk melewati hadangan dan seterusnya. Kemudian ada juga madende. Madende itu lebih kepada keseimbangan.
1: Ya, keseimbangan karena satu kaki ya, ya,
2: menggunakan satu kaki, ya, satu kaki. Ya. Itu kalau kita berbicara terkait manfaat dari segi kesehatannya, fisiknya. Kemudian ada juga kesehatan mental dan emosional.
1: Ya.
2: Jadi kalau kita berbicara terkait kesehatan mental dan emosional di sini, anak-anak lebih, atau bukan hanya sekedar anak-anak sebenarnya sih, orang dewasa pun kalau kita bermain permainan tradisional itu menghilangkan stres, kemudian mengurangi meningkatkan rasa percaya diri seperti itu dan seterusnya. Selain itu ada juga manfaatnya untuk dari segi kesehatan sosial seperti tadi yang dibahasakan oleh Kakak Nojeng, bahwasanya ya sekarang ini biar kita di warkop tidak baku sapa Maki.
1: Iya. Nah,
2: di situ
1: padahal
2: sebenarnya
1: kenal.
2: Iya, kenal. Jadi interaksi sosialnya itu kurang seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait kesehatan, saya rasa permainan tradisional sangat-sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Karena baik kita melakukan secara lokomotor maupun non-lokomotor di situ, Kak Fitri. Jadi sekarang pun ini seperti tadi yang disampaikan oleh Kakak Nojeng, bahwasanya permainan tradisional sebenarnya tidak terlupakan, tetapi terpinggirkan. Salah satu yang selalu mengangkat marwah permainan tradisional di sini ada MTGF, komunitas MTGF Kakak Nojeng, itu selalu melakukan setiap tahun acara seperti tadi yang disebutkan. Ini Buat yang terakhir ya, kemarin di CPI. Di CPI mereka adakan. Jadi sebenarnya di sini kalau kita berbicara terkait lahan dan seterusnya itu ada. Jadi misalnya orang tuanya pergi jogging di CPI, anak-anaknya kan bisa bermain di lingkungan situ, masjid 99 Kuba kan luas di situ bisa. Kalau saya rasa asing-asing kan tidak terlalu luas ji untuk lapangannya, area bermainnya. Mabom juga seperti itu, hanya menggunakan dua tiang yang kemudian saling serang seperti itu, baku serang seperti itu. Mungkin seperti itu dulu Kakak Fitri.
1: Iya, berarti yang dimaksud ini diantaranya kesehatan fisik itu ya.
2: Iya.
1: Jadi memang ketika mereka berlari, ketika mereka menjaga keseimbangan ya, begitu, itu masuk dalam unsur-unsur kesehatan, membangun kesehatan ya, itu sendiri. Iya,
2: kebugaran jasmani.
1: Iya. Jadi lebih ke psikomotorik ya?
2: Iya, psikomotoriknya. Tetapi selain itu ada juga kognitifnya. Ya, karena
1: ada taktiknya gitu ya,
2: ada
1: bermain
2: taktik,
1: strategi.
2: Ah, betul. Jadi kalau kita bermain asing-asing misalnya, galah hadang misalnya kan, hadang. Itu kan bagaimana caranya kita berpikir melewati hadangan
1: lawan
2: itu,
1: ini, ya,
2: lawan. Untuk finish kemudian kembali lagi. Itu dihitung poin, seperti itu. Jadi kalau sempama kita tidak berpikir, tidak punya taktik, aura-aura yang ada ya.
1: Bisa kalah ya.
2: Bisa kalah seperti itu. Sama halnya dengan Madende. Madende itu selain kita memiliki keseimbangan, kita juga butuh pemikiran. Bagaimana caranya kita melempar batu untuk diambil.
1: Tidak keluar dari areanya.
2: Tidak keluar dari kotak.
1: Iya.
2: Dari itu, arena dende itu seperti itu Kakak Fitri. Jadi kita selain aktivitas fisik di sini, ya tentunya kita harus juga berpikir untuk bagaimana caranya kita melewati rintangan-rintangan dalam permainan tradisional seperti itu.
1: Ya, tadi disampaikan bahwa ada juga manfaat dari kesehatan mental ya.
2: Ya,
1: kesehatan. Mungkin karena biasanya kan kalau lagi stres itu Deng Nojo yang biasa pergi ke di pantai berteriak gitu.
2: Ya.
1: Gitu ya.
2: Mengekspresikan.
1: Nah, mungkin karena keseruan bermain di permainan tradisional itu menjadi bagian dari yang dimaksud itu ya?
2: Ya, betul Kakak Fitri. Jadi kesehatan mental yang dimaksudkan di sini yakni menumbuhkan rasa percaya diri. Ya. Bagaimana
1: adrenalin kita, itu ya.
2: Ya. Misalnya lompat tali. Lompat tali ini kan kalau enggak dapat nih ceritanya jengkel
1: ada
2: itu.
1: Ada jengkel. Dulu kan ada istilahnya itu paling atas
2: ada
1: ya.
2: Apa? Menara apa kayak namanya yang itu. Itu kita punya kita harus menumbuhkan rasa percaya diri bagaimana kita menggapai sekalipun misalnya kita pendek atau bodoh gitu. Seperti itu. Betul, jadi selain itu emosi juga harus dikontrol di sini. Jadi selain percaya diri, emosi juga harus dikontrol. Karena kenapa? Misalnya kita mabenteng. Mabenteng punya kutek maki. Kutek maki na menyangkal ki misalnya. Si baji.
1: Emosi. Marah. Tetapi, yang ada adalah energi negatif.
2: Energi negatif. Tapi kan ceritanya di sini kita di sini milah dilihat lagi tadi terkait nilai-nilai sosialnya atau kesehatan sosialnya di mana ya kita harus sportif lah. Pundaku tek meki ya.
0: Mengaku
2: saja. Itu sportifnya di situ. Jadi sangat kalau kita berbicara permainan tradisional dikaitkan dengan kesehatan jasmani. Menurut saya sangat erat kaitannya di situ.
1: Nah itulah makanya dia masuk bisa dikategorikan bagian dari olahraga ya.
2: Iya boleh dikategorikan.
1: Karena jiwa sportivitas tadi juga harus penting nih ya.
2: Sekarang kan juga di Kementerian Kebudayaan juga menggaungkan itu Kakak Fitri. Jadi Kementerian Kebudayaan melalui kajian-kajian yang ada di Dana Indonesia itu juga menggaungkan bagaimana caranya mereka mengangkat kembali marwah misalnya permainan tradisional yang terpinggirkan ini tadi mengembalikan kembali itu seperti itu Kakak Fitri. Karena kita tidak bisa dipungkir bahwasanya sekarang era teknologi ya mau nggak mau ya
1: membahayakan anak-anak kita sebenarnya ya
2: mager akhirnya anak-anak mager mager ya ditambah lagi
1: jadi bawaannya bobo-bobo terus begitu ya dan akhirnya tidak segar gitu ya
2: tidak fresh lah.
1: Jadi permainan tradisional ini ternyata sudah bisa kita temukan bahwa sangat berpotensi menjadi bagian dari olahraga
2: ya.
1: Jadi kalau sambil bermain kita sebenarnya sudah olahraga begitu ya. Oke, baik. Kalau bicara soal taktik, nantilah kita lanjutkan lagi. Seperti apa permainan strategi yang ternyata menyambungkan antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, kita akan kembali setelah berikut ini. Come on.

0: Bentar nih.
1: Pak Mir, pertanyaan dari luar dari.
2: Ngapain sih Pi gua aja?
0: Coba sekatan ah.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

0: kembali lagi di obrolan budaya, masih memaknai bagaimana permainan tradisional ini untuk kesehatan. Tadi kita sudah berbincang dengan Denojin dan juga Bung Aca ya, bahwa ternyata permainan tradisional ini meskipun sangat kita rindukan hari ini ya, tentunya masih punya banyak hal yang positif ketika digunakan kembali. Kalau beberapa tadi catatan penting yang bisa kita rasakan bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan kita memang semakin jauh ya saat ini. Dan mungkin saja akan bisa menjadi pemicu keakraban kembali secara sosial dengan adanya permainan tradisional. Kita lanjut lagi kali ini ke Deng Nojeng. Deng Nojeng, tadi kita sudah membahas lebih jauh bahwa ternyata kedekatan emosional itu sangat penting ya secara fisik. Itu penting. Jadi bukan hanya sekedar saling sapa di handphone, serasa dekat. Saya juga kadang-kadang ketemu dengan anak-anak begitu ya. Mereka duduk 10 begitu. Tapi masing-masing punya handphone.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Mereka tidak saling menyapa, bahkan saling hilang menyapa. Satu-satu mereka enggak rasa di sebelahnya udah ada.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Jadi kalau dulu bahasanya yang jauh itu memang agak jauh ya, yang dekat yeah. itu memang tapi kalau yang sekarang ini yang jauh makin dekat. Lewat yeah. Gadget, tapi yeah. yang dekat ini jauh.
1: Yeah.
0: Nah, jadi bagaimana gitu ya?
2: Bola balik dia.
0: Yeah. Yeah. Jadi kira-kira bagaimana kita bisa mengembalikan potensi permainan tradisional kita ini? Kan sebenarnya banyak Den Ojeng ya, bukan satu. Masa-masa saja dulu beda modelnya permainan masa-masa dulu dengan masa-masa sekarang.
2: Ya, bubur-bubur tuh kaleng apa sih? Kaleng susu.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Tercuci dengan sampai bersih baru bawa makin segenggam beras. Nah. Di permainan itu juga, saya menyambung saja ya.
0: Iya, silakan.
2: Nah, di permainan itu pula kita berbagi peran.
0: Iya.
2: Misalnya kakak Aca bawa beras.
1: Iya.
2: Kakak Vira bawa garam.
0: Iya.
2: Saya bawa airnya. Jadi artinya, nah kalau tiba makin di tempat yang telah disepakati dan misalnya tidak ada garamnya. Ya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kakak Vira. Jadi ya. Pembagian job desk di sini. Sama dengan asing-asing misalnya.
0: Iya.
2: Psikomotorik kita bergerak, afektif, kognitif kita juga. Nah, hal yang mesti diketahui muatannya adalah bagaimana kemudian menjaga kepercayaan. Kalau kita dipercayakan untuk paling depan, jangan sampai kasih lolos ini orang.
1: Ya.
2: Dan jangan makin pusingi yang baris kedua dan ketiga.
0: Ya. Ya.
2: Wih, jaga kok baik-baik. Ya. Jangan makin pusing itu. Sama aja misalnya di kerja-kerja produksi misalnya. Kayak di televisi atau di radio. Kita kalau bertugas sebagai host atau presenter, jangan lagi pusing ya, bagus audionya, bagaimana kameranya, sudah minuatur, tidak usah.
0: Iya.
2: Karena ada yang bertugas sebagai kameramen, ada yang bertugas sebagai audioman. Ya. Nah kalau audionya, mohon maaf misalnya agak kresek krusuk, bukan host yang dimarahi.
0: Iya.
2: Atau bukan host yang ditagi mana pekerjaanmu tapi audioman. Nah sama aja dengan permainan tradisional ini sebenarnya. Nilai yang terkandung di situ adalah bagaimana kemudian kita menjaga job desk. Menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Jadi untuk bagaimana kemudian membumikan kembali permainan tradisional ini. Bisa ya sekali lagi dengan melalui jalan festival. Atau kemudian masukkan ini ke dalam muatan lokal.
0: Kurikulum di sekolah ya.
2: Kurikulum di sekolah, jadi mungkin bisa berbarengan dengan pengajaran bahasa daerah, aksara dengan permainan tradisional.
0: Ya.
2: Karena sampai saat ini hampir semua permainan tradisional itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kecuali bom misalnya kita hanya bilang bong, ya. Tapi yang lain cangke, ya. Asing, ya. Songko-songko jangang,
0: ya.
2: Palu-palu, bunti, bisik-bisiang. Bunting-bunting. Nah bisa-bisa yang ini misalnya. Bagaimana satu tim itu bisa jaga kekompakan. Karena ya namanya koordinasi. Kalau yang di depan mau maju baru kita mundur. Mundur kan tak balik perahu. Jadi di situ koordinasi. Misalnya kalau sudah meteri di depan. Sambar tanah. Helalah yeah. baru kita masih diam di belakang. Bagaimana caranya perahu. Jadi
1: jalan.
2: Tidak jalan.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau kita bicara-bicara begini, saya itu senyum-senyum sendiri mengingat ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika kita masih kanak-kanak. Saya tidak bisa mengatakan masih kecil karena tidak pernah Pak besar saya. Masih kecil terus, saya hanya menggunakan diksi ke masa kanak-kanak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah itu juga kan yang kemudian menjadi suatu komunikasi baik sampai hari ini ya.
2: Iya.
0: Kenapa anak-anak yang sering bermain tradisional... dengan permainan tradisional di masa lampau itu saling mengenal sampai hari ini.
2: Iya.
0: Yeah. Ya. Tidak baik dibilang biar bau badannya barangkali ketahuan Ji. Ya, istilahnya kan begitu karena kedekatan itu ya. Dari jauh sudah kelihatan bentuk tubuhnya udah saling menyapa begitu ya. Nah, yang terjadi hari ini memang menjadi mengkhawatirkan ya, tetapi kemudian ini tidak berarti terlambat. Karena kalau kita melihat potensi negara ini agak jauh saya sedikit keluar.
2: Ya, bisa kita kaitkan.
0: Tetapi negara. Potensi negara hari ini memang sedang berupaya untuk mengembalikan persatuan dan kesatuan negara Indonesia ya, bahwa jangan lagi kita kemudian tergerus oleh masa-masa luar, orang-orang luar atau potensi-potensi barat misalnya, sehingga melupakan adat ketimuran. Yeah. Nah, kalau misalnya ada potensi lebih besar ya, saya jadi bermimpi begitu dengan wajah. Adakah misalnya sebuah kurikulum secara makro ya, secara menyeluruh, universal, kemudian menyepakati bahwa permainan tradisional itu seperti tadi dikatakan, dimasukkan dalam kurikulum nasional untuk dilakukan secara lokal. Misalnya, jadi serentak gitu ya. Jadi bukan hanya idenya muncul dari orang bawah gitu. Bukan hanya karena kita saja yang bertiga ini gelisah begitu. Tetapi negara ini ikut gelisah bahwa perlu permainan ini menjadi salah satu cikal bakal mengembalikan komunikasi sosial dan mengembalikan persatuan dan kesatuan bangsa itu. Gimana Bung Nojeng?
2: Sebetulnya beberapa buku muatan lokal itu sudah menyisipkan materi itu. Hanya pada persoalan sekali lagi yang mentransfernya ini loh. Misalnya mohon maaf saja kalau gurunya fresh graduate misalnya.
0: Ya.
2: Gen Z yang kemudian berada di buku itu berada di tangannya kan agak susah transfernya. Hanya pada persoalan memang kalau kan sebelum ada kurikulum itu kan ada biasanya pengayaan, ada semacam
0: masa pra ya, masa pra dulu,
2: semacam workshop, kurikulum dan yang lain. Memang betul-betul di situ ditingkatkan atau lebih ditekankan bahwa permainan tradisional jangan diajarkan hanya di dalam kelas.
0: Ya.
2: Mari kita bawa anak kita ke halaman sekolah untuk kemudian mengajarkan itu karena pada dasarnya sesuai pengalaman karena kita juga punya anak sekolah di rumah. Muatan lokal itu ya disuruh dibawa apa, bawa apa begitu ya. Coba
0: disuruh masa-masa.
2: Ya suruh bawa alat-alat tradisional. Nanti mi orang, mohon maaf saja ya. Nanti mi orang tuanya pusing mau cari di mana. Ya, yang penting diusahakan gitu insya Allah.
0: Ya.
2: Misalnya kayak cangkeh atau apa. Paling tidak mereka punya itu dulu. Dia tahu alatnya dulu, cara memainkannya nanti di sekolah atau nanti orang tua. Misalnya kayak tidak apa-apa bertransformasi alat itu. Seperti gasing kan, dulu gasing kita pakai buah. Apa namanya itu, sebelum dia berubah menjadi kalongkong.
0: Yeah.
2: Yang tunas kelapa itu kan yang kita kasih diberikan kayu di atasnya kayu di tengahnya, baru ikat benang itu. Mm. Sekarang kan berupa plastik mie dan ada mie juga yang lebih menarik lagi ada lampu-lampunya. Tapi tak mengapa itu. Maksudnya enggak apa-apa alatnya bertransformasi dengan kondisi kita saat ini. Hanya pada persoalan, hanya beberapa permainan tradisional yang memiliki bertransformasi alatnya. Misalnya dari kayu ke plastik, permainan-permainan yang lain malah dibiarkan mie berlalu begitu saja. Dengan dalih, sekarang ini era modern mie. Bukan ya lagi era takutnya gitu ya. Mohon maaf banyak anak-anak dibilangi kalau tahu permainan ini juga kultur yang terbangun sekarang. Kalau anak-anak sekarang tahu permainan tradisional misalnya bagu-baguli, itu permainan bagu-baguli kelereng hanya dimainkan di mana? Di pinggiran kota yang notabene perekonomiannya ke bawah, mohon maaf saja.
0: Ya.
2: Akhirnya kalau anak-anak hidup di lingkungan elit misalnya dan bisa memainkan itu pasti ditanya bergaul di mana kok?
0: Ya.
2: Nah, itu ini
0: klaim itu yang sebenarnya tidak boleh ya jadi mindset gitu ya. Jadi brand.
2: Ini memang kultur kita agak mulai ini. Atau paling tidak kalau anak-anak tahu memainkan permainan tradisional misalnya itu tadi kelereng atau apakah namanya pasti dibilang iya anak rawang yang ini.
0: Padahal enak sekali ya bermain kelereng itu ya.
2: Iya.
0: Saya juga dulu tuh punya kelereng itu satu kaleng.
2: Memang itu diwariskan kayak turun ke Sahara itu gaya-gaya Blackies-nya dia.
0: Jadi satu kaleng gitu ya. Dan itu saya senang sekali sampai ke berapa lorong itu untuk membawa jargon saya sendiri untuk menang
2: dan
0: gitu ya.
2: Dan dikatakan tadi Kakak Aca, jujur permainan terus itu menanamkan kejujuran.
0: Iya.
2: Kalau misalnya di teko mengaku, mau gue bilang di teko. Yeah. Dia mau ngomong anu. Ini sekarang nyata-nyata di OTTMI belum bisa mengaku.
0: Benar ya.
2: Tapi seandainya tanamkan nilai-nilai permainan tradisional, begitu di teko mengakui. Yeah. Oh iya, di teko
0: tidak berkelit.
2: Iya, mungkin karena saya kurang waspada sehingga diteka oleh lawan. Ya, begitu saja. Yang kemudian juga sekali lagi bahwa permainan tradisional bukan hanya sekadar tentang gerak.
0: Ya.
2: Tapi yang dikatakan tadi Kakak Aca bahwa selain kesehatan fisik juga kesehatan mental. Bagaimana kemudian kita menjaga agar tidak stres. Banyak itu kan kalau musim libur banyak yang mau pergi healing.
0: Ya, ya.
2: Lihat-lihat pantai, lihat apa aku bilang. Nujeng, healing di mana? Aku bilang, saya tidak pernah healing.
0: Ya.
2: Karena saya tidak pernah stres. Karena hanya orang stres yang pergi healing.
0: terlalu berat bebannya ya.
2: Iya, ini menghemat saja toh.
0: Ya.
2: Misalnya daripada jauh-jauh anak tak dibawa healing ke air terjun, ke pantai.
0: Ya.
2: Bikin kami arena permainan tradisional. Ya. Misalnya kalau libur.
0: Ya.
2: Supaya tidak dibawa anak ke healing-healingnya di arena permainan tradisional. Saya pikir itu.
0: Oke, menarik. Nah, tadi kita lanjut lagi nih Bung Aca. Tentang olahraga itu sendiri tadi ya. Ternyata mungkin bisa juga. Selain muatan lokal lainnya, itu mungkin sekarang ini bisa disentil-sentil. Seluruh guru olahraga barangkali bisa memanfaatkan sedikit itu permainan tradisional dalam mengajarkan ke peserta didik. Iya.
1: Ya, terima kasih Kakak Fitri. Terkait. Jadi sebenarnya begini, permainan tradisional itu sudah ada di dalam kurikulum. Ya, pendidikan jasmani di sekolah dasar.
0: Yeah.
1: Karena kenapa? Kita ketahui bersama bahwasanya tingkatan sekolah dasar itu kan ada kelas tinggi, ada kelas rendah. Nah, kalau kita berbicara terkait pendidikan jasmani, makanya saya di kampus itu kebetulan salah satu penyusun kurikulum khusus PJOK itu untuk calon guru-guru SD. Yang ada di FKIP Unismu, FKIP Unismu, itu saya memasukkan permainan tradisional di dalamnya. Karena kenapa? Ya, karakteristik anak usia sekolah dasar itu, kalau kita tinjau itu, memang bermain, konsepnya bermain. Nah, salah satu permainan yang menarik menurut saya dimasukkan adalah permainan tradisional yang dimodifikasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kakak Nojeng, bahwasanya kelas rendah itu, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu kan dia tidak mengenal pi kecabangan, Kakak Nojeng. Tidak tahu pi, pokoknya membola, asal membola aja.
2: Ya,
1: bergerak. Iya, bergerak. Mengapa tidak kita masukkan permainan tradisional di situ untuk kelas rendah. Kalau kelas tinggi 4, 5, 6, boleh memainkan. Boleh juga enggak, karena sudah mencakup ranah kecabangan, prestasi ceritanya.
0: Yeah.
1: Ada ekstrakurikulernya, tergantung mereka pilih anaknya mau bulu tangkis kah, anaknya peminatan ceritanya.
0: Ya, kekhususan ya.
1: Tetapi kalau kelas rendah, belum itu pilih. Belum piko dong, artinya... japa-japa tak busu ini. Artinya ya di situ kita sebagai guru, misalnya di sekolah dasar itu membangun motoriknya melalui permainan tradisional. Karena lengkap di dalamnya. Ada berlari, melompat, melempar.
2: Oh,
1: dia ngasih mi.
2: Betul.
1: Unsur-unsur kesegaran jasmani, ada semua mi di dalamnya. Kalau kita gali lebih dalam itu permainan tradisional seperti apa. Jadi kalau... kesimpulan dari saya itu terkait dimasukkannya ke dalam kurikulum, sebenarnya sudah dimasukkan. Tetapi yang menjadi catatan di sini terkait aturan permainan tradisional itu belum ada sampai sekarang.
0: Nah, SOP-nya ya.
1: Polis brief-nya. Artinya
0: kita asal main saja. Aturannya juga ada itu. Sebenarnya.
1: Aturannya
0: cuma
1: ada.
0: Aturan sederhana gitu ya.
1: Maksudnya aturan di sini kesepakatan. Musyawarah aja pokoknya karena begini luasannya. Sudah, Mi.
0: Sangat sederhana artinya, memang.
1: Sederhana. Itu yang kemudian belum ada sampai saat ini. Sehingga untuk dibuatkan sebagai buku pembelajaran di dalam...
2: Belum ya.
1: di dalam pembelajaran itu belum, karena
0: jadi juknisnya belum juknisnya, segitu ya.
1: Kalau juknisnya sudah ada, misalnya begini Kakak Nojeng, Kakak Fitri ya, permainan sepak bola.
2: Ya.
1: Yeah. Kan itu kan ada mi
0: aturannya.
1: Aturannya.
2: Iya.
1: Yeah. Karena lebarnya lapangan sekian.
2: Standar internasional malah ya.
1: Yeah. Nah, seperti itu. Tetapi kalau ditarik ke ranah anak usia sekolah dasar, itu dirubai. Dirubai. Begitupun taktik anunya, tekniknya, teknik dasarnya, teknik menendang, mengoper dan menggiring dan seterusnya. Itu dirubah mi semua. Minimal anak-anak ini tahu, oh begini caranya menendang kaki bagian dalam, ini caranya menendang kaki bagian luar dan seterusnya. Tidak bisa kipaksakan ki karena memang usianya. Kecuali kalau dia sudah kelas 4, 5, 6 bisa mi diintervensi. Jadi itu juga sebenarnya menjadi perbedaan-perbedaan kita di olahraga ya. Kan ada pasti selalu bertanya, apa sih perbedaannya pendidikan jasmani, kesehatan?
0: Yeah.
1: Yeah. Apa sih?
0: Ada lagi pendidikan rekreasi.
1: Iya.
0: Ada juga.
1: Ada, yeah, ada lagi pendidikan kepelatihan. Apa sih bedanya semua itu ya? Ada tentunya. Kalau pendidikan kepelatihan ini mi sebenarnya dia latih ini anak-anak.
2: Ya, guru, dan sebaiknya kuliah ya di FKIP Unismu.
1: Ya.
2: Promosi makin di sini.
1: Ya,
0: ada tuh olahraganya WNM.
1: Seperti itu mungkin.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi kalau kita bisa menarik satu, bukan kesimpulan sih sebenarnya, ya, lebih ya kepada pemahaman kita terhadap ya potensi permainan tradisional yang positif ini ya, ya, bahwa ternyata kalau dihubungkan dengan kesehatan, dia bukan hanya ke fisik. Dulu kan kita berbicara, kalau bicara kesehatan jasmani, pikiran itu senam.
1: Iya.
2: Karena kita dulu namanya bukan belum penjas kita, SKJ. Orkes. Masih orkes kita tuh.
0: Iya, olahraga kesehatan. Itu roster itu masih orkes. Iya, orkes benar.
1: Sekarang tidak.
0: Sekarang PJOK.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita selalu bilang jasmani, pendidikan jasmani, yang di otak kita itu cuma senam.
1: Iya, SKJ.
0: Ya? SKJ, ya, senam SKJ, kesehatan jasmani.
1: Ya.
0: Jadi memang ada mindset yang berbeda ya, ya. Dan itu tentu perlu diluruskan sampai hari ini bahwa ternyata permainan tradisional yang ada itu bukan hanya sekedar dalam konteks budaya
1: ya
0: atau dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur.
1: Ya.
0: Tetapi ternyata ini ada unsur lain ya secara kesehatan. Kita itu psikomotorik anak itu bisa terjaga, jangankan yeah anak ya, orang tua juga ketika ingin yeah ikut bermain. Bahkan saya masih ingat sekali orang-orang tua punya setiap musim layang-layang, yeah, mereka itu akan lebih agresif dibanding anak-anak. Ya, mengumpulkan beling-beling untuk itu biasanya lebih gigih orang tuanya ya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga selain itu juga tadi benar bahwa ternyata kesehatan mental kita itu bisa menjadi lebih baik ya. Memang kondisi tidak bisa dipungkiri modernisasi yang ada sekarang. Terus kemudian dengan berbagai kondisi yang krodit yang kita temukan. Itu ternyata memang membutuhkan healing. Nah ternyata healingnya itu sederhana seperti Bung Rojinya bilang tadi bahwa. Dan lainnya bilang jangan mibo jauh-jauh, bisa jadi rumah.
1: Yeah.
0: Yeah. Jadi bisa menciptakan healing itu sendiri gitu ya. Dan yang paling penting sekali adalah ternyata bisa menjadi cikal bakal persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa? Mengembalikan komunikasi sosial yang selama ini jauh begitu. Ya, kalau memang dulu gotong royong gampang ya,
1: yeah,
0: ada siskamling dan sebagainya.
2: Apalagi kalau yeah paling suka bala.
0: Iya, betul. Dulu kan ada
2: logika,
0: itu.
2: Iya, yeah, yeah,
0: yeah, tidak masuk dalam akal pikiran orang bahwa ketika rumah utuh itu bisa dipindahkan yeah, begitu betul ya. Ternyata tuh bisa, jadi bukan ini persoalan candi yang dipindahkan sekejap ya.
1: Yeah.
0: menggunakan makhluk gaib. Ini benar-benar utuh bahwa ada kelompok masyarakat yang peduli, yang masih ingin bekerja sama, dan kekuatan inilah yang sebenarnya sangat besar untuk negara kita saat ini. Seperti itu ya. Baik, saya ke closing statement, ke Deng Nojeng dulu.
2: Iya, baik. Jadi bermain permainan tradisional bukan hanya sekadar menggerakkan badan, sekadar berpikir, tapi saya lah masih tetap menyampaikan bahwa ada nilai yang terkandung di dalam setiap permainan itu. Misalnya bermain layang-layang, filosofinya begini, saya pikirnya, yeah, ini yeah saya pribadi.
0: Yeah.
2: apa yang ada dalam genggaman teh itu kita genggam baik-baik.
1: Ya.
2: Nah kalau kepak mie atau putus mie itu milik orang lain, misalnya orang lain bisa bisa mengambilnya.
0: Ya. Yang heran saya itu bisa beli layang-layang baru, tapi lebih enak ketemu dengan layang-layang yang ada tersangkut di atas pohon.
2: Di situ, karena artinya ada usahanya. Ya. Kalau membeli itu hanya sekadar datang ke gade-gade, beli kak Rp2.000.
1: Nasami.
2: Ya. Tapi kalau mengejar layang-layang kepak sampai berkilo-kilo itu dikejar, bau bambu dan segala macam. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita inginkan itu butuh usaha. Butuh proses, dan kemudian bahwa mari bersama-sama kita tetap menjaga permainan tradisional ini pun kalau sudah ada di kurikulum, mari bersama-sama kita memberikan pelajaran khusus untuk guru-guru di sekolah, lalu kemudian jangan lupa tetap menyampaikan bahwa nilai yang ada di dalam permainan tradisional ini, seperti transfer, jadi bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, namun juga transfer nilai, transfer bahasa dan transfer budaya yang ada di dalamnya.
0: Baik.
2: Terima kasih Kak Kavi.
0: Bung Oca, silakan.
1: Kalau dari saya, closing statement-nya di sini bahwasanya permainan tradisional seperti yang dibicarakan tadi oleh Kak Nojeng yang terpinggirkan ini itu harus mulai kita kembangkan kembali, karena permainan tradisional ini sangat memiliki makna yang penting bagi kesehatan, di mana tadi ada tiga, yakni kesehatan fisik, mental, maupun kesehatan sosial. Selain itu memiliki dampak yang lebih positif. Kemudian kalau kita tarik ke anak akademik, kita menarik ke berbicara terkait akademik, sebenarnya memiliki tiga, mulai dari kognitifnya, dan yang terakhir afektif. Karena dulu kita lagi bermain permainan tradisional, tetapi kita tetap menjaga yang namanya sipakatahu, sipakainga, sipakalebi, dan seterusnya. Seperti itu. Beda sekarang, permainan yang kategorinya sudah ditetapkan dan dimasukkan ke dalam olimpiade dan seterusnya itu e-sport, itu yang misalnya kayak Mobile Legend itu biasa sipakapakanai. Biasa sipakapakanai. Karena kenapa ya?
0: Saling
1: kalau di
0: maki ya,
1: iya, maki. Kalau di ini mi ya pasti nabilangi mi seperti itu. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi permainan tradisional di sini ya harus kita lestarikan kembali. Saya sangat sepakat dengan program-program yang dilakukan oleh MTGF Makassar yang selalu melaksanakan event-event budaya terkait permainan tradisional seperti itu mungkin Kakak.
0: Iya, jadi mungkin ini seperti apa ya? Saya mau jadi flashback bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, benar ya?
1: Iya.
0: Iya, benar ya.
1: Betul.
0: Ini kita jadi mengenang masa lalu ya.
1: Iya.
2: Karena memang usia.
0: Tapi tagline ini cukup membumi menurut saya ya bahwa
1: di
0: ternyata
1: dunia olahraga,
0: ketika permainan tradisional ini bisa diangkat untuk membuat kita menjadi tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat, itu bisa kelihatan ya bahwa ternyata sportivitas, psikomotorik, afektif, bahkan kognitif kita ini bisa sehat dengan mentalitas yang ada lewat permainan tradisional. Jadi kalau kita mau menyimpulkan perbincangan kita ini, kita berharap permainan tradisional ini dikembalikan dan masuk dalam kurikulum nasional yang akan dilakukan secara lokal di seluruh Indonesia.
1: Ya.
0: Saya Fitriani Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat muda dimanapun berada, program ini berakhir sampai di sini. Sekaligus Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu.

0: Sahabat budaya Tiwah, Tiwah merupakan ritual adat kematian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Ritual ini percaya telah ada sejak masa kepercayaan Kaharingan, yaitu kepercayaan asli masyarakat Dayak sebelum masuknya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dahulu ritual Tiwah dilaksanakan oleh satu keluarga secara mandiri. Namun, kini seiring secara bersama oleh beberapa keluarga sekaligus, pelaksanaan ritual ini biasanya dilakukan setelah musim panen tiba. Iya, ketika masyarakat telah memiliki persiapan bahan pangan yang cukup. Sementara itu lamanya pelaksanaan upacara Tiwah bergantung pada jumlah keluarga yang terlibat dalam ritual tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
0: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
0: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk malam hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 12 malam nanti kebersamaan kita hari ini. Ya, sahabat budaya, apa kabar untuk Anda? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam menjalankan aktivitasnya juga sukses selalu untuk Anda. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda di jam 20 lebih di ruang dengar TA, yaitu program acara apresiasi budaya lokal. Seperti apa informasi kita pada malam hari ini? Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di Prompat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi dua pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk dua orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab Di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual, digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastralisan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi? Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.

0: Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.

música.

Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Sepertinya kita harus bersiap, Bu.
1: Kenapa, Pak?
0: Hujan semakin deras. Bapak khawatir terjadi longsor seperti musim hujan lalu.
1: Oh iya ya, Pak. Ibu ambil tas siaga bencana kita dulu. Pak.
0: Kenapa, Bu?
1: Lahan di sekitar sini kan terlalu miring. Jadi ketika hujan deras, tanah jadi mudah tergerus. Bagaimana kalau setelah musim hujan usai, kita buat teras ring, Pak?
2: Teras ring bisa mengurangi resiko longsor. Tanah di lahan miring ini jadi lebih stabil dan air bisa terserap dengan baik.
0: Wah, ide bagus, Bu. Teras ring bisa mengurangi resiko longsor. Tanah di lahan miring ini jadi lebih stabil dan air bisa terserap dengan baik.
3: Teras ring, tindakan sederhana, stabilkan tanah.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bagi informasi sahabat budaya, yaitu Mak Baca-Baca, yaitu merupakan salah satu tradisi masyarakat Bugis yang dilaksanakan pada momen-momen tertentu seperti syukuran dan peringatan hari-hari yang dianggap sakral sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini biasanya dipimpin oleh pemuka agama atau tokoh yang dituakan. Diawali dengan pembacaan doa-doa secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama yang melibatkan keluarga serta masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya, berbagai hidangan khas disajikan seperti olahan daging ayam atau kambing, kue tradisional, serta makanan khas lainnya yang mencerminkan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan mempererat hubungan sosial antar warga. Baik sahabat budaya, kita jelang jam 21 untuk mengikuti program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro

0: Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.
3: Kabaratna Pro

0: Sambat budaya kuliner khas Jawa Barat berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Itu dia combro. Combro sudah terdaftar pada buku makanan tradisional Indonesia. Aneka kue tradisional terbitan Balai Pustaka 1995. Makanan ini dibuat karena bahan dasar yang melimpah, yaitu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil, kacang dan jamur neurospora atau jamur oncom.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
2: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
1: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
2: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
1: Ah, kagak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
2: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
3: Kisah. Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara, dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kagak sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kemari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pelihara apa duluan ini pohon, wah?
0: Apa Ngana bilang? Siapa yang mempanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Batida Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat,

0: kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
1: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
0: Pergi sebelum pikiranku berubah.
1: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat. Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemut

0: apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong tau ti. Kita ini keluarga terhormat. Mola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Ulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahu dulo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, popohulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolan

0: yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
2: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: de Tilade lo, de Dayanga lo, de Ulandea lo, de Lalea lo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui. Dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya?
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, yang pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, hulalo, hulalo, hulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, hulalo, lo limutu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto, Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kerajaan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Nimboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Nimboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Nimboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpah. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: kembali. Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sama Goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga.
3: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh? Uti.

0: pajaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti sekolah inspektur perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani hadir dalam program acara kita Kelong Tarong sahabat budaya, langsung dengan topiknya kita. Jika Anda ingin membeli makanan, baik itu makanan berat atau kue, terus sahabat budaya penjualnya tidak menggunakan kaos pengalas sarung tangan kah, atau kaos tangan, atau tidak menggunakan apa ya, alat penjepit kah, memegang gitu ya, memegang makanan maupun makanan berat maupun kuenya tanpa pengalas tangan gitu ya sobat budaya. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda membiarkan saja atau menegurnya? Menegurnya bahwa sebaiknya pakai pengalas tangan atau pakai penjepit tangan atau apa gitu ya, yang jelas tidak menyentuh tangan ya. Oke, jadi harus ki komentar nah sahabat budaya, jangan ki tidak berkomentar lagi, tidak tahu me two inches, tidak bisa begitu, harus ki berkomentar. Oke, 08 11 400 9250, langsung miku terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: SD Nompo di Jekne Ponto. Oke, mau dengar lagu apa ini SD Nompo?
1: Lagu Nano. Apa jadi?
0: Apa itu?
1: Anu balik talasaku.
0: Talasaku. De talasaku. Kita cari dulu talasaku. Oke. Putri ada Amelia atau Ashari Sitabah? Ashari. Oke. Udah langsung laki. Dengan topiknya kita. Kalau lagi membeli makanan atau kue, apakah makanan berat, terus penjualnya tidak menggunakan alas tangan kah, atau pokoknya makanannya menyentuh makanan, apa yang Anda lakukan? Menegurnya kah atau kita biarkan saja?
1: Ya, kalau bagi saya ditegur saja.
0: Ditegur ya.
1: Iya, kan demi anak, demi kesehatan.
0: Iya, kebersihan kan.
1: Itu yang pelan-pelan saja, yang kasar.
0: Iya, pastilah masa mau kasar.
1: Biasa tuh ada orang kasar kebetulan menegur.
0: Bahayanya tuh, bagaimana cara menegur halus tak kita pelan-pelan tak?
1: Pasti bilang, kalau bisa itu mbak, kalau Jawa, kalau bisa itu mbak, kalau menjual kias, gunakan anu sarung apakah atau penjepit kah? Karena itu tanya bisa ada kumannya.
0: Iya. Kalau menegur secara kasar itu kayak gimana? Karena selama ini enggak pernah tahu aku dengar orang kasar kasar cara menegurnya.
1: Terbiasa itu ada orang tersesat nih, marah-marah tadi.
0: Bahaya itu kalau orang langsung marah-marah.
1: Enggak ada bisa begitu.
0: Ngerinya mi.
1: Kalau saya tidak ji.
0: Tapi selama ini kalau ada orang kudengar menegur secara halus ditawa, enggak pernah aja ada yang kasar-kasar.
1: Iya, bagus, halus. Tapi kenapa ini suara rata tidak kedengaran di HP?
0: Masa?
1: Iya, kecil sekali.
0: Masa? Dia padahal berteriak mi inches. Oke. Kalau begitu silakan mungkin menyapa buat siapa ini?
1: Ya, saya menyapa Ibu Rosdiana Yasir, Imas, Ustaz Fadi, Arjuna, Ibu Anargas, Kemenkar, Kediri, Eni, Nurmina, Ibu Sri Sinta, Ibu Sudin Lukmu, Kak Uki, Kak Esti, Ibu Niar, Dewi, Ibu Arsina, Nurikma, Ibu Nusia, Ibu Fatma, Maya, Bang Ali, Pendato, Indah Dimbaji, Pak Capit Raya, Pak Asis, Indah Dimbaji,
0: Iya.
1: Pak Amsa.
0: Iya.
1: Pak Kading. Pak Yanit Asting. Dan semuanya tempat kecuali.
0: Oke, kalau begitu otonya. Terima kasih.
1: Iya, Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk SD Nompo yang ada di Jene Ponto sana. Dan selanjutnya sahabat budaya ini timbul tenggelam ya. Ini baku tumpuk-tumpuk ini penelpon tak ada Purnama Sari, ada Opa Is. Oke, langsung Miku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong tarong.
2: Kelong tarong.
0: Iya. Dengan Purnama Sari. Di mana Ki? Purnama Sari. Ih, suara tak kecil sekali ini Mbak Purnama Sari. Kasih besar Ki dulu suara tak. Halo. Iya, halo. Kayaknya mati ke teleponnya Mbak Purnama Sari. Iya, ku terima telepon lagi selanjutnya ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke. Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Mau dengar lagu apa ini?
3: Pada-pada kimapoji.
0: Pada-pada kimapoji. Pada-pada kimapoji. Oke. Sebentar ku putarkan Ki di. Tunggu dulu pada-pada kimapoji. Perasaan. Oh iya tahu. Oke lah. Sebentar ku putarkan Ki. Jadi kita punya topik ini. Topiknya adalah kalau kita beli makanan di luar, terus penjualnya itu tangannya atau jarinya itu menyentuh makanannya. Apa yang menyentuh tanpa pengalas ya? Apa yang kita lakukan?
3: Iya. Enggak kutegur saya.
0: Kita biarkan.
3: Nanti tersinggung.
0: Biarkan.
3: Lalu
0: kaman juri.
3: Rikuni enggak beli makan di situ.
0: Baru selanjutnya enggak beli Miki di situ.
3: Iya.
0: Ya, duh. Jadi pindah Miki ya karena takut Ki tersinggung.
3: Nanti
0: jadi
3: tersinggung itu.
0: Iya. Seperti itu ternyata.
3: Kuni enggak beli di situ pindah Miki.
0: Ayo bayar tuh kalau begitu.
3: Iya.
0: Padahal ini demi kebaikannya jika harus ditegur. Jangan lalu Ki pegang-pegang kue atau pegang-pegang makanan tanpa pengalas. Harus Ki pakai penjepit kah atau pakai Ki plastik tangan di.
3: Takut kan tersinggung.
0: Takut Ki tersinggung. Iya. Oke, kalau begitu silakan. Mau Ki menyapa buat siapa ini?
3: Kan udah sama semua orang.
0: Iya, betul.
3: Ditegur itu.
0: Nyapa Miki Pade buat siapa ini?
3: Iya. Yang baru lewat ada Nenompo. Ada Tika, ada Maya, Pak Arjo, ada Pak Radi, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Asar, Ribone, ada Layasari, Pak Bahar, Rosdiana Yasir, Yang Hendrawan, Maimunda Ganing, ada Waida Martawati, ada Nurdi Marus, ada Bunda Sopi, ada Tantri sama Esti, Puan Datu, ada Putri, ada Uki, Shirley Margareta, Aristan Prahara, Asri Diwotu, ada Layasari, dan Ali Daya di Pinrang. Makasih Inces.
0: Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng sana ya. Kak Uli Ape yang ada di Sinja ini lagi baku tabrak-tabrak teleponnya ini sama Pak Arjuna yang ada di Baruga. Terus Bunda Nana Arjas juga tahu. Iya, baku lumba-lumba kita teleponnya ini, baku tindis-tindis ki asar yang ada di Bone juga. Ini kayaknya lah baku tumpuk-tumpuk ini penelpon tak ini. Iya, kira-kira siapa yang masuk sahabat budaya langsung mi palena. Siapa mi ini? Oh, timbul tenggelam kini sampai salah-salah mi kita klik kodongnya. Oh, male. Opa Is, akhirnya Opa Is yang masuk ya. Halo, assalamualaikum Opa Is.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Opa ini lagi banyak sekali penelpon tak ini.
4: Iya, banyak sekali ku dengar-dengar tadi.
0: Ih, kodong baku tumpuk-tumpuk ya. Yang penting masuk Miki di Opa.
4: Iya.
0: Opa, kabar gimana? Gimana hari ini kabar tak?
4: Alhamdulillah, ini lancar-lancar sudah ini, tidak ada macetnya.
0: Oh, posisi di mana
4: Ki? Pada bosan nih kapan?
0: Di mana Ki? Memang ini posisi tak sekarang.
4: Posisi sekarang ada di Hertasning.
0: Hertasning. Iya. Oh, aman.
4: Sudah
0: aman.
4: Sedikit lagi. Baru
0: sedikit
4: pulang.
0: Lagi baru pulang di iya tahu. Iya. Opa. Lagunya nanti.
4: Aja ini karena kan sekarang musim mano. Musim begal-begal.
0: Itu mi
4: Opa. Bukan apa kalau saya mau nabegal, lebih baik ku tabrak saja.
0: Itu mi
4: jadi
0: baru.
4: Akhirnya kan susah juga, jadi itu maksud tuh kayak polisi.
0: Ay.
4: Karena sudah ku tabrak mi orang. Karena
0: itu mi Opa.
4: Saya
0: baru hari ini saya
4: lebih
0: tidak.
4: Lebih baik kurusaki duluan.
0: Hari ini saya tidak pakai kendaraan roda 4, naik roda 2 aja kodong.
4: Hati-hati.
0: Itulah.
4: Jadi yang karena sekarang kan lagi susah ekonomi. Banyak yang mau cari pintas untuk dapatkan uang.
0: Ide takut kok.
4: Dengan cara ya memaksa.
0: Iya.
4: Ini doakan saja ya. Ini tadi ada berapa pakai motor. Tiga buncin, tiga.
0: Kenapa
4: ini anak-anak sudah besar suara motornya?
0: Itu mi.
4: Ini karena emosi toh. Kalau kita dengar begitu lewat-lewat.
0: Itu mi Opa.
4: Pakai gas-gas motor lagi.
0: Iya. Opa. Lagunya nanti ikutan. Telas aku pada-pada kima poji di.
4: Oh iya, bagus juga ya lagunya Mapuji.
0: Opa.
4: Ini siapa lagi mau dipuji kali ini. Sudah stres saya terlalu banyak yang
0: puji Ki.
4: Banyak sekali yang puji Kak Bera. Begitu susahnya kalau
0: orang ganteng Opa ya.
4: Iya, enggak mau mak jadi ganteng saya deh. Mau lagi ku gunting anuku.
0: Apa ta?
4: Janggutku, kumisku supaya enggak terlalu ganteng lagi.
0: Nanti tambah muda Ki Opa.
4: Itu nih mau kak lagi bersihkan lagi deh supaya
0: tambah banyak yang tambah banyak orang nanti puji Ki. Jangan begitu terlalu banyak orang puji Ki.
4: Itu minta aku Kak juga kalau terlalu banyak yang puji Kak Bella.
0: Harus satu ya satu ya satu Opa. Ya. Jangan dua.
4: Apa lagi enggak tahu mie duren tuh duren ini.
0: Duren.
4: Iya, tapi saya sudah terbiasa, Mak. Selalu kata tabe ya, tabe, nah, tabe.
0: Itu
4: ya,
0: asik.
4: Sudah terlatih dari Pro 4.
0: Acara ikat
4: pakai tabe.
0: Opa, ya. Jadi kita punya topik ini, Opa. Opa, kalau misalkan Opa kan kalau misalkan makan di luar atau mungkin beli kue-kue di luar, Opa. Ya. Opa lihat itu penjualnya desen tuh itu pakai tangan itu makanannya tanpa pengalas ya. Pengalas tangan toh tanpa plastik ya, jadi, tangan. Apa yang Opa lakukan?
4: Biasanya kalau saya beli apa saja, kue atau apa berupa makanan,
0: iya.
4: Pasti saya perhatikan dulu. Dek atau Mbak, maaf kadi tapi di kalau bisa jangan pakai langsung tangan
0: jepui. Jangan pakai tangan pegangi. Mana Miki Opa? Ai Opa nah bisukan kita teleponnya Opa apa yang kita tindis itu nah kita bisukan ini telepon suara tak Opa Opa lihat ki di HP tak coba Opa perhatikan ki di HP tak kayaknya kita tindis itu dibisukan kasih klik ki kembali Opa itu yang dibisukan mana Miki Opa tanda mic tak klik ki kembali Opa coba mana mi suaranya Opa. Mati bijak Opa. Halo, aduh Opa. Akhirnya Opa ini. Aduh Opa, ngapa Miki? Coba kita telepon kembali Opa supaya bisa kita lanjutkan kini. Anu tak Opa. coba ya di 0811 400 9250. Kayaknya baku tabra-tabra ini Kak Uli Ape, Pak Arjuna yang ada di Baruga, siapa lagi nih? Ada juga Kak Uli, iya. Ini baku timbul tenggelam ini Pak Arjuna sama Kak Uli Ape. Ya, Bunda Nana Argas juga ini kayaknya lagi. Oh, Bunda Nana Argas yang ada di Paropo baku. Akhirnya Kak Uli yang tembus. Halo, assalamualaikum, Kak Uli.
5: Halo.
0: Iya, Kak Uli apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabar baik, Ce.
0: Oke. Kak Uli nanti lagunya ikutan saja Miki Di. Oke.
5: Iya, ikutan saja, Ce.
0: Kak Uli, jadi topiknya kita kayak gini. Kak Uli, kalau misalkan biasa kita beli makanan di luar, kue-kue atau apa gitu loh. Jadi misalkan kalau penjualnya tidak memenuhi standar toh, misalkan dia sentuh itu makanannya tanpa pengalas tangan kah, tanpa plastik tangan, nah sentuh itu makanan tak, apa yang kita lakukan?
5: Iya, biasanya ini kalau saya beli makanan itu jarang saya dapatkan begitu. Kalau saya karena iya, rata-rata saya belinya di tempat-tempat yang yang bersih.
0: Iya. Mm-mm. Tapi misalkan
5: iya, jarang saya dapat.
0: Iya, memang jarang ya. Inces juga seperti itu, tapi jarang berarti pernah ya menemukan. Jadi kalau kita temukan apa yang kita lakukan ini Kak Uli?
5: Iya, saya enggak menegurnya ya.
0: Biasanya ke
5: penjual begitu dia sudah standar atau bersih tangannya, biasa dia ini tuh pakai tangan karena tangannya bersih.
0: Jadi kita anggap bahwa bersih di tangannya.
5: Iya, baru jarang saya ini pasti saya beli makanan itu saya kenal orangnya.
0: Jadi jadi kalau kita beli makanan kita cari orang yang kita kenal orangnya.
5: Betul.
0: Jadi
5: terkadang saya beli tapi ini kayak di kayak di mall atau di supermarket itu kan sudah higienis, dia ada bungkusannya.
0: Kalau memang kalau di mall itu biasanya sudah ada mis standarnya, memang dia standar kebersihannya. Jadi mereka itu pakai plastik tangan, pakai penjepit makanan, penjepit kue. Jadi mereka tidak sentuh itu karena kapan mereka sentuh itu sudah melanggar standar operasionalnya. Begitu loh Kak Uli. Tapi misalkan misalkan kita menemukan di luar Kak Uli, toh di luar sana dia sentuh itu makanannya tanpa pakai plastik tangan.
5: Saya tidak menegur, yang melihat saja.
0: Mungkin
5: saya enggak belanja lagi di situ, saya pindah yang lain.
0: sama Pak Ahmad yang di Tasmun begitu juga komentarnya. Tidak ada tegur tapi nanti tidak belanja di selanjutnya di situ.
5: Iya.
0: Oke lah kalau gitu Kak Uli mau menyapa buat siapa aja ini Kak Uli?
5: Iya, menyapa buat Sinta di MU, ada Papa Is, ada Tantri, ada Asar di Bone dan Lumu, ada Pan Renol, ada Putri, Ati Pangke, Boga, Riko, Samsia Baco, Nunu Nur, Nurmina M Nur, Yani Tasmun, Rosdenias, Naila Mbati, Samsia Maisar, Ian Hendrawa, Imun Gain, Sene Amsir, Sarifuddin, Rotawati, Romario, Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol, ada Puan Datu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya, kembali kita buka, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: Kelong Tarong. Wabarakatuh.
0: Kelong Tarong, Pak Arjuna.
1: Kelong Tarong, Mbak
0: Inces. Iya, Pak Arjuna, kabarnya gimana hari ini?
1: Alhamdulillah. Baik-baik tuh, ngantuk now.
0: Alhamdulillah, disyukuri di.
1: Persangkut tadi malam kita juga menyiar, Mbak Inces deh.
0: Iya, aku suka-suka kiri siaran malam.
1: Iya, malam ini Mbak Inces lagi.
0: Malam ini aku memang tugas malam. Biarkan aku bisa libur besok. Oh.
1: Asik. Golai sambal.
0: Golai sambal. Iya. Oke, Pak Arjuna mau dengar lagu apa ini?
1: Kira-kira ada bisa minta ini kah?
0: Ada juga, insya Allah. Yang penting kalau ada aja yang kita biasanya berarti itu mi.
1: Subang Kacaya.
0: Subang Kacaya. Oke, Iwan Tompo.
1: Ya, betul.
0: Oke deh. Langsung mi dengan topiknya kita. Jadi apa ini? Kalau kita apa ini? Apa mi nih, Pak Arjuna? Kalau misalkan tuh ada orang menjual ini, Pak Arjuna, baru nah pegangnya itu, menyentuh itu tangannya, jarinya itu di makanan kah? Tanpa pengaman, tanpa plastik, plastik tangan, tanpa penjepit tangan, apa yang kita lakukan?
1: Kalau saya, selama ini kan apa namanya, sepunya langganan itu kalau kue-kue, Inces jadi saya percaya sama dia tuh.
0: Kita percaya
1: kalau usah pribadi. Dan sekarang ini Mbak Inces, para penjual juga semakin kreatif juga.
0: Iya.
1: Karena itu kue-kue kan sudah disiapkan 5.000, ada isi 4, sudah dikemas memang kan. Jadi kita ditanya mau 10.000 atau 5.000. Kalau 10.000 ya tentu isinya agak banyak tentunya kan.
0: Tidak ada, itu tahu harga kue harga 1.000.
1: Tapi masih jarang begitu Mbak Inces. Dibilang kreatif juga ini penjualku, jadi jadi kemas memang.
0: Kalau isi 4 ini juga biasa, nah jual ke 15.000 tahu. Atau isi 3 15.000 sekarang.
1: Yang kue-kue yang kayak roti pawa begitu Mbak Inces kan, misalnya itu 5.004.
0: Roti pawa?
1: Iya.
0: Ada tentang roti pawa na jual orang 5.000 satu. Enakin jual 5.000 satu.
1: Di musala itu.
0: Enaki 5.000. Lembut dan enak. Tapi tapi maksudku saya walaupun na packing mi, kalau kita packing itu awak jangki pegangi, harus kipake penjepit atau plastik tangan kato. Tapi kalau misalkan kita langsung di paket begitu, tidak bisa begitu bilang tegur kita wah karena ada milah sudah paket.
1: Iya, jadi kita tinggal bahaya.
0: Kalau begitu tuh karena tidak mungkin kita mau tegur kita wah kalau misalkan ada memang mina paket tuh.
1: Iya.
0: Oke, Pak Arjuna, silakan mau menyapa buat siapa saja ini.
1: Iya. Yang baru lewat tadi ada yang di AP di Jai, selamat pagi bos.
0: Iya.
1: Bu Arsina, Opa Is, oh salah pegang barangkali Opa Isna keluar deh. Mungkin dia pegang pinggir-pinggir anu barangkali pegang
0: pinggir HP-nya. Kak Adit yang dibilang apa saya bisukan. Dia bisukan akhirnya tidak bisa mina anu. Dari bersuaranya.
1: Iya. Kalau bagus pembahasannya tong wah.
0: Bagus tuh pembahasannya.
1: Sudah. Iya. Terus Ibu Ina juga di Mencol Maros Samsara Mesel di Bantain. Imas bersama Padil. Terus ada di Bantimurung, siapa lagi Pak Raden ya di Bantimurung?
0: Iya. Yeah.
1: Sama Eni Tasmun di Sopen terus Asli Wotu, Tiga di Saban.
0: Iya. Yeah.
1: Dan semuanya yang baik deh. Banyak nih kalau semua siapa semuanya deh.
0: Betulan.
1: Iya, Bapak Inces, selanjutnya kasih ya. Kaki selalu hati-hati kalau pulang di.
0: Iya.
1: Karena okay. Kenapa anda naik roda tiga saja Mbak Inces?
0: Eh, kenapa anda naik roda tiga? Tapi tidak bisa kalau naik roda tiga. Biasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arjuna yang ada di Baruga sana. Ngapa anda baru naik roda tiga? Jauhnya nih. Jauhi kok dong dari RRI ke Antang. Anjomi kata di buru-buru kak, makanya jadi naik roda dua ya. Toh kalau biasanya kalau tidak buru-buru aja itu naik roda empat kak. Ini naik roda dua karena buru-buru kiko dong. Saya tuh kalau supaya hindari namanya kemacetan toh. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Iya. Inces Dewi Gemas siapa hati?
0: Masya Allah, Puan Datu.
2: Masya Allah, tabarakallah.
0: Apa kabar Puan Datu?
2: Alhamdulillah, baik-baik. Mudah-mudahan Inces juga baik-baik.
0: Amin. Gimana sudah jadi nih kaki, telinga?
2: Kapang.
0: Hah? Jadi Mi?
2: Kapang.
0: Eh, kenapa nak kapang?
2: Belum USG.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan segera.
2: Amin.
0: Iya. Puang Datu mau dengar lagu apa ini yang mau ki dengar?
2: Lagunya Soko Namano.
0: Kemarin Soko Namano ini sing Soko Namano na suka-suka kini Soko Namano.
2: Kan tidak ada Soko na tempe. Sambilnya
0: ada Soko. Iya. Nyamang itu Soko Namano. Kalau dicama-camang. Pagi, siang, malam itu Soko Namano itu nyamang.
2: Ayam mati.
0: Mas ayam hidup dimakan. Oke. Jadi langsung pada kita punya topik ini. Puan Datu, kalau misalkan toh biasa kan itu kita beli makanan atau kue-kue itu di luar. Nah, ada itu penjualnya biasa. Nah, sentuh jarinya atau tangannya itu di makanan kah, di kue. Nah, pegang itu tanpa pengalas, tanpa plastik tangan, tanpa penjepit tangan, penjepit kue. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah menegurnya secara baik-baik atau apa
2: tidak beli lagi di tempat itu toh,
0: jadi kita cuekin
2: karena susah toh orang nih ya ditegur kita ke tempat lain lagi lain kali lewat tuh toh.
0: Iya,
2: orang ditegur sekarang itu banyak tuh bicaranya so, zaman sekarang ini orang semua selalu mau melawan.
0: Iya mau begitu di jadi
2: tapi sebaiknya memang kalau penjual kue itu jangan dipegang langsung pakai penjepit atau pakai tangan sarung tangan plastik karena kan sudah itu dia pegang uang lain, uang itu kan banyak kuang-kuang.
0: Anjomi, nak kalau kulihat mi orang nak pegang-pegang gitu kuenya baru nak kasih kan langsung kayak bilang jadi tidak bisa makan, tidak bisa makan langsung ku belikan misalnya orang lain biar mi tak kalah mi belum ti lagi kukunya. Kaman jodoh. Tapi sebaiknya,
2: sebaiknya
0: pakai ya penjepit. Kalau misalkan kue-kue, kalau misalkan mau ki pegang harus ki pakai plastik tangan. Begitu supaya.
2: Kalau orang-orang di, anu biasa saja itu di Jawa orang-orang yang profesional biasa lain yang terima uang yang
0: lain yang
2: memang sendiri begitu
0: yang buat makanan toh.
2: Iya, yang buat makanan atau yang memberi, begitu.
0: Tapi saya rasa di sini juga tahu begitu, memang, ada tuh yang begitu, yang lain
2: ada juga begitu, artinya higienis dan bersih.
0: Betul itu
2: bersih, seperti Pak Arjuna, Pak Balukku tuh.
0: Pak Balukku. Oke, Pak, kalau begitu.
2: Buntul nampaknya.
0: Iya, tafadal.
2: Entah padahal, wih, cara itu bicara. Halo, anti mahir lu kata orang Arab ya.
0: Iya, jom ini kan, entah padahal paling offline.
2: Iya, paling gua parading, opa is, apa karema sapu, opa ding, Andika. Ada juga Pak Bagong, Pak Bari Caming, Sumi Delukmu, Rama, Rahim Kurta Kartanegara, Kasmati Dompe, Bu Nurmala, Uli Ape, Serli Margareta, Uki, Samsia Mesa, Ramayani Tasmun sama Istrina Nurmina Nur, Riko Putra Pengambara, Pak Hamsa, Wahida Martawati, Indah dan Baji, Sinta DMU, siapa lagi? Ibu Nursia Tawa. Semuanya Inces. Salam dari Puan Datu di Pinrang. Sehat-sehat Inces. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Puan Datu yang ada di Pinrang sana sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Iya, kembali lagi kubuka lagi. 08 11 400 9250, Pak Radin yang ada di Bantimurung ini baku tabrak-tabrak teleponnya dengan Ibu Sri Sinta yang ada di MU sana. Asar di Bone juga. Oh, akhirnya yang tembus sahabat budaya. Asar yang ada di Bone. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
0: Iya, Kelong Tarong. Batu Asar di Bone tau. Apa benar kabar Asar di Bone?
3: Baik, Ji.
0: Alhamdulillah. Inces juga dalam keadaan sehat walafiat insyaallah selamanya. Amin. Iya. Lagunya nanti kuputarkan Ki di Subang Kacaya sama Sokok Namanu.
3: Siap.
0: Siap. Oke, Asar. Jadi kita punya topik ini. Topiknya apa yang kita lakukan ketika kita melihat mau beli makanan, penjualnya menyentuh makanannya atau kuenya itu pakai tangan atau jari itu tanpa pengalas, tanpa kalo, membungkus
3: kalo tangannya. Kalau saya itu, kalau saya itu Inces, melihat itu di apa?
0: Apa di?
3: Kadang-kadang saya juga mau tapi kalau orang tua, kemana di? Kadang-kadang rasa kasihan kaju. Ya, kadang rasa kasihan juga.
0: Atau bisik-bisiki, bisik-bisiki bilang, "Ite pamoporang di Budi."
3: Begini. Mm-mm. Begini saja saya deh. Iya. Kalau misalnya ada apa? Cewek apa? Tuh adik-adik yang menjual itu saya bilang, "Tabe deh." Iya. Jangan seperti itu lain kali. Gunaki alat-alat seperti sapu tangan atau tangan sejenisnya.
0: Ngapa nih sapu tangan? Kalo plastik tangan.
3: Contoh saja itu toh.
0: Oke, siap.
3: Aku bilang pakai ki itu deh supaya tidak terkena kuman itu makanan.
0: Betul.
3: Cocok. Dia bilang iya kakak ya. Aku bilang iya deh karena kalau begitu mungkin tuh sepi pembeli.
0: Betul itu.
3: Iya.
0: Demi kebaikannya gitu.
3: Iya begitu itu salah satunya. Mungkin sepi pembeli karena melihat kita misalnya menjual kue itu kita langsung menyentuh tangan.
0: Iya betul.
3: Tidak pakai alat pelindung.
0: Tidak pakai pelindung kan.
3: Gitu kalau saya. Kalau orang tua, mama saya yang sih tahu itu.
0: Begitu di.
3: Kalau saya lihat, baru saya
0: tahu kita, mama saya. Gak pakai kita tegur, nah langsung anu mau joi.
3: Ya.
0: Itu saya, ditakutkan tapi, kalau orang tua cepat tersinggung juga kapang di.
3: Iya, begitu saya juga.
0: Cepat kapang tersinggung.
3: Tapi mama saya yang tapi mamaku yang kok kasih tahu.
0: Iya betul itu. Oke lah kalau begitu Asar silakan mau ki menyapa buat siapa saja ini
3: yang berlewat Puan Datu. Salam kenal dari Asar di Bone, Kak Uli Ape, bersama Amat Yani, bersama Nurmina, Dimas, Sumi Denglumu, Bunda Nurdi Maros, Pak Abdul Rahim di Kaltim sana, dan Pak Bahar di Bone, Begitupun Andi Taraf di lokasi yang sama.
0: Iya.
3: Dan semuanya Mincas, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, terima kasih untuk Kasar yang ada di Bone sana. Sudah ikut partisipasi juga untuk malam hari ini. Paradin ada di Bantimurung, ini timbul tenggelam juga teleponnya karena bertabrakan teleponnya juga dengan Bunda Harsina yang ada di Paropo. Nah, kira-kira bagaimana tanggapannya ini Bunda Harsina yang ada di Paropo ya, supaya kita dengar tuh pendapatnya dengan Pak Radin juga. Tapi nampaknya ini timbul tenggelam. Akhirnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong tarong Pak Radin. Pak Radin apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Pak Radin lagunya nanti ikutan saja Miki di.
4: Ikut lagi.
0: Lambat ke menelpon. Jadi kita punya topik ini Pak Radin. Pak Radin kalau misalkan Pak Radin melihat ada yang pegang makanan ya, pegang kue tanpa pengalas plastik tangan atau penjepit kue, apa yang Pak Radin lakukan?
4: Kadang-kadang kalau mulai dari dasar saya kadang-kadang kasih tahu bahwa tidak ada penjepit kah. Mm-hmm. Kalau orang tua diam saja. Mm-hmm. Nanti lain kali tidak beli sudah di situ, saya cari lain.
0: Mm-mm, begitu ya. Jadi bagaimana harus ki tegur
4: kalau muda nyolnya penjualnya daripada saya kan. Kadang-kadang tidak kasih tahu bilang tidak ada penjepitnya kah gitu.
0: Kita tegur
4: kalau orang tua ay,
0: orang tua bagaimana yang menjual kasih
4: nak kali tidak beli sudah di situ
0: orang tapi saya rasa kalau orang yang lebih dewasa lagi dari Pak Radin untuk menjual kayaknya nggak bisa mi
4: hanya penjualnya kan dari mana.
0: Tapi kayaknya
4: kalau saja lain kali tidak beli sudah di situ.
0: Tapi kalau yang lebih tua dari Pak Radin kayaknya nggak bisa menjual lagi, harus istirahat di rumah, begitu.
4: Kadang-kadang ada itu.
0: Ada kayak yang lebih tua lagi. Oh malah, saya belum selama ini belum temukan sih kalau yang lebih tua dari Pak Radin, karena umur segitu harus istirahat di rumah aja, nggak boleh ini. Kasihan juga kan, kalau
4: ada juga sama tua kita.
0: Seperti Pak Radin ya.
4: Iya.
0: Oh begitu. Oke lah.
4: Iya.
0: Oke dong. Iya Pak Radin mau menyapa Ki buat siapa ini Pak Radin?
4: Ada siapa lagi? Ahmad Yani Tasmul, Sopeng, Pandato, Livindram. Ada Rikma di Maros, ada Pak Asis. Ada Rosdiana Yasir, Maros. Ada Siti Nurbaya. Ada Pak Umar di Bursia, ada Buniar, Padi. Ada Siri Dewi, Bekato. Ada apa lagi? Opa Is. Pak Mustaham.
0: Iya.
4: Semuanya mi.
0: Okay deh kalau begitu.
4: Saya lagi bertugas.
0: Iya.
4: Ada selama lagi satu Sri Sinta di Umiu. Semuanya mi.
0: Okay.
4: Saya lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin yang ada di Bantimurung ya. Sehat selalu untuk Pak Radinnya dan yang pasti semangat Ki untuk menjalankan aktivitasnya. Kira-kira bagaimana pendapat yang lain ya sahabat budaya? Pokoknya jangan lalu gitu yang namanya pegang-pegang makanan, pegang-pegang tersentuh itu jari tak sama makanan. Karena bagaimana di? Ku terima dulu telepon Pak Le. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Nana Argas, kita tong ini mau kudengar pendapat tak. Bagaimana ini menurut tak Bunda kalau misalkan Bunda itu melihat penjual kah atau siapa gitu loh ini jari-jarinya atau tangannya itu menyentuh ya, makanan tanpa ada, pengalas.
3: Tidak ada alasnya ya.
0: Iya. Tanpa penjepit atau tanpa pengalas, nah pegang ini memang.
3: Iya, pegang. Kalau saya langsung saya bilang begini, Bu, jangan dulu ambilkan, Kak. Tolong kita kasih ke plastik. Nanti saya ngambil sendiri.
0: Jadi kita ambil sendiri, Di.
3: Iya.
0: Daripada
3: begitu. Untuk keamanan,
0: untuk kebersihannya dan supaya bisa turun itu makanan ke di leher, Kak. Karena terkadang kalau kita lihat itu dipegang-pegang itu makanan baru dikasih sama itu penjual atau orang lain, kayak tidak bisa turun itu makanan di leher. Jadi ya, di sini
3: kan saya yang sistem. Ya orang tua lah dari saya lah. Saya bilang, Bu, jangki kita ambilkan, Kak. Nanti saya ngambil sendiri, mana plastik, Kak. Dia bilang, Ibu, tangkas saja limangku. Belum buka masalah tangkas sana, Bu. Iya. Tapi kan kita tidak alas, kita
0: ngambil. Betul. Masalahnya, tidak dianu, tidak dialas ke tangannya.
3: Iya.
0: Iya. Apa, Di? Biasa itu, Nek, bilang juga orang, Inces, anu jini maka anu kok nah tanganku bersih. Bukan soal bersihnya.
3: Iya, bukan.
0: Tidak bisa tonya turun.
3: Tidak bisa dijamin itu tangan kosong begitu. Bilang tidak ada bersih. Tidak bersih.
0: Nih, betul. Karena masalahnya kita juga ini perlu kodon yang namanya turun baik-baik itu makanan kayak. Di, Bunda Di. Oke lah, mungkin menyapa buat siapa ini?
3: Kalau saya kan saya baru ini, saya cuma mau sapa trio Parop, Ina Kristalara, Bunda Sopi, Sri di Pakato, Sinta MU, ya. Terus yang lain ada salam kenal Malik.
0: Iya.
3: Baru masuk.
0: Iya, banyak yang baru masuk ini.
3: Iya. Susahnya tembus sini di Kelong, Di.
0: Banyak sekali penelpon, Bunda.
3: Menjelami, tapi syukurlah tembus Mekodong.
0: Iya, betul itu, Bunda. Syukur begitu karena bisa ditembus. Iya, Bunda.
3: Sehat selalu, nah.
0: Iya, Bunda.
3: Sehat juga untuk seluruh pendengar. Pro 4.
0: Oke lah kalau begitu. Iya, Bunda. Sehat ki selalu juga, Di. Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sudah ada komentar dari Bunda Nana Argas ya. Kalau gitu sahabat budaya langsung saja ku ini ya. Kita hadirkan Kelong berikut ini. Dan pamit tomak juga di program acaranya Kelong Tarong. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi. Sehat selalu untuk semuanya.

0: deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting. Lalu,

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang malam biriku, inilah perompak TNI Makassar yang kembali hadir di ruang dengar tadi. Halo Kamis tanggal 14 Mei 2026 bersama Richard Ferdinand dari jam 5 subuh ini hingga di TT Sampulo pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara, hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kip Haji.
0: Iya, Pak Ustaz, di suwi ini baru kita selesai salat suwi, Ustaz, tulan jalan-jalan kok singgah di rumah tak ini. Ini yang sering banyak kita dengar-dengar sekarang ini, persoalan aib yang orang bicarakan, Ustaz.
1: Iya, iya.
0: Sebenarnya itu, Ustaz, kalau aib itu sebenarnya apa itu, Ustaz?
1: Aib itu, Pak Haji,
0: iya,
1: kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, aib itu diartikan malu.
0: Oh, malu, iya, iya.
1: Celah, noda, salah, dan keliru.
0: Oh, banyak, ya, artinya.
1: Banyak artinya. Hmm. Yang jelas, kalau berbicara tentang aib, berarti berbicara tentang kekurangan.
0: Hmm, kekurangan orang, Ustaz.
1: Ya. Karena itu, dalam bahasa Arab, al-aib atau aib berasal dari kata yang jamaknya, yaitu uyub.
0: Jadi aib ini, Ustaz, sudah jadi, bukan bahasa Arab juga.
1: Ya.
0: Sudah di Indonesiakan.
1: Ya, bahasa Arab kemudian di Indonesiakan, yaitu aib. Aib,
0: iya,
1: jamaknya adalah uyub, yang berarti cacat atau kekurangan.
0: Jadi aib ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh manusia.
1: Ya, kekurangan. Jadi kalau kita mengatakan ada seseorang membicarakan aib orang lain, berarti menceritakan kekurangan atau cacat orang lain.
0: Artinya ini berbicara akhlak juga berarti, Ustaz.
1: Ini juga termasuk akhlak.
0: Jadi bukan dalam arti hal cacat dalam bentuk fisik tubuh, bukan.
1: Aib itu bisa dalam artian fisik, bisa juga dalam artian di dalam diri seseorang. Seperti fisik, telinganya misalnya bermasalah, berarti cacat telinganya. Kakinya bermasalah, berarti cacat kakinya. Tetapi ada juga yang namanya aib, bukan berbentuk fisik. Tetapi berkaitan dengan dalam diri seseorang.
0: Jadi aib ini dua, bisa dalam bentuk fisik, bisa juga non fisik. Apalagi, Ustaz?
1: Aib ini ketika diketahui oleh seseorang, maka dia merasa malu. Makanya ada orang tidak senang kalau diceritakan aibnya. Karena kalau ketahuan, banyak orang yang mengetahui, maka dia bisa akan menjadi orang yang malu.
0: Malu, ya, karena ketahuan aibnya.
1: Malu tersebar aibnya. Karena itu ajaran agama kita melarang menceritakan aib seseorang.
0: Menceritakan aib orang lain.
1: Menceritakan aib orang lain. Seperti firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran.
0: Ada ayatnya ini, Ustaz, untuk ada, melarang orang untuk membicarakan aibnya orang.
1: Ada ayatnya.
0: Surah
1: di Surah Al-Hujurat, ayat 12.
0: Apa bunyinya, Ustaz?
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsira minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma ahihi maitah fakarihtumu wattakullah innallaha tawwabur rahim.
0: Apa artinya ini, Ustaz?
1: Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsira minadh-dhon, jauhilah kalian banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, dosa, ada dosanya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian selalu mencari-cari kekurangan orang lain.
0: Ini mi aib, Ustaz. Aib, ya.
1: Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menceritakan kejelekan orang lain. Sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma ahihi maita. Maukah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya maita dalam keadaan mati, bangkai?
0: Jadi ibaratnya kalau orang suka menceritakan kejelekan orang, aib orang, itu ibaratnya dia makan bangkai sendiri.
1: Diumpamakan memakan bangkai. Ayat ini mengatakan fakarihtumu, pasti kalian membencinya, tidak senang kepadanya. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
0: Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang aib ini Ustaz, kemudian juga larangan orang menceritakan aib orang lain, bagaimana caranya untuk mengetahui aib diri kita sendiri Ustaz?
1: Untuk mengetahui aib diri sendiri ada beberapa cara. Yang pertama adalah melalui mursyid. Melalui syekh atau
0: guru
1: melalui guru pembimbing.
0: Artinya ini guru di sekolah juga bisa ya, guru di rumah atau misalnya privat mengaji apakah?
1: Guru yang sebenarnya di sini adalah yang kualitas ibadahnya tidak diragukan lagi ya. Guru yang spiritualnya luar biasa ya. Karena ada memang guru tidak hanya sekedar mengajar tetapi juga mampu mengetahui kekurangan muridnya sendiri.
0: Artinya ini guru betul-betul meneliti juga tentang siswanya.
1: Ketika guru ini mengetahui kekurangan muridnya, ada cacatnya muridnya, maka dia berusaha bagaimana untuk mengobati.
0: Memperbaiki.
1: Kita barangkali pernah dengar namanya Andre Guruta yang di Kodingareng.
0: Yang Kodingareng Kiai Haji Muhammad Nur.
1: Guruta Kiai Haji Muhammad Nur.
0: Kenapa beliau Ustaz?
1: Pernah suatu ketika mengajar, tiba-tiba dia melihat ke salah seorang santri, lalu dipanggil santri itu. Guru tak mengatakan, Anda belum mandi. Karena Anda ini sudah junub tapi belum mandi, datang di tempat ini untuk belajar.
0: Pak Kiai tahu ini.
1: Jadi ada memang guru yang mengetahui hal-hal yang seperti itu. Kalau di UIN ada dosen saya namanya Pak Mustafa Nuri. Dia juga bisa mengetahui seseorang kalau seseorang itu belum sholat.
0: Jadi lanjut tadi Pak Kiai Nur bagaimana?
1: Jadi Guru Ta Muhammad Nur itu memberikan pelajaran kepada santrinya bahwa kalau mau belajar harus betul-betul bersih. Karena ilmu itu adalah cahaya ya. Karena itu kita harus juga membersihkan diri lebih dahulu. Kalau perlu berwudu. Karena berwudu itu adalah cahaya. Cahaya bertemu dengan cahaya itu connect. Sama kalau HP mau menelpon seseorang harus ada signal.
0: Apalagi kalau orang yang disiang kita hubungi itu diangkat juga. Lanjut lagi
1: Waktu itu Pak Haji. Jadi guru yang baik itu bukan hanya memberitahukan kepada sesuatu hal, tetapi berusaha untuk memperkenalkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Jadi ini cara yang pertama Ustaz, melalui guru atau mursyid atau pembimbing, dan ini guru juga yang memiliki kualitas. Dan memahami siswanya atau santrinya.
1: Tentunya spiritualnya sudah mendalam.
0: Yang kedua Ustaz, apa kira-kira ini?
1: Yang kedua, aib ini bisa diketahui melalui teman, melalui sahabat. Tentunya sahabat yang benar. Sahabat yang juga mendalam spiritualnya, rajin melakukan ibadah, rajin melakukan puasa, dan bisa menjadi pengawas terhadap perbuatan yang kita lakukan.
0: Jadi berarti ini tidak boleh orang sembarang pilih teman ini Ustaz.
1: Tidak boleh, harus
0: yang betul-betul bisa membantu kita, mengawasi kita, membimbing kita juga.
1: Kalau perlu Pak Haji, mencari teman, carilah teman yang bisa mengantarkan dekat kepada Allah. Kalau seandainya tidak mendekatkan kepada Allah, hanya menjauhkan kepada Allah, melakukan banyak kesalahan-kesalahan, banyak dosa, lebih baik tidak berteman.
0: Daripada menjerumuskan kita juga.
1: Jadi cari orang yang bagus ibadahnya, yang tidak suka berbohong. Yang tidak suka melakukan kemaksiatan. Lalu teman yang baik adalah teman yang mau menegur kita ketika melakukan kesalahan.
0: Bukan membiarkan berbuat kesalahan.
1: Bukan membiarkan. Karena ada juga itu Pak Ji. Bersahabat katanya, ketika melakukan kesalahan maka dia tidak mau menegur
0: temannya.
1: Mengapa? Karena dia bersahabat.
0: Apalagi kalau dibilang pembiaran.
1: Padahal kalau bersahabat seperti ini berarti bukan bersahabat karena Allah. Jadi harus mencari sahabat, mencari teman betul-betul karena Allah. Teman yang baik adalah yang bisa menegur kita ketika salah,
0: Untuk kebaikan,
1: untuk kebaikan kita sendiri. Bahkan ada kata-kata mafusa itu, Pak Ji.
0: Apa itu?
1: Bukanlah teman yang baik yang mengantarkan kita tertawa, tapi teman yang baik adalah yang dapat mengantarkan kita menangis, menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan.
0: Jadi itulah hebatnya kalau memilih teman yang betul-betul teman yang dia bisa mengayomi kita, membimbing kita, menegur kalau ada yang kita buat kekeliruan atau kesalahan. Kemudian yang berikutnya atau yang ketiga barangkali, Pak Ustaz, ini apalagi ini cara mengetahui aib diri sendiri.
1: Yang ketiga, cara mengetahui aib sendiri, bisa memanfaatkan musuh.
0: Musuh juga bisa dijadikan cara untuk mengetahui aib diri
1: karena
0: sendiri.
1: Karena begini, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang ada orang tidak senang kepada diri kita sendiri, menjadi musuh kepada diri kita sendiri, padahal kita tidak pernah menganggap dia sebagai musuh. Musuh kadang-kadang yang selalu dicari adalah kekurangan, kejelekan, aib. Karena itu ketika dia mengetahui kekurangan kita, dia ceritakan kepada orang lain, maka kita berusaha bagaimana supaya mengobati kekurangan itu. Kalau bisa, bagaimana supaya kita tidak melakukan perbuatan itu lagi.
0: Intinya bisa melalui emosi ini untuk memperbaiki diri sendiri.
1: Jadi banyak seperti itu, Pak Ji. Mencari-cari kesalahan
0: itu sering terjadi di masyarakat, Ustaz.
1: Tadi ada ayatnya, wala tajassasu, janganlah kalian saling meneliti, saling mencari-cari kesalahan orang lain.
0: Memang perlu dijadikan pelajaran ini untuk kita semua, supaya tidak usah kalau untuk menjelek-jelekkan orang lain. Nah, diri kita sendiri ini banyak sekali juga masalahnya, juga aibnya.
1: Termasuk manusia yang baik adalah manusia yang hanya memperhatikan aib dirinya sendiri tanpa memperhatikan aib orang lain. Karena begitu, Pak Ji, kadang-kadang ada istilah yang mengatakan gajah mati dibawa rumahnya tidak kelihatan, tetapi
0: semut mati di mati, seberang kelihatan.
1: Dibawa rumah orang lain kelihatan.
0: Boleh jadi kita punya aib lebih besar, lebih banyak dibanding orang yang kita selalu jelek-jelekkan atau mengetahui aibnya orang lain.
1: Karena itu di dalam Al-Quran, di surah Al-Falaq, di situ banyak doa. Seperti kita memohon kepada Allah dari keburukan makhluk Allah. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Dia ciptakan. Jadi seperti itu, Pak Haji. Kadang-kadang ada makhluk seperti manusia memang suka mencari kekurangan atau kesalahan-kesalahan orang lain.
0: Apalagi kalau memang mau menjatuhkan kita, Ustaz. Biasa kita punya yang sifatnya kecil saja, jadikan besar-besar, kemudian itu juga bisa menjadi menjatuhkan kita. Kira-kira yang kalau yang keempat lagi, Ustaz, yang untuk cara mengetahui aib diri sendiri.
1: Yang keempat, untuk mengetahui aib sendiri adalah bergaul dengan masyarakat.
0: Artinya ini bergaul dengan masyarakat, bukan satu dua orang saja, banyak orang ini, Ustaz.
1: Dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalau terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, maka kita bisa mengambil pelajaran dari situ.
0: Ada hikmah di balik itu, Ustaz.
1: Ada hikmah di balik itu. Misalnya ada seseorang yang berkelahi disebabkan karena hanya persoalan anak, persoalan sepele, kita bisa mengambil pelajaran di situ. Bahwa ternyata kalau seperti ini modelnya tidak bagus. Atau ada orang yang mencuri, dipukul oleh massa, kita bisa mengambil pelajaran di situ. Bahwa kalau mencuri seseorang berarti
0: akibatnya begini, jelek.
1: Akibatnya bisa dipukul. Demikian juga ketika ada seseorang yang pelit, ada orang yang kikir, maka kita bisa mengambil pelajaran di situ. Ternyata orang yang kikir adalah dijauhkan dari masyarakat. Karena itu kita harus berusaha bagaimana supaya tidak menjadi kikir.
0: Iya. Ya. Jadi ini cara bergaul dengan masyarakat, pasti yang cara keempat ini. Terus apa lagi kira-kira ses untuk cara mengetahui aib diri sendiri? Ini kiat-kiat yang lain.
1: Jadi ini yang keempat yang ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali.
0: Iya.
1: Yang pertama tadi adalah bagaimana supaya memiliki guru.
0: Iya.
1: Guru yang dimaksud di sini adalah guru spiritual.
0: Iya. Ya.
1: Guru yang betul-betul membimbing untuk dekat kepada Allah.
0: Ya.
1: Guru yang seperti ini bisa memahami kondisi muridnya sendiri. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana supaya mencari teman yang benar.
0: Jangan salah pilih teman.
1: Ya, karena ada juga teman yang tidak benar, hanya sekedar berteman, tapi tidak mengantarkan untuk dekat kepada Allah.
0: Ya, lebih patah lah. Ustaz, kalau ada teman mengajak kepada kejelekan seperti narkoba dan lalanya merusak, ini juga sebenarnya perlu dihindari.
1: Ya, yang ketiga tadi bagaimana memanfaatkan musuh. Memanfaatkan orang-orang yang suka mencari kesalahan diri kita sendiri. Dari situ kita mengambil
0: pelajaran.
1: Pelajaran harus ditinggalkan.
0: Harus memperbaiki.
1: Dan yang keempat tadi ini, kita bergaul dalam kehidupan masyarakat atau bergaul dengan masyarakat supaya ketika ada hal-hal yang tidak disenangi oleh masyarakat berusaha untuk menjauhinya.
0: Jadi ini cara untuk saya mengetahui aib diri sendiri. Ada tambahan barangkali Ustaz yang bisa kita dengar?
1: Kalau kita perhatikan dalam sejarah, ada seseorang yang mengambil pelajaran dari seseorang, sebenarnya dia sudah menganggap dirinya sudah baik, tapi ternyata di hadapan orang dia mengambil pelajaran.
0: Apa kisah itu?
1: Seperti kisahnya Atta bin Salam. Dia seorang penjual kain. Ya, sebelum pergi menjual kain, dia periksa terlebih dahulu kainnya. Kalau seandainya ada yang tidak sempurna, dalam hal ini ada cacatnya,
0: ada robeknya,
1: ada aibnya, maka dia singkirkan terlebih dahulu, kemudian pergi menjual. Ketika pergi menjual, ada seseorang yang mau membeli kainnya. Dan ternyata ketika orang itu mau membeli kainnya, dia teliti, dia periksa terlebih dahulu, ada warna yang disenangi, dia sangat senang kain itu, tetapi ternyata ada cacatnya. Disampaikanlah kepada Atta bin Salam bahwa sebenarnya saya mau membeli kainnya, tetapi saya minta maaf, ada cacatnya, ada aibnya, sehingga tidak jadi saya beli. Pada saat itu Atta bin Salam menangis.
0: Gara-gara itu saja sudah menangis.
1: Mengapa menangis? Karena ternyata dia telah periksa, dia telah teliti dengan baik kainnya, tidak ada cacatnya, tetapi di hadapannya orang masih pembeli ada cacatnya.
0: Masih ada didapat cacatnya.
1: Demikian juga perbuatannya. Boleh jadi perbuatannya, ibadahnya sudah dianggap baik di sisi Allah, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah masih ada cacatnya.
0: Masih ada yang kurang.
1: Masih ada yang kurang.
0: Jadi kalau kita melirik dengan kisah ini Ustaz, betul-betul kita sudah katakan kadang biasa diri kita sudah tidak ada lagi aib, tidak lagi cacat. Ternyata orang masih menemukan, walaupun sekecil bisa orang mengatakan masih ada cacat atau masih ada aib. Barangkali Ustaz, ini sudah mulai agak siang ini, apa barangkali kesimpulan akhir sebagai oleh-oleh untuk saya bawa pulang ini?
1: Jadi kesimpulannya ini Pak Ji, bahwa sebagai manusia biasa, tidak ada orang yang tidak punya cacat. Pasti ada cacatnya sendiri.
0: Setiap manusia memiliki kekurangan, memiliki kelebihan.
1: Memiliki kekurangan, memiliki kelebihan. Tetapi kekurangan-kekurangan yang kita miliki, semestinya harus diperbaiki. Makanya ada doa.
0: Ada juga doa.
1: Ada doa. Allahumma stur aurati, ya Tuhanku tutuplah aibku, tutuplah kekuranganku. Ya. Dalam kehidupan ini boleh jadi ada orang yang ganteng, tapi tidak pandai bicara. Ada orang yang cerdas, tapi ternyata tidak mampu mengendalikan emosinya. Jadi seperti itu kesimpulannya Pak Ji.
0: Jadi memang ini masalah aib ini perlu kita perbaiki, perlu kita jadikan pelajaran melalui cara tadi ini Ustaz yang kita sampaikan. Semoga semua cara-cara ini kita bisa gunakan untuk memperbaiki diri kita dan kita menjadi manusia yang terbaik dalam rangka juga untuk kita persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di sini sampai di sini saja Ustaz kita bincang-bincang, nanti besok subuh lagi kita lanjutkan karena saya lihat ini sudah mau masuk pagi, kita juga mau pergi mengajar. Saya juga ada keperluan lain Pak Ustaz. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

0: Masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Rantai Pao, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah kepulauan terdiri dari empat pulau utama yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko yang sebelumnya dikenal sebagai Kepulauan Tukang Besi dan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton selama ratusan tahun. Wilayah ini berkembang sebagai jalur pelayaran dan perdagangan penting di kawasan timur Indonesia karena letaknya yang strategis di antara jalur laut. Setelah Indonesia merdeka, Wakatobi menjadi bagian dari Kabupaten Buton hingga akhirnya resmi menjadi daerah otonom pada 18 Desember 2003 dengan ibu kota di Wangi-Wangi. Selain memiliki sejarah panjang, kawasan ini juga dikenal sebagai wilayah konservasi laut sejak ditetapkannya Taman Nasional Wakatobi pada tahun 1996 dengan luas sekitar 1,39 juta hektar yang memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Hingga saat ini, Wakatobi menjadi salah satu destinasi wisata bahari kelas dunia yang terkenal dengan keindahan terumbu karang, kekayaan biota laut, serta budaya masyarakat pesisir seperti suku Bajo yang hidup dekat dengan bergantung pada laut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

Sahabat Budaya dari RRI.id Domai Kasar, ya, aktivis isu inklusif Sulawesi Selatan, Rahman Gusdur menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya aksi kekerasan geng motor yang meresahkan warga Makassar akhir-akhir ini. Kondisi ini nilai telah menciptakan atmosfer ketakutan yang luar biasa sehingga jalanan kota tidak lagi terasa aman bagi masyarakat umum. Tindakan kriminal yang melibatkan kelompok remaja ini sudah masuk dalam kategori kekerasan terorganisir karena terjadi secara berulang di beberapa lokasi strategis. Insiden terbaru melibatkan serangan terhadap anak di bawah umur pada dini hari yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Nah, penanganan masalah sosial seperti geng motor ini tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif dari kepolisian di lapangan. Pemerintah kota memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dini melalui pembinaan karakter dan penyediaan ruang aktivis positif bagi remaja. Kritik tajam juga dialamatkan kepada para pejabat struktural yang dianggap lalai dalam menyusun program kerja serta alokasi anggaran untuk penanggulangan kenakalan remaja. Pengabaian terhadap akar masalah sosial ini dipandang sebagai bentuk

pembiaran yang berujung pada jatuhnya korban jiwa maupun luka berat. Untuk itu seluruh elemen warga kini mendesak adanya transparansi rencana kerja dari pemerintah Kota Makassar dalam menangani krisis keamanan yang melibatkan kelompok motor ini. Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, kepercayaan publik terhadap komitmen pelayanan pemerintah daerah dikhawatirkan akan semakin merosot tajam. Sari Batang malam ini, selamat pagi. Richard Ferdinand menemani Ki, terima kasih untuk selalu mendukung setiap program RRI Makassar, khususnya di Pro 4. Nanti kita berlanjut lagi untuk menghadirkan karya berikutnya, sahabat budaya. Yang mau berlibur, selamat berlibur. Nikmati Pro 4 RRI Makassar selama liburan tak.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
2: Aku juga punya alasan tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
3: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
4: Betul.
1: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
3: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
5: Wow.
1: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
2: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
6: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

Sahabat budaya dari rd.co.id Sidrap, Bupati Sidenreng Rappang Haji Syahrudin Alrif menyatakan dukungan yang sangat penuh terhadap rencana pembentukan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di wilayah Kodim 14 Hasanuddin. Dukungan tersebut disampaikan ketika mengikuti video conference penyusunan dokumen strategis pertahanan wilayah. Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 1420 Sidrap Letkol Infanteri Andi Sulhakim Asdar, Kepala Kesbang Pol Sidrap Muhammad Asrul, serta Kepala BKAD Sunandar Priatmojo. Video konferensi dipimpin Kapokhas Sahli, Pangdam 14 Hasanuddin Brigjen TNI Musa David M. Hasibuan, dan diikuti pemerintah daerah lingkup Kodam 14 Hasanuddin termasuk Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada surat Pangdam 14 Hasanuddin nomor B974V2026 pertanggal 4 Mei 2026 dengan fokus pengumpulan data melalui pemaparan dan pengisian kuesioner. Brigjen TNI Musa David menjelaskan pembentukan Brigjen TP dan Yonif TP dirancang untuk menyinergikan fungsi pertahanan negara dalam percepatan pembangunan ekonomi terutama ketahanan pangan. Selamat pagi sahabat budaya yang bergabung, nanti kita lanjut ya. Sampai di jam 7 pagi nanti, jangan kemana-mana. Yang mau olahraga, ayo kita olahraga sama-sama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja tinggal klik. Tapi, di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan, tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

0: Sahabat budaya sungkeman. Sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua, tradisi ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna dan emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya.
2: Nusantara Pagi,

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali bersama di program Baribasa. Dan hari ini hari libur ya, spesial. Richard tidak sendiri, tapi kedatangan ini beliau ini bisa dikatakan sebagai legenda di RRI Makassar dulu ya. Beliau dulu mantan kasih produk RRI Makassar, kemudian juga mantan kepala bidang RRI Makassar, dan saat ini sudah hadir di studio menemani Richard Ferdinand di program Baribasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, sudah dengar suaranya
1: ya. Suara saya masih suara pria ya, tidak berubah kan. Jangan sampai suara saya jadi suara woman.
0: Kalau sudah dengar celetukan lelucon seperti ini pasti sudah tahu siapakah orangnya.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, oke. Okay. Bagaimana kabar tanya ayahandaku?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu.
0: Amin.
1: Walaupun tidak normal lagi, tetapi semangat ada.
0: Semangat itu tetap ada.
1: Semangat 47 tetap ada. Iya. Bukan lagi 45, 47.
0: 47 ya. Oke, kita agak-agak santai-santai dulu ini.
1: Santai namanya Baribasa. Kabar pagi.
0: Obrolan santai.
1: Jadi kita ngobrol okay. Sambil santai. Karena kenapa? begini ceritanya tuh lahirnya Baribasa.
0: Oh oke okay, boleh. Sahabat budaya berbicara mengenai Baribasa ini, beliau adalah bisa dikatakan sebagai pencetusnya tadi ayah.
1: Jadi saya lihat itu kalau pagi-pagi bangun televisi kriminal terus.
0: Oh iya.
1: Pemerkosaan, penjamretan, pembunuhan dan lain
0: seram,
1: sebagainya.
0: Seram.
1: Itu kita kan mau bangun pagi kan mau enak, bahagia.
0: Iya.
1: Saya terpikir untuk dengar radio itu juga seperti itu. Wah, perlu ini ada hiburan pagi-pagi yang santai, ngobrol santai tapi ada edukasi. Karena sekarang ini situasi kan sudah lain. Jadi kita perlu jangan stres itu. Biar mau caruki jangan stres.
0: Ya itu dia, jangan sampai ketahuan. Kira sih kita terima dulu ini telepon pertama kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi. saya kena suara ini.
1: Siapa serta?
2: Laki-laki banget ini.
1: Siapa serta?
0: Betul.
1: Banyak serta-serta ini kudengar ini di chat ya.
2: Kayak suaranya Roy Martin. Iya ini. Siapa sih yang tidak kenal ini?
1: Ya alhamdulillah. Usia panjang ya.
2: Iya.
1: Diberikan kesehatan walaupun tidak bagaimana lagi.
2: Iya. Namanya umur.
1: Iya. Namanya usia. Ya
2: kan, yang penting sehat lah.
1: Iya. Bisa bercanda. Iya. Bisa menghibur.
2: Kayaknya memang ini pemirsa sekali suara ini di telinga saya, tapi mungkin agak-agakan lah. Dulu kan jernih sekali suaranya sekarang.
1: Karena.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nama Dendruka itu juga mungkin pendengar mau tahu ya. Dendruka itu ada seorang pendengar di Janeponto yang memberikan nama saya Dendruka.
0: Kenapa?
1: Druka itu kan ribut. Ribut ya. Kalau Dentayang itu ditunggui. Makanya bukan kita yang buat.
2: Jadi
1: pendengar yang cipta.
2: Ada singkatannya dulu itu Dentaro. Dentayang Dendruka.
1: Dentayang Dendruka. Dentaro.
2: Iya. Masa dulu itu.
0: Iya.
2: Ya masa masih ingat itu.
1: Iya.
2: Dendruka. Karena gara-gara beliau ini berdua dulu ini wah sungguh luar biasa dulu. Pendengar kalau pagi itu.
1: Iya.
2: Susah masuk.
0: Makanya ini surprise ini tiba-tiba kedatangan legenda.
1: Tiba-tiba datang tanpa informasi supaya Richard itu sedikit surprise toh. Pintar toh bahasa Inggris nih Richard. Surprise. Surprise. Iya. Kayak enak santai.
2: Iya. Ada dulu dua hal di Baribasa dulu itu.
1: Iya.
2: Dan tanya dulu itu pintar bahasa Bugis gara-gara Baribasa.
1: Iya, iya.
0: Oh, iya.
2: Denapa, kita masih ingat Denapa.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Dia tahu pintar bicara bisa bahasa Indonesia gara-gara di Baribasa.
1: Baribasa, alhamdulillah.
2: Karena dulu dipaksa waktu itu.
1: Waduh.
2: Iya, tak harus pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
1: Iya. Memang harus seperti itu.
2: Iya.
1: Seperti itu bagus. Kenapa tidak bisa? Kalau acara Bugis, ya masuklah dengan bahasa Bugis. Makassar ya, masuklah bahasa Makassar.
2: Iya.
1: Bisa juga seperti bahasa kode yang ki masuk iya katanya ditahu ki. Itu bahasa internasional. Kita tahu aja bahasa kode. Itu bahasa internasional itu.
2: Kode pos, kode pos. Apa kodenya?
0: Angka mode, 4 angka mode.
2: Apa kodenya?
1: Tunggu dulu, siapa ini sebenarnya Richard?
0: Coba, tebak dulu, coba tebak dulu.
1: Kalau saya tidak salah, ini Umi Datu.
2: Mbak, itu mbak.
1: Itu mau?
2: Itu nih.
1: Kalau di hadapan kita ada kopi, ada sanggar, woi nyaman itu Richard pagi-pagi begini. Daripada kita gosip, lebih baik kita dengar bari bahasa.
2: Betul.
1: Karena gosip itu kan ya dosa lagi. Bagus kalau gosipnya bagus nih. Tapi jarang orang bergosip baik. Sekarang nyamannya kan sudah lain.
2: Itu bari bahasa. Kadang itu orang pergi pasar setelah bari bahasa.
1: Ditungguin dulu. Sampai-sampai dulu Pak Kusnan. Ditungguin dulu. Beri bahasa baru pergi kantor karena ini gara-gara saya bisa gini.
2: Itu. Banyak juga ibu-ibu gara-gara dengar berita kan terlambat masak.
1: Terlambat masak tidak apa-apa ya, daripada hangus ki. Kalau hangus ki mutung. Kalau mutung leleng. Iya. Tunggu dulu, ini pagi kita angkat satu tema ya. Karena beri bahasa itu kan selalu ambil judul satu. Apa yang judulnya bisa diambil?
0: Hari ini kita mengangkat tema di atas langit masih ada langit.
1: Di atas langit masih ada langit. Ada langit oh, iya. Saya ingat di anu ini palo apa? Toraja Utara.
2: Anu.
1: Ya, apa?
2: Apa? Di atas awan itu.
1: Apa bedeng? Iya.
2: Itu ada di atas awannya itu.
1: Iya. Negeri di atas negeri di atas awan. Setatong ini Richard baru udah tahu.
0: Nah ini Richard hubungkan dengan apa namanya bahasa ini bahasa Makassar atau bahasa Bugis ini ya Tabe.
1: Apa itu?
0: Dekna sirui menre, dekna sirui no.
1: Oh dekna sirui menre, dekna sirui no. Itu seru itu seperti jolokan.
0: Nah itu dia. Artinya tidak ada yang bisa naik sendiri.
1: Tidak ada yang bisa turun sendiri.
0: Semua butuh kebersamaan. Ini menegaskan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan kehebatan seorang adalah hasil kebersamaan bukan usaha individu.
1: Sama. Nah itu jadi jangan egois. Nah, ini tepat Pancasila masuk di sila ketiga.
2: Betul, Pancasilanya itu.
1: Ada lagi edukasi di situ persatuan Indonesia. Hebat diturun dulu, ini bisa aja dipikirkan
2: itu,
1: semua itu.
2: Sesuai dengan juga itu.
1: Apa itu?
2: Pada ini. Si apa namanya?
1: Ini pipos. Pada ini pada elo si potu si potoko. Mobil besi itu mau ke Sidra mau ke Sopeng ke Maros.
2: Ya sudah alami itu sudah masa lalu itu.
1: Iya. Yang sekarang kembali ke nostalgia. Yeah. Itu mobil-mobil dulu itu yang kita tahu Pipos, Haji Badu Solo, siapa lagi ayo? Siapa lagi?
2: Cahaya Bone.
1: Ayo di belakang Pi.
2: Di belakang itu kan?
1: Di belakang Pi.
0: Oh, liman.
1: Lah di belakang Tompi.
2: Ada itu dari Sidra Pi itu.
1: Siapa?
2: Apa namanya?
1: Ada dari Maros, Komas.
2: Lebu Jantan.
1: Ah, itu ada.
2: Oh. Kita tadi Lebu Jantan itu.
1: Iya. Sapi laki-laki.
2: Iya, Prestio meninggalnya salah satu pemain PSM, Ansarasa.
1: Oh, iya.
2: Itu kan tabrakan dengan itu.
1: Lebu Jantan ya. Sama juga di Fanter.
2: Iya, Fanter.
1: Panggilan terakhir. Itu istilah-istilah yang di Sulawesi Selatan.
2: Ada juga itu dan itu Cahaya Ujung. Kita masih kenal itu.
1: Cahaya Ujung. Ini Bone itu.
2: Iya, Bone dari
1: itu baru Tompi.
2: Oh. Sudah lama itu.
1: Belum pinjaman lagi di Solo.
0: Oh iya, itu tahun berapa itu? Iya.
1: Masih anak-anak kak.
2: Kita tahun 80.
1: Ada tahun dibilang dulu Rida itu ada. Itu Komas itu, mobil bus besar di Maros Makassar itu tidak pernah lewat dari Pangkep. Jadi hanya untuk Maros Makassar. Sampai-sampai penumpangnya di atasnya duduk di atas duduk. Itu masih jamaah ada mobil bemo.
0: Bemo ya.
2: Kalau dalam kata masih ingat itu mobil Puyuh.
1: Volvo. Mobil Puyuh. Itu istilah di Makassar sangat banyak istilahnya. Salah satunya itu mobil Puyuh. Kita ingatkan kembali ini. Yang masih usia-usia seperti saya pasti tahu. Belum itu kita bahas bioskop-bioskop di Makassar. Banyak kita tidak tahu toh. Apalagi Richard. Paling pinggir jalan itu di lapangan-lapangan itu yang bambu. Dengan sarung layarnya.
2: Ada dulu itu yang dari istana.
1: Bioskop istana. Ayo di mana Bening? Di mana?
2: di situ di yang sekarang di tempat di hotel.
1: Iya, hotel apa? Ayo, ayo. Apa?
2: Ini juga kendaraan.
1: Alle piti ya. Iya. Moga buktikan ki.
2: Ada Paramon juga.
1: Ah, di belakang di, itu.
2: Dewi yang di jalan.
1: Ah, Basarong. Itu sudah lama itu. Okay. India ya, India kihe itu.
2: Iya, India. Di jalan Rusa itu.
1: Ada itu di Paramon itu.
2: Ya, saya dulu pertama kali nonton bioskop yang sekarang yang di sampingnya Kerbosik. Apa namanya bioskop Citra?
1: Tidak ada bioskop Citra. Bioskop Madi aja.
2: Dulu saya apa namanya nonton sepu.
1: Bioskop Madi ya.
2: Layar anuannya itu.
1: Tidak ada bioskop Citra, tidak. Mau kiki ya? Mau kiki ya kah di Kerbosik? Baru saya gulau di Geri cak di Kerbosik.
2: Iya, sekarang jadi Bang BII.
1: Itulah BII yang kuning ya. Bioskop Madi namanya.
0: Oh, di situ.
1: Iya. Situ kan dulu waktu kecil nonton Retapangan Atiri. Woi, menangis kan nonton. Saking hebatnya itu.
2: Saya dulu sepuh.
1: Iya, perang-perang itu juga.
2: Iya.
1: Itu dulu. Masih banyak lagi sebenarnya.
2: Iya.
1: Ada di banyak. Ada namanya bioskop Anda. Toh?
2: Iya, ada.
1: Terbakar itu. Artinya itu Paramonit.
0: Oh iya.
1: Di jalan apa? Di jalan Bali. Itu bioskop Anda, bioskop Jumpandang, di jalan Sumba.
2: Kalau Toko Legend kita.
1: Bioskop Jaya.
2: Iya. Sekarang sudah ada nih.
1: Apa ya itu?
0: Toko-toko.
1: Ada, iya saya ingat masih ada sekarang di Marut tertulis Jalan Andalas.
0: Berbeda ya,
2: tempat cakar nih.
1: Iya, tempat cakar dulu hebat. Ada tong Akai.
0: Akai.
1: Ini Triolo dulu ini, tidak ada pi matahari itu Richard, tidak ada pi.
2: Ada juga ini, apalagi yang satu itu yang empat huruf itu.
1: Apa?
2: Yang sekarang ini yang dekat Mesti Raya. Apa, toko apa sih itulah?
1: Oh iya, dekat
2: Mesti Raya. Rida.
1: Toko Rida.
2: Frida itu ada.
1: Toko Frida, lima huruf.
2: Itu.
1: Situ celana-celana jeans.
2: Ya.
1: Yeah, yang terkenal. Mahal, mahal tapi tidak ada duanya kalau kita beli di situ. Ini celana aku sekarang aku pakai masih dari toko Frida. Iya. So tato enggak di hari biar nih. Enggak tahu tidak mungkin mudah beres saya pendengar.
2: Aduh, mau
0: segi
2: dulu
0: kamera. Video call.
1: Sebentar nih. Iya paling karena mungkin lagi terima telepon.
2: Oke paling.
1: Iya.
2: Indruka.
1: Iya.
2: Kak Edo sama.
1: Sama.
2: Sama.
1: Lama Seudo juga sama.
2: Iya. Iya tiga nama satu orang.
1: Iya.
0: Yo gitu.
1: Yoi karena ini guys Pak Giyak kan ini jadi Yoi bisa aja sih.
2: Ya kayaknya hari ini. Saya
1: kenal
2: tapi dia tidak
1: kenal
2: saya.
1: Saya pasti kenal kita. Riolo pernah dulu.
2: Siapa Pak? Namanya?
1: Jono.
0: Itu dia.
1: Itu suara, itu telinga aku dua jadi aku tahu.
0: Luar biasa.
1: Tahu.
2: Oke Pak,
1: terima kasih
2: semua.
1: Iya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibuku.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siapa?
3: Apa kabar Kak Edo?
1: Baju ini. Eden Ruka ini.
3: Biar beda Kak Edo mau saya.
1: Siapa ini?
0: Coba tebak dulu tebak. Cantik orangnya tinggal di Mungin Sidi.
3: Gak tau kasih Kak Edo Bung Richard.
0: Cantik tinggal di Mungin Sidi.
3: Karena saya fansnya yang anut tersembunyi.
0: Oh begitu.
1: saya tuh yang contoh kalau orang cantik biasa aku lupa.
3: Edo. Terakhir ketemu di anu klinik center yang di jalan di rumah sakit Adit. Tempat orang stroke itu.
1: Oh iya.
3: Tuh. Kita cerita sama.
1: Bukan tempat stroke. Saya memang stroke dulu.
3: Sekarang
0: enggak
3: nih, alhamdulillah.
1: Tambah gagah. Tambah gemar. Dengan jas.
3: Satu jin yang udah berubah suaranya kayak.
0: Oh iya.
3: Masih bikin kita senyum-senyum pagi-pagi.
0: Amin.
1: Nah, inilah kabar beri bahasa. Kabar pagi obrolan santai yang seperti ini betul. Kan. Nah.
3: Pokoknya tempat orang ketawa-ketawa.
0: Itu dia.
1: Orang tersenyum. Karena perumpah itu semakin dekat dia.
3: Betul.
0: Selalu di hati.
3: Edo kalau ada tanggal merah sih enggak mungkin.
1: Tanggal merah ini hari.
0: Hari ini sama besok dua hari.
3: Pokoknya kalau nggak ada kegiatan Pak Kido lagi jalan-jalan.
1: Insya Allah.
3: Mampir bikin diri.
1: Nanti nanti juga sama-sama Mbok Ruse.
3: Iya deh, karena.
1: Aku Mbok Ruse mau bisa lagi jadi maca kak.
0: Oh iya. Itu. Kalau sama kalau sama Bung Rijat bahasa Korea.
1: Bahasa Korea.
3: Bahasa Korea.
1: Bahasa NTT. Seperti lagu tadi dia putar.
3: Ini Bung Rijat. Iya. Inilah penyiar ya. Kalau penyiar itu enggak ada habisnya bahannya.
0: Iya.
3: Pokoknya enggak ada diam deh. Pokoknya nanti dia enggak ngomong kalau iklan.
1: Enggak deh.
3: Ah, belajar mungkin sama kayak Edo.
0: Oh iya.
1: Ya, sekarang pagi ini Richard diboro kita lipo.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Diboro gimana nih?
3: Kalau
1: kapan
3: kalau
1: lagi?
3: Kalau ya. Masih suka tiba-tiba hilang suaranya, lamun kita. Kalau Pak Edo itu pokoknya iklan sih, mau tidak ada suara.
0: Itu dia.
1: Saya juga.
3: Apalagi kalau ada di temannya duetnya menyiar aja.
1: Iya, yang mana?
3: Mami radio.
1: Mudah-mudahan ada yang kita yang datang di sini.
3: Udah, bagus ya kalau ada Denta.
1: Kalau ada tayang tambah nih. Tapi tinggi honor itu di tayang.
3: Ditinggalkan gitu dapur enggak kayak Do.
1: Iya.
3: Ditinggalkan gitu dapur.
1: Iya. Iyalah, oke. Oke, Bi Padeng.
3: Iya, oke Padeng itu sehat-sehat kini.
1: Amin.
3: Iya. Bung Richard juga oke.
0: Terima kasih. Amin. Iya. Oke, selamat pagi bundaku. Bunda Sri Sinta di MU. Iya.
1: Siapa Sri Santi sih?
4: Semangat dari Bata. Semangat pagi.
0: Semangat pagi. Coba diingat-ingat dulu ini sahabat lama ini.
1: Siapa ya?
4: Saya Kanda.
1: Siapa? Di mana?
4: Di MU.
1: Oh, dimu. Oh iya. Dimu. Ku tahu nih. Yang cantikku. Dulu almarhumah mamanya ini jago bikin buruncung.
0: Waduh. Weh, boleh di mau contohnya.
1: Pintar bikin buruncung, tapi kalau mau contohnya sekarang biar.
0: Itu dia yang ditunggu-tunggu.
1: Kalau sudah kita lihat contohnya, mau pulang. Begitu sih. Nah, sayangnya ini saya dia tidak sebagai kadernya dulu mamanya. Dia tidak bikin kan.
0: Oh,
1: harusnya itu beruncung lah itu. Memang lain enak.
0: Enak.
1: Iya. Saya ingat itu.
4: Dia selalu kumpul-kumpul di MU kayak
0: dari semua. Harusnya.
1: Iya, sebaiknya penyiar seperti itu. Kumpul walaupun
0: Iya.
4: Semoga sukses.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya. Sama-sama deh ya.
0: Amin. Iya. Iya, terima kasih bundaku. Iya.
4: Semua pendengarnya bari-bari.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini bari-bari sampai jam 4 sore nih.
0: Iya.
1: Boleh. Bilang bari-bari saya itu.
0: Boleh. Selamat pagi bari-bari.
4: Pagi dari
0: bahasa. Coba nostalgia dulu.
1: Nostalgia. Tidak, karena situasi lebih sepulan dulu. Richard, kita masih sendiri Richard terima.
5: Awas.
1: Dilarang cowok dong. Kalau ngomong begitu nih Pak Umar, takut sama saya. Takut. Nah Ruto aja gitu lah, palatok-latok.
0: Oh begitu.
1: Yang mau bilang. Kalau Pak Umar dilawan.
5: Oh, saya ke saudara, sehat.
1: Amin.
5: Iya, amin.
1: Saya sengaja datang ini. Saya sengaja datang supaya Pak Umar tembus.
0: Iya.
1: Richard, itu Pak Umar ciri khasnya kalau pergi rumahnya pasti ada basang.
0: Oh, wis ada. Oh, wis. Baru enggak tahu ini paling.
1: Tidak gigi lagi itu.
0: Oh iya.
1: Cuma kalau kasih basang paling 3 sendok ya. Toki basa gitu makanan tradisional.
0: Nah,
1: itu makanan pro 4.
0: Oh iya.
1: Kalau makanan pro 2 pisahut.
0: Bisa dibawa contohnya ini kalau begitu.
1: Itu, iya. Bawa ini contohnya. Contohnya Pak Umar.
0: Iya.
1: Karena Pak Umar. Undang Samsi ada Pak Umar itu orangnya sotak-sotak juga.
0: Senang dengan ketawanya. Iya.
1: Alhamdulillah. Iya. Kalau tersenyum bagi pagi-pagi, iya, itu satu hal yang sangat penting.
0: Amin.
3: Halo.
0: Iya.
3: Salam sama Tuki.
1: Teja. Teja.
3: Mari ibu juga.
1: Ayo lebih-lebih Tia Tonja. Masih mau kok. Siap semua.
0: Oke. Amin, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Umar.
0: Amin, terima kasih. Iya, ada pasangnya kah?
1: Oh. Jangan pergi di cek kalau enggak ada pasangnya. Iya, jangan pergi kah. Kemarin itu kalau penjual bahasa lewat di muka rumahnya, ada bunyinya.
0: Oh, gitu.
1: Bunyi kokek-kokek. Kalau ada bunyi kokek-kokek, bahasa itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
3: Ya, sehat semua.
1: Amin.
0: Terima kasih. Iya.
1: Makasih.
0: Selamat pagi. Iya, oke. Okay.
1: Banyak sekali nih penelponnya. Burung memang ada juga dibilang Pak Radin di...
0: Ada juga ada, kita terima dulu ayah anda. Ada yang limpo, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Selamat pagi, iya. Bun Rica.
0: Selamat pagi.
1: Yeah.
6: Mungkin dari limpo ini.
1: Denruka ini.
6: Iya, dari ya.
1: Yeah.
6: Saya Bu Edo.
1: Yeah.
6: Termasuk keluar kebesar di Barabaraya, bosku.
1: Alhamdulillah.
6: Ya, tetangga tak nyambe.
1: Iya.
6: Dari limo almarhum. Mandorop Padi, Mandorop Mote, terus Detar.
1: Itu oh iya,
6: kakak semua itu.
1: Belum tiga.
6: Iya.
1: Orang-orang iya. Hebat.
6: Jadi
1: semua.
6: Alhamdulillah iya. Kita bisa bersua kembali.
1: Iya.
6: Iya.
1: Itu tujuan
6: jadi
1: kita.
6: Jadi mungkin Kaedo sudah hijrah juga. Kemudian iya. Saya menjadi ketua pes di salah satu radio.
1: Ah iya.
6: Di Limpo.
1: Bagus. Bagus. Karena
6: iya, alhamdulillah.
1: Diberikan kepercayaan jadi, seperti itu kita harus memberikan betul hal-hal yang baik.
6: Iya, insyaallah.
1: Kita rangkul teman-teman.
0: Amin.
1: Bagaimana iya. Program-program acara yang kita sukai, masukan-masukan dan lain sebagainya.
6: Iya, jadi iya. Bung Edo ini kan pernah beliau sakit.
1: Iya,
6: beberapa
1: betul.
6: Bulan atau beberapa tahun, tapi iya. Alhamdulillah.
1: Iya.
6: Kita bisa
1: panjang umur.
6: Iya, panjang umurnya. Karena itu
1: semua.
6: Tanda amin. Bahwa Tuhan itu mengasihani kita,
1: iya.
6: Dan diperlukan masih karena diperlukan banyak orang.
0: Iya.
6: Tuh. Ya ini hari ini kita ini semua yang masuk itu tertawa dan bersyukur.
1: Alhamdulillah.
6: Karena iya. Kita bisa bersyukur kembali.
1: Iya. Diberikan.
6: Nah, kemudian temanya hari ini cukup bagus. Iya. Di atas langit ada langit.
1: Di atas langit ada langit.
6: Itu artinya jangan kita sombong. Karena betul. Kalau kita menganggap bahwa kita ini kaya, ada orang lebih kaya. Kalau kita katakan bahwa kita ini pintar, ada yang lebih pintar.
1: Istilahnya saya yeah. Itu, Delimpo.
6: Iya. Yeah.
1: Kalau jadi orang jangan lupa lihat orang.
6: Iya, yeah, betul.
1: Kamen kita?
6: Biasa
1: iya mo.
6: Ba.
1: Biasa kalau sudah jadi yeah. Direktur nih, tidak mau tengok.
6: Iya. Yeah.
1: Allah baru,
6: ada, iya betul kayak
1: itu. Jadi biasa
6: karena
1: iya,
6: baru jabatannya RW, karena mau nasa apa ki? Nah itu yang dimaksud ini supaya kita rendah hati lah.
1: Betul.
6: Khususnya kita yang berkecimpung di radio ini di Perempat RRI, jangan tinggi hati lah.
1: Iya. Alhamdulillah. Ya. Biasa iya, istilahnya biasa iya mo.
6: Baru ini lagi boro-boro janganlah.
1: Iya. Nah itu diingat itu selalu. Biasa iya mo.
6: Kalau kita pintar bagi kepintaran itu,
1: bagi kepintaran orang sama orang itu. Beramal itu.
6: Ya, tentu ya. Seperti kayak do ini luar biasa. Kaleba minikana asanna mikodong apa? Hanya saya terus terang kayak do. Saya itu minder dengan kita. Minder artinya kena kurapa dudu.
1: Jangan ki.
6: Kali ahli ke posko.
1: Jangan ki.
6: Lalu tapi biar, alhamdulillah hari ini kan
1: kita lebih
6: Bapak
1: dekat
6: sudah orang. Kenal saya SD Limpo.
1: Iya.
6: Saya sekarang domisiliku dulu kan di Bontocinde.
1: Sekarang di mana mungkin?
6: Terus Haji hijrah sekarang di Kabupaten Goa. Oh, di tepatnya di Pau-Pau. Depan-depan makin mari balak.
1: Memang kedua, Di.
6: Iya.
1: Iya, ini motor kick jalan-jalan belalang jadi cak.
6: Iya.
1: Iya. Beres, asal ada basang.
6: Sadar. Iya, Pak, insyaallah siap. Jadi Bun Richard itu itu kan menunya beliau.
1: Iya. Yeah.
6: Kalau seleranya itu menunya kalau seperti apa yang terjual sekarang itu saya kira tidak hasil lagi bagi beliau. Tapi ini hanya biasa napau.
1: Apa itu?
6: Kan rejawa burang asa. Jadi tayam mak. Itu.
1: Kan rejawa burang.
6: Kita SMS saya kapan kita tugas pagi seperti ini nanti dan limpo meluncur.
0: Amin.
6: Burang asa.
1: Kalau kita ke sana Richard dua mata satu uta.
6: Iya. Hah?
1: Jangan lebih banyak.
6: Ya, insya Allah.
1: Karena kalau bahannya pasti dibungkus.
0: Iya, betul.
6: Iya,
0: makanya disiapkan.
1: Disiapkan saya dua. Tas satu.
6: Insya Allah.
1: Atau satu mau. Tas polong.
6: Jadi Bon Richard tadi. Ini tugas pagi kita. Nanti saya pesan apa yang kita suka dengan Bung Edo.
1: Insya Allah.
6: Kebara-baranya gimana?
1: Iya, di sana aja. Di sana aja.
6: Pak, si keluarga yang tinggal di balat.
1: Iya, betul.
6: Iya, saya kira itu saja. Terima kasih Bung Edo. Saya selalu sukses.
0: Amin.
6: Begitu pula Bon Richard ini.
0: Terima kasih.
6: Ini adaptasinya beliau ini luar biasa.
0: Iya.
6: Ya, katanya ke Singkama, tapi di dalam radio Singkama.
1: Singkama,
6: betul. Saya kira seperti itu.
1: Iya.
6: Terima kasih, Bung Edo.
1: Iya.
6: Bung Rica, sukses, sehat.
0: Amin.
6: Berdua.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi nama saya itu banyak sekali.
7: Halo.
1: Tapi saya Pak Lumi. Halo. Assalamualaikum.
7: Halo, Barik Basa.
1: Iya.
0: Iya. Selamat pagi. Pak Radin di Banti Burung.
1: Pak Radin di Banti Burung. Banyak air di sana, selalu banjir. Enggak banjir, Ji?
7: Tidak.
1: Oh, tidak. Balik-balik sing ini, Cak. Di Banti Burung itu selalu banjir.
7: Lewat mi.
1: Lewat.
7: Siapa? Kita, Ji.
1: Nah. Iya.
7: Salam kenal dulu.
1: Iya. Ada patungku itu di luar. Kalau mau masuk Banti Burung, saya mi itu patungnya. Gambar gitu?
7: Iya.
1: Jenis kelamin apa itu kira-kira?
7: Barangkali laki-laki lah.
1: Barangkali ya itu tahu kenapa. Masa dana tahu kira-kira? Dana tahu gitu jenis kelamin apa itu yang dulu itu di pintu gerbang? Kalau mau kira kayak itu mi.
7: Si
1: ya,
7: siapa Bu Edoka?
1: Ya, itu mau.
7: Oh iya.
1: Dan jelas ada lagi atas lagi.
7: Iya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya.
7: Sama-sama.
0: Iya.
1: Dekat Banti Burung ya.
7: Iya. Itu aja ya.
1: Ada itu sebelum.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Di sana Richard saya ingat ada sebelum Banti Murung itu ada jembatan Basia. Di sana banyak kelelawar.
0: Oh iya.
1: Kelelawar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Iya. Salam kenal buat Kak Edo ya.
1: Iya. Yeah. Siapa nih? Siapa? Halo.
8: Dari Bunda Nur di Maros.
1: Oh, Bunda Nur di Maros. Iya.
8: Bagaimana?
1: Maros
8: dekat Nur ini.
1: Ah, dekat mana? Dekat mana di Maros?
8: Dekat Banti Murun.
1: Oh, dekat Banti Murun juga. Hebat orang-orang Banti Murun.
8: Adiknya Kak Nur ini.
1: Iya. Bagus sih kita tangkap siaran.
8: Iya.
1: Ya,
8: katanya Kak Nur nih.
1: Iya. Iya.
8: Kenal Ji Nur di Tamalati dulu.
1: Wah, saya kenal Ji. Bila mama saya begitu sih Cak daripada dia kisah. Salam kuna.
8: Banyak
0: misunya. Oh iya. Yeah.
1: Alhamdulillah kalau banyak misunya.
8: Jadi sama demulle.
0: Iya.
8: Jadi sama demulle.
1: Iya.
8: Siapa lagi?
0: Iya. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi kesombongan itu seseorang tidak perlu. Yeah. Karena masih ada langit di atas langit.
0: Betul.
1: Kan? Halo.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
9: Dari Sopeng.
0: Oh, dari Sopeng.
1: Siapa di Sopeng?
9: Wih. Di Lajo.
1: Di Lajo. Berarti
9: coba dulu, Kak.
1: Nur Minem Nur.
9: Di Lajo.
1: Nur Minem Nur.
9: Di Lajo, Poros Pacongkang.
1: Poros Pacongkang, enggak pernah ke situ. Kau lah Jua itu di
9: Nur. Iya, betul kau.
1: Nur Minaim Nur.
0: Oh, iya.
1: Orangnya cantik, guru.
0: Oh.
1: Banyak warna kalau sudah terima gaji.
9: Ye, yeah, halo kau.
1: Ye. Yeah.
9: Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Bye-bye, Ji.
9: Iya, syukur.
1: Tidak hujan, Ji. Tidak hujan, Ji, di La Jua.
9: Ya?
1: Tidak hujan, Ji, di La Jua.
9: Alhamdulillah kak, baik-baik.
1: Bingung ini
9: sering hujan.
1: Di mana itu La Jua?
9: Kemarin tadi malam.
1: Itu berkah semua.
0: Amin.
1: Kalau hujan-hujan begitu, kita syukuri.
0: Iya.
1: Karena panas seperti di Makassar, panasnya.
9: Iya.
1: Ada Yani, baik-baik juga dong.
9: Ada, sering tembus juga sama yes. Bung Richard.
1: Hmm. Saya ingat waktu ke Cika, pulang aja ketemu di situ bakar sampah.
9: Ada.
1: Okay.
9: Salam dari keluarga di Sopeng kau.
1: Makasih deh.
9: Semua.
1: Salam ikan anunya nah, ikan cambang nah.
0: Wih, sadar.
9: Oke.
1: Okay. Nah, datang Rica ikan cambang. Rica ini ikan tuna yang nak tahu. Ikan tuna ya.
9: Iya, mudah-mudahan bisa kembali ke sini lagi
1: insyaallah
9: sama kru RRI kalau bisa.
0: Iya, terima kasih.
1: Kita ramaikan lagi ya kunjungan-kunjungan.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Enak ya kalau begitu.
9: Baik, Valeka.
0: Iya, terima kasih.
9: Salam sehat semuanya.
0: Amin.